Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Kendala ketersediaan bahan bakar sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok poin hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan

0: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
2: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
3: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang, cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
2: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
4: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringgat lah. Nah,
5: alat-alat
4: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
2: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
6: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
7: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
8: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
7: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Yang menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan.

0: mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
1: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.

0: Budianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi, mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB itu stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program Adka. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Apa bahasa Indonesia ni tu pai-pai? Dong apa?
4: Ya, kuisang.
5: Dia sebenarnya ini masalah obat.
3: Ya.
5: Pencegahan terutama di cerita.
3: Betul.
5: Sebab indelan di tubuh.
3: Ya.
5: Sangat karara di lain.
3: Ya, ya.
5: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto. Dia mirarama. Dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho. Dari de rara lagi batak kale. Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia mesa kala. Ya tenungang pecape bulu darah. Apa sangatnya pecape bulu darah. Dia nyonga kolesterol. Dia nyonga atekana. Dia nyonga gula. Dia buat ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh. Harus selalu ada keseimbangan.
3: Harus. Memang.
5: Jadi memelu itu dua TGTD.
3: Iya.
5: Ini pengisang itu sangat naturusan itu.
3: Nih.
6: Oh iya iya.
5: Iya. Cuman itu ada malah mikir itu sampai paras ya bapak.
3: Iya iya.
6: Ya ini wajib tulak balana ini.
5: Iya.
7: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.
0: Mamuju pagi ini.
8: Mamuju pagi.
0: Selamat pagi, kami menjumpai Anda kembali pendengar RRI Mamuju dimanapun saat ini Anda mendengarkan. Di 96, 97,6 dan 100,2 ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di bagian kedua kebersamaan kita masih hadir dengan beberapa pilihan informasi sebelum nanti kami hadirkan dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita awali informasi pagi ini, seperti apa kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Kami segera update informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang dalam informasi cuaca hari ini. Saya sudah terhubung bersama perakirawan Adis. Adis, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
0: Dengan Hafid di studio, Bang Andis. Gimana cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat? Adakah yang perlu diwaspadai? Adakah peringatan dini dari BMKG?
9: Mas Hafid, di sini untuk seharian ini kurang lebih cuacanya berpotensi hujan ringan dengan umumnya cerah berawan. Namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi perairan, di mana di wilayah pesisir, pesisir beberapa wilayah di Sulawesi Barat itu berpotensi terdapat angin kencang dan ada beberapa perairan yang Berpotensi untuk gelombangnya itu masuk di kategori gelombang dengan ketinggian sedang.
0: Jadi sudah mulai waspada ya untuk ketinggian gelombang dan potensi angin kencang di pesisir tadi. Silakan informasi cuaca selengkapnya, Adis.
9: Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Adis dari Prakirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan cuaca cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Karosa, Tobadak, Topoyo, serta di Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Bulutaba, Dapurang, dan Duripoko. Untuk malam hari dan dini hari nanti diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan 65 hingga 92%, dan untuk angin diperkirakan pada hari ini berembus dari arah tenggara hingga barat daya kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan seperti tadi yang sudah disampaikan ada dua. Yang pertama perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang, tepatnya dapat terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar pada pagi dan dini hari nanti. Kemudian yang kedua perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi dapat terjadi di wilayah perairan Malu Bunda dan perairan Tapalang. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan Hafid di studio.
0: Terima kasih Adis, melaporkan langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang. Ya, peringatan dini waspada potensi angin di pesisir Kabupaten Mamuju, pesisir Majene dan Polman. Kemudian juga untuk Anda yang beraktivitas di perairan, perairan Malunda dan sekitarnya, waspada itu ketinggian gelombang sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Laporan dari BMKG Tanpa Padang.
4: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
0: Ya, selamat pagi untuk Anda yang masih mendengarkan siaran RRI, mungkin tengah dalam perjalanan atau mungkin sudah berada di tempat kerja, ya apapun aktivitas Anda, semoga apa yang menjadi rencana ataupun juga planning Anda hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Tadi di segmen pertama kami mengundang pendengar, ya, terima kasih untuk yang sudah gabung. Tadi ada Pak Anas di Simbuang, ada Pak Salman juga di Galun Lombo. Ada yang masuk juga melalui pesan singkat, melalui pesan WhatsApp, Pak Suhardi. Selamat pagi Pak Suhardi di Mamuju. Ini hanya ingin memberi masukan untuk pemerintah. Jadi menurut Pak Suhardi, parkiran di bahu jalan khususnya di sekitar Pantai Manakara dan juga di depan mall itu perlu ditata. Jadi sebenarnya apakah memang boleh bahu jalan itu dijadikan sebagai tempat parkir? Padahal di beberapa tempat sudah ada lahan parkir tersendiri. Jadi saya paham parkir juga bisa menjadi mata rantai pencarian masyarakat, tetapi sebagai pengguna jalan kadang juga kita merasa kesal. Sehingga baru singgah sebentar beli minum atau mampir beberapa menit, sudah diminta biaya parkir. Sementara kita juga sudah bayar pajak kendaraan. Jadi harapannya pemerintah bisa mengatur dengan baik supaya tidak ada yang dirugikan. Masyarakat yang mencari nafkah tetap bisa diberdayakan, tetapi pendapatan, apa ini, penempatan harus tertib dan tidak mengganggu jalan. Kalau dikelola dengan baik, parkir bisa jadi pemasukan daerah sekaligus membuat Mamuju kelihatan lebih rapi dan nyaman dan keren. Suhardi di Mamuju, terima kasih Pak Suhardi. Mudah-mudahan kalau tadi Anda on the way masih tetap bersama RRI pagi hari ini. Baik, ruang interaktif yang lain juga kami masih buka, dan jangan lewatkan sebentar kami hadirkan bincang-bincang di dialog Halo Sulawesi Barat. Itu kita membahas satu topik yaitu flu babi Afrika, African Swine Fever. Ini menjadi ancaman peternakan di Sulawesi Barat. Kami mengagendakan hari ini bersama dengan dari Dinas Peternakan Sulawesi Barat, juga dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Dan tentu ini juga menjadi ruang diskusi untuk pendengar yang saat ini masih bersama Pro 1. Nanti boleh juga bergabung di 0822-9609-0996 ataupun di 0426-2322-443. Saya Hafid masih ditemani Bung Awal di meja operator. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung, tapi setelah lagu ini. Bis sekolah.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk kualitas audio siaran yang lebih jernih, lebih baik dimanapun Anda bisa dengarkan, silakan Anda bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun juga melalui App Store, atau bisa mendengarkan juga melalui website rri.co.id. Selain bisa mendengarkan siaran radio di seluruh Indonesia, juga bisa membaca berita-berita aktual, berita-berita dari Sulbar dan juga di berbagai daerah nasional melalui satu genggaman, ya, di rri.co.id. Baik pendengar, beberapa informasi lain juga kami hadirkan. Balai Besar Veteriner Maros ini mengimbau kepada para peternak, khususnya ternak babi di Sulbar, ini untuk memperketat yang namanya biosecurity dan menjaga kebersihan kandang, ini untuk mencegah penyebaran African Swine Fever atau flu babi Afrika. Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Dr. Hewan Agustina, mengatakan bahwa kebersihan kandang dan juga pembatasan akses ini menjadi kunci utama pengendalian ASF, terlebih vaksin yang ada belum dapat dipastikan mampu untuk kemudian memproteksi babi dari virus. Jadi bagi warga masyarakat yang memelihara ternak diingatkan agar menjaga kebersihannya, karena dari kebersihan itulah bisa sehat, ya, ternaknya bisa sehat. Penjelasan dikatakan bahwa dianjurkan untuk membatasi keluar masuk orang ke kandang, idealnya hanya satu atau dua orang keluarga yang bertanggung jawab untuk merawat ternak, agar resiko membawa virus dari kandang terinfeksi ke kandang sehat dapat diminimalkan. Ya, pembahasan ini akan kita perdalam lagi sebentar dengan narasumber, dengan topik flu babi Afrika dan ancaman peternakan babi di ancaman peternakan di Sulbar bersama narasumber kami, dan juga nanti ada ruang untuk Anda menyampaikan beberapa hal, mungkin pertanyaan ataupun juga komentar-komentar. Namun di segmen ini berbagi informasi juga masih saya terima Anda 12 penelpon yang ingin bergabung di 0822 9609 0996, atau juga di 0426 2322 443.
1: Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain, ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar, ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend, ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
4: Hei Timang, mau kemana Ki?
3: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
4: Kenapa kayak ada bau yang kucium, Di?
3: Astaga! Deh, astaga! Ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
4: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
3: Di, jangan, Ji.
4: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
1: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.
0: Kalau Kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk kembali dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Jadi langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo dalam rangka dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Juli kemarin. Dikatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah Badan Gizi Nasional kemudian mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Dikatakan bahwa selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tanpa kemudian mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di satu daerah. Dikatakan pola lama membuat SPPG ini hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa kemudian melihat kondisi gizi masyarakat setempat, dan bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat yang ganda. Baik, ini informasi terakhir yang kami hadirkan dalam sesi kedua pagi ini, dan sesaat lagi pendengar kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan tema Blue Babi Afrika, Ancaman Peternakan di Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: mudahnya ini adalah menjadi pijakan kita semua bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang.

0: atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kembali kita lanjutkan bersamaan kita pagi ini di segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pagi hari ini seperti yang kami sampaikan bahwa kita akan menyoal satu topik, yaitu mengenai flu babi Afrika, ancaman peternakan di Sulawesi Barat. Pagi ini sebetulnya kami mengagendakan dua narasumber, tapi sepertinya dari balai karantina ini belum berkesempatan ya. Jadi pagi ini kita bersama dengan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Dr. Hewan Imran Taufik ya, medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
0: Ya, kabar sehat Pak Imran ya.
1: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi.
0: Tapi mudah-mudahan masih sempat bergabung. Kami belum dapat informasi dari teman-teman di karantina karena ini juga sebagai garda terdepan ini ya dalam melakukan pencegahan ya, terutama ini lalu lintas ternak hewan ini kan menjadi ranah dari balai karantina. Ya, pendengar, jadi flu babi Afrika, ancaman peternakan di Sulawesi Barat menjadi tema kita. Jadi virus, orang menyebutnya flu babi ya. Flu babi Afrika ini merupakan virus yang menyerang babi dengan tingkat kematian yang lebih tinggi. Meskipun ini kabarnya tidak menular kepada manusia, namun tentu ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi para peternak, dan juga ini menjadi ancaman ya keberlangsungan peternakan di Sulawesi Barat. Selengkapnya kita akan bahas dan nanti juga saya membuka ruang untuk pendengar yang ingin terlibat dalam diskusi perbincangan ini, silakan nanti boleh bergabung di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Baik Pak Imran, mungkin sebagai pengantar ini pengenalan kepada pendengar kita, sebetulnya virus flu babi Afrika ini seperti apa sebenarnya?
1: Baik, terima kasih Mas Hafid. Jadi berbicara tentang flu babi Afrika ini, jadi ASF.
0: ASF,
1: itu, ya. ASF itu singkatan Mas Hafid. Jadi A-nya African, S-nya Swine, F-nya Fever. Jadi flu African itu Afrika, swine itu babi, fever itu demam. Jadi demam babi Afrika.
0: Demam babi Afrika.
1: Ini suatu penyakit yang ditularkan, yang disebabkan oleh virus, virus ASV virus namanya. Ini menyerangnya itu ke semua umur dari babi dan semua ras babi. Nah, tapi untungnya nggak untung juga ya sebenarnya. Untungnya ASF ini cuman menular di babi, jadi tidak menular ke ternak lain, apalagi ke manusia. Jadi ASF ini sifatnya tidak zoonosis, nggak seperti rabies yang bisa menular ke manusia.
0: Menularnya ke sesama babi.
1: Ke sesama babi sendiri, betul.
0: Jadi demam gitu ya?
1: Demam, betul. Dengan gejala klinisnya Mas, kenapa itu dibilang demam? Karena jadi ASF ini, virusnya ini, dia menyerang sistem pertahanan tubuh. Nah, menyerang sistem pertahanan tubuh, sel darah putih yang diserang, kemudian dia menimbulkan demam, karena kan ada infeksi. Jadi demam tinggi, kemudian dia kalau sudah demam tidak mau makan. Terus dia tidak sulit bergerak juga, ya, sulit bergerak. Kemudian biasanya itu muncul juga Mas, kemerah-merahan sampai kebiru-biruan di telinga, kemudian di perut, di kaki juga ada kemerah-merahan begitu, gejala klinisnya. Kemudian kadang juga disertai dengan abortus, kemudian mati mendadak. Iya betul lah. Kenapa ini sangat mortalitas atau tingkat kematiannya tinggi? Karena yang pertama diserang itu adalah pertahanan tubuh. Jadi dan inkubasi dari virus ini itu cepat sekali. Jadi sebelum individu itu biasanya belum terbentuk antibodi,

0: sebelumnya dia sudah kalah dengan virus yang ada di tubuh dari babi itu. Jadi tingkat kematiannya tinggi.
1: Nah kalau kita lihat di kondisi Sulawesi Barat memang sudah seberapa besar sebenarnya ini?
0: Baik, berbicara di Sulawesi Barat, Sulawesi Barat sebenarnya bukan cuma tahun ini aja ada ya. Jadi mulai pertama itu di tahun 2023 itu sudah ada, masuk di Sulawesi Barat. Di Mamasa, di Polewali, itu di Mamuju juga. Waktu itu tahun 2024 itu sudah masuk di Sulawesi Barat. Dan saat ini sedang terjadi kasus memang seperti yang sudah pendengar tahu. Di Polewali Mandar sekarang memang lagi terjadi kasus. Dan juga di Mamasa ada kasus.
1: Sejak tahun 2023 ya mulai muncul virus ini. Tapi apakah memang sempat katakan turun kemudian muncul lagi kembali ini, atau memang sejak sudah lama sebetulnya informasi ini?
0: Betul. Jadi virus ASF ini kan menularnya sangat cepat. Menularnya sangat cepat, tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi ketika virus ini sudah menginfeksi babi di suatu desa, di suatu wilayah, itu kemungkinan matinya itu besar. Jadi biasanya pengalaman-pengalaman kami di lapangan itu kebanyakan habis itu babi, Mas. Atau kalaupun masih sisa sedikit, kalaupun masih ada yang hidup itu sangat sedikit. Dan itu kalau memang di daerah itu sudah positif, itu memang terbukti ASF secara laboratorium, itu ternak yang sehat itu memang sebaiknya dimusnahkan gitu. Kalaupun tidak dimusnahkan pasti perlahan nanti dia juga akan mati begitu, karena terserang sama virus ini gitu. Nah, sejak 2023 kemudian kasusnya menurun di 2024, 2025 kemudian muncul lagi di 2026 ini. Gitu.
1: Nah tadi gejala klinis mungkin itu yang penting juga supaya masyarakat paling tidak mereka yang punya ternak itu kemudian sudah melihat gejala-gejalanya tadi itu. Jadi gejalanya tadi ada demam.
0: Betul.
1: Kemudian ada ciri-ciri yang bisa kita kenali.
0: Betul. Yang pertama nggak mau makan, Mas.
1: Malas ya, makan dia dulu.
0: Malas makan, nggak mau makan.
1: Meskipun kondisinya masih belum terlihat gejalanya, malas makan aja gitu ya.
0: Iya, malas makan. Kemudian biasanya karena ini inkubasinya cepat, virusnya ini cepat, biasanya sudah kondisinya sudah lemas. Dia menyendiri di pojokan begitu, berkelumpul di pojokan dan tidak bergerak, malas bangun, tidak mau makan. Nah, kemudian biasanya kalau sudah begitu demam kan, dia demam, timbullah merah-merah itu gitu.
1: Merah-merah
0: di sekitar telinganya, kemudian di perut, di kakinya juga gitu. Betul. Enggak sedikit juga yang dia mati mendadak begitu, Mas. Jadi pas mungkin
1: belum terlihat gejalanya,
0: belum terlihat gejala, kemudian mungkin terlihat sih, cuman mungkin peternaknya juga enggak ngeh kalau itu dia sakit begitu. Jadi mungkin malamnya sudah kena, paginya juga sudah mati juga
1: bisa. Berarti cepat banget gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika terkena itu mungkin ada semacam penanganan awal dari para peternak ini seperti apa teh?
0: Baik, karena ASF ini disebabkan oleh virus, Mas. Jadi sebenarnya tidak ada pengobatan untuk ASF ini.
1: Sejauh ini belum
0: ada. Adanya pencegahan, betul. Adanya pencegahan. Kalaupun kita kasih pengobatan antibiotik atau vitamin itu untuk infeksi sekunder saja. Jadi untuk menghindari infeksi-infeksi dari bakteri yang lain, ketika dia terkena ASF, imunnya turun, kemungkinan besar dia bakal kena penyakit lain, bakteri lain begitu kan. Nah itu kita kasih antibiotik itu untuk menghindari yang infeksi sekundernya dari bakteri itu. Cuman untuk virusnya kita gak bisa bunuh melalui antibiotik. Jadi yang bisa kita lakukan suportif vitamin juga, dengan juga pengobatan anti radang, anti inflamasi itu.
1: Ketika terkena sudah tidak ada ampun ya.
0: Sudah tidak ada. Tinggal kuat-kuatan itu virus atau antibodi dari babi ya sendiri.
1: Iya, yang terus melawan gitu ya. Gitu. Proses penyebaran virus seperti apa sebenarnya? Sehingga cepat sekali menularnya ya. Gitu ya.
0: Iya. Ini penyebarannya tinggi, penyebarannya sangat cepat mas, karena dia selain penyebaran langsung ada juga penyebaran tidak langsung. Hmm. Jadi penyebaran langsungnya itu bisa melalui air liur, kemudian leleran hidung, kemudian cairan urin, kemudian melalui feses juga bisa. Begitu. Jadi kontak langsung sama babi terinfeksi itu melalui ya kontak langsung, kemudian bisa juga dengan itu tadi feses, leleran hidung, kemudian cairan di mulut dan juga urin gitu. Itu yang langsung ya, langsung. Kemudian penularan secara tidak langsung itu bisa melalui dari peternak sendiri, misalkan dari peternak itu dari kandang yang sudah terinfeksi, ada infeksi babinya mas, kemudian berpindah ke tempat lain begitu. Jadi itulah salah satu penyebaran yang tinggi begitu. Kemudian bisa juga dari lalu lintas, kemudian misalkan ada babi baru begitu, babi sakit dari daerah lain masuk ke desa yang masih belum ada kasus, nah itu bisa begitu juga karena babi yang sakit ini akan menular ke babi-babi yang lain. Gitu. Kemudian melalui ini pemberian pakan sisa.
1: Pakan sisa.
0: Jadi kadang kan peternak-peternak kita itu kalau ada pakan sisa yang setelah kita makan begitu, peternak sudah makan babi, daging babi yang sudah terinfeksi sama virus, di dalamnya itu ada virusnya. Kemudian mungkin sisa-sisanya kan nggak kayak eman-eman gitu kalau misalkan dibuang ya, dikasihlah ke babinya, jadi babinya nanti bisa tertular ASF.
1: Jadi ya. Mungkin ada kondisi tertentu yang bisa membuat apa virus-virus itu bisa mati di dalam tubuhnya.
0: Kalau virus mati, jadi kalau virus itu kalau sudah masuk ke tubuh itu yang lawan antibody kan mas, yang lawan antibody, kalau misalkan dia itu virusnya banyak dan virulensi atau tingkat keganasannya tinggi, antibodinya si tubuh dari babinya itu belum terbentuk antibody, pasti bakal terserang, bakal mati. Cuman kalau misalkan sudah terbentuk antibody di dalam tubuh babi, ya masih bisa itu virusnya masih bisa di handle sama antibodinya itu. Makanya ini nggak ada pengobatan, nggak ada pengobatan
1: untuk
0: virus ASF ini. Yang ada pencegahan, betul. Pencegahan itu bisa melalui vaksinasi sebenarnya. Tapi untuk saat ini mas, di Indonesia ini vaksin ASF ini itu masih sangat jarang dan harganya sangat mahal gitu. Jadi kalau digunakan untuk peternak-peternak kita, menurut saya mereka bakal ya mungkin lebih baik mati mungkin ya, atau
1: biayanya,
0: atau iya karena biayanya lebih tinggi, atau mungkin di sembelih lah ya, dipotong begitu.
1: Baik Pak Imron, saya kembali ke belakang bahwa di tahun 2023 ya virus ini ada di Sulbar.
0: Betul.
1: Kalau di persebarannya di Indonesia itu kira-kira masuk, kenapa bisa masuk ke Sulawesi Barat gitu ya? Itu penyebaran dari mana?
0: Baik, banyak juga yang bertanya di salah satu media sosial kan. Kalau saya baca pernah lihat komentarnya orang gitu. Ini kejadiannya di Sulawesi tapi kenapa namanya Afrika gitu?
1: Ya itu deh.
0: Gitu kan? Kenapa nggak?
1: Selebes virus gitu kan. Iya, ini virus dari Afrika berarti.
0: Baik, gitu ya. Dari pertama muncul ditemukan itu dari di Kenya tahun 1921, muncul di Afrika di Kenya, kemudian tahun 1950-an itu sudah menyebar ke Eropa. Kemudian 2018 itu juga muncul lagi kasus di Eropa. Kemudian di Asia sendiri yang pertama itu adalah China. Di China tahun 2018, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, di Indonesia itu masuk pertama kali di tahun 2019 di Sumatera Utara.
1: 2019 betul, masuk di Indonesia.
0: 2019 di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Ya kalau sudah masuk di Indonesia, pasti kan babi-babi di sana juga diperjualbelikan kemana-mana, ya penyebarannya cepat, makanya bisa tersebarlah ke Kalimantan, ke NTT, ke Bali, sampai akhirnya masuk di Sulawesi termasuk Sulawesi Barat ini tahun 2023.
1: 2023 masuk. Kira-kira itu pembawanya masuk itu mediumnya itu dari lewat ternaknya langsung atau mungkin ada pembawa?
0: Baik, karena penyebarannya ini banyak ya Mas ya, banyak celahnya. Jadi untuk 2023 itu pertama di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Sumarorong waktu itu
1: pertama
0: tahun 2023. Iya, jadi ya di sana kan ada semacam tradisi kalau pesta-pesta begitu kan, mereka potong babi gitu. Nah, keluarga-keluarganya dari daerah-daerah lain begitu kalau misalkan datang begitu bawa babi mungkin sebagai
1: dagingnya
0: gift lah ya, ya betul. Bisa dagingnya juga kadang juga bawa babi hidup
1: babi
0: juga
1: hidup.
0: Nah dari situ babi yang sudah terdapat virus di dalamnya sakit itu dibawa ke daerah Mamasa kemudian terjadilah outbreak gitu Mas.
1: Baik, jadi memang pentingnya juga untuk pengawasan sebetulnya ya di lalu lintas hewan itu ya.
0: Pengawasan dan pengawasan. Juga informasi sih. Termasuk ini saya bersyukur sekali juga di kami bisa berkesempatan untuk bisa sharing tentang ASF ini di RRI Mamuju ini karena juga sebagai media untuk kita KIE komunikasi edukasi dan juga informasi begitu.
1: Ya, kita ingin melibatkan Anda juga pendengar di manapun sempat mendengarkan siaran kami. Silakan ada ruang untuk bertanya, ada komentar, silakan Anda bisa masuk di kanal interaktif yang kami buka di 0822 9609 0996 atau juga bisa di 0426 2322443. Pagi ini juga kami live di Facebook dan YouTube RRI. Anda bisa menyampaikan komentar Anda di sana. Kita jeda dulu, Pak Imron. Pendengar, kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
3: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
4: yang
3: tempat kami itu
4: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1 RRI Mamuju.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk.
4: Setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap peristiwa punya cerita. Dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
7: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
9: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
10: Bener, enak banget soalnya.
11: Hus.
10: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
9: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
10: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
9: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
10: Enggak mau juga sih.
9: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
10: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Mamuju pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di dialog interaktif bersama narasumber kita Dr. Hewan Imron Taufik, medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat. Kita mengangkat tema flu babi Afrika, ancaman peternakan di Sulawesi Barat. Silakan di segmen ini kami membuka ruang interaktif di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Baik, Pak Imron, ini apa faktor-faktor yang membuat sebuah daerah itu rentan terhadap penyebaran ASF ini?
12: Baik, sebenarnya semua daerah itu punya kesempatan yang sama ya Mas ya, untuk masuknya virus ASF ini. Yang pertama itu yang paling penting sebenarnya adalah perilaku masyarakat Mas. Jadi perilaku masyarakat, kebanyakan kalau peternak sudah mengetahui ada babi yang sakit, pasti dia segera dipotong atau di jual gitu ya. Jual. Ketika ada kasus outbreak begitu, mereka enggak mau rugi pasti kan. Kita juga siapa sih yang peternak yang mau rugi, Mas? Pasti dijual begitu. Nah, di sini yang paling penting adalah perbatasan sebenarnya, Mas. Lalu lintas sebenarnya.
1: Iya, betul.
12: Jadi ketika mau melintaskan suatu ternaknya gitu ke daerah lain, yang pertama itu harus punya namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu nanti untuk dikeluarkannya SKKH itu diperiksa dulu sama dokter hewannya. Betul. Nah, ini untuk menyeberang ke suatu daerah itu pasti ada petugas. Nah, kalau misalkan dari luar pulau antar provinsi di penyeberangan laut ataupun di udara itu yang garda terdepan adalah di Barantin kan,
1: betul.
12: Di karantina.
1: Iya, karantina,
12: betul. Kemudian kalau untuk di darat itu ada pos lalu lintas. Betul. Jadi di kami di Sulawesi Barat itu ada dua pos lalu lintas yang saat ini aktif, ada di perbatasan Mamasa dan juga Toraja.
1: Iya.
12: Ada
1: iya.
12: juga perbatasan Polembali Mandar ke Sulawesi Selatan.
1: Itu gitu. Tusi dari dinas juga gitu.
12: Betul,
1: ya?
12: Tusi dari dinas. Iya, jadi iya. ada petugas yang jaga di sana. Kemudian setiap ternak yang melintas itu harus menunjukkan dulu dokumen-dokumennya begitu. Begitu, Mas. Tapi masyarakat kan juga pintar ya, kadang juga mereka cari celah di situ, kadang lewat jalan-jalan tikus ataupun juga mungkin ngebawanya itu di saat petugas lagi lengah begitu. Nah, itu sebenarnya kesadaran kita semua sih, Mas, mulai dari pedagang, pembeli itu untuk aware sama penyakit ini, karena kalau sudah ada babi masuk yang itu dia sakit ke daerah yang masih bebas itu ya ancamannya adalah outbreak kasus itu tadi. Jadi dan penyebarannya cepat dan juga kematiannya sangat tinggi, jadi itu kerugiannya di peternak-peternak sendiri. Begitu, Mas. Sekarang juga kalau misalkan ada kasus masuk di suatu daerah gitu, ditanyain siapa nih yang ada babi baru nggak di sini gitu kan. Mereka pada nggak mau ngaku pasti kan, Mas, karena kan tekanan gitu ya, tekanan sosial gitu. Jadi ya memang yang paling penting adalah pengawasan sebenarnya, pengawasan di baik itu melalui bandara, pelabuhan maupun antar provinsi, antar daerah di darat gitu.
1: Jadi untuk lalu lintas antar provinsi itu yang menjadi ranah karantina gitu ya? Atau sama-sama memang berkolaborasi?
12: Kalau untuk darat itu dari ranah kami di provinsi dan juga kabupaten gitu. Provinsi dan kabupaten. Kemudian kalau di melalui apa namanya pelabuhan,
1: udara
12: laut gitu.
1: Itu menjadi
12: itu ranahnya karantina.
1: Karantina. Ya,
12: sejauh ini begitu.
1: Di pos-pos yang didirikan itu untuk mengawasi lalu lintas dari dinas peternakan tadi ini, apa proses yang dilakukan di sana, seperti apa ini?
12: Baik, kita petugas standby di situ. Kemudian ketika ada, jadi kita kasih sign atau tanda begitu, di situ ada pos lalu lintas. Ketika ada mobil yang mau nyebrang atau melewati perbatasan itu, mereka singgah dengan menunjukkan surat-surat tersebut.
1: Ada dokumen-dokumen
12: SKKH segala macam. Gitu. Sertifikat veteriner gitu. Jadi di situ pengawasannya gitu. Karena dari teman-teman kabupaten juga tidak akan mengeluarkan yang namanya SKKH kalau itu memang babinya sakit gitu. Jadi ya, memang babi-babi yang sehat yang bisa dilalu lintaskan dan diperjualbelikan. Gitu. Dari angkutan ini sendiri, Mas, jadi kan kalau misalkan mau bawa babi begitu, pakai truk atau pakai pick up itu, apalagi yang dari daerah wabah atau babinya sakit begitu. Nah, ini virus ini tadi penularan tidak langsungnya bisa melalui dari alat angkut transportasi itu kan.
1: Jadi gitu ya, menempel juga di
12: jadi dari leleran mulutnya lah, atau cairan hidungnya, atau dari urinnya begitu, dia nempel di alat angkut tersebut, akhirnya ke suatu daerah, kemudian balik lagi, dan ketika balik juga kita nggak bisa memastikan
11: dia bakal singgah kemana saja itu mobil. Jadi yang paling penting ketika setelah alat angkut itu dibuat untuk mengangkut ternak itu harus di desinfektan, di desinfeksi, dibersihkan gitu. Iya. Karena itu tadi ya Mas, masif sekali ini penularannya. Betul. Jadi memang kebersihan sih. Betul. Jadi kami informasikan juga bahwa kebersihan ini atau biosecurity ini paling penting sebenarnya. Karena kan memang tidak ada obat kan. Jadi biosecurity yang paling penting, kebersihan kandang, kemudian desinfeksi, kemudian itu tadi tidak membawa babi masuk dari daerah lain yang sakit gitu.
1: Baik, jadi memang peran petugas ini yang melakukan pengawasan di pos-pos perbatasan ini juga cukup penting gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya melihat dokumennya, tetapi mungkin perlu bagaimana secara fisik gitu ya. Betul. Tapi sampai ke situ juga melakukan pemeriksaan secara fisik.
11: Iya, betul. Jadi ternak yang singgah di pos lalu lintas itu, di checkpoint itu, diperiksa begitu, dilihat fisiknya gitu. Sambil dilihat juga surat-surat keterangan sehatnya.
1: Tetapi mungkin masih ada celah-celah tadi ya, sehingga persebaran itu terjadi gitu.
11: Betul, karena masyarakat ini kan pinter kan, jadi kadang lewat jalan tikus, kadang juga, betul, kadang mungkin lewat pas lagi sepi, kosong, atau ya cari-cari telah lah Mas, gitu.
1: Ya. Ada, saya coba baca pendengar kita, mana tadi teh? Mana bawal dari pendengar kita? Pak Suhardi tadi, Oke, baik. Terima kasih Pak Suhardi. Boleh dian kembali atau mungkin bisa langsung bergabung ya Pak Suhardi di Mamuju. Di 0, bisa langsung masuk juga di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Nah Pak, dari dinas sendiri apa yang dilakukan fokus saat ini dalam rangka upaya memberantas penyebaran virus Afrika ini?
11: Betul, baik. Kalau dari kami, dari bidang peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, ketika ada kasus, itu kemarin kami langsung, yang pertama adalah kita turunkan bantuan sebisa kami, termasuk itu tadi obat-obat suportif, kayak antibiotik, vitamin, dan juga analgesik, antiinflamasi, begitu ke daerah-daerah yang sedang terjadi kasus. Kemudian ini juga kami untungnya teman-teman di lapangan di kabupaten kemarin yang terjadi kasus di Kabupaten Poliwali Mandar itu, mereka teman-teman medik dan juga para medik itu sangat apa ya, sangat rajin ya, atau getol sekali untuk datang ke situ untuk lihat investigasi kasusnya gitu. Kemudian melalui kami juga minta bantuan kepada BBVET Maros untuk melakukan pengujian sampel laboratorium untuk memastikan itu,
1: memastikan
11: kasus ASF-nya itu benar-benar kasus kematian babi itu benar-benar ASF atau bukan. Jadi kami juga nggak bisa asal ngomong oh ini ASF atau oh ini penyakit AB begitu.
1: Tapi sebelum, ini sudah ada hasil sebenarnya.
11: Sudah ada hasil dari lab BBVET Maros dan itu memang positif.
1: Jadi ASF. Sudah dipastikan ya.
11: Sudah dipastikan. Gitu. Juga teman-teman aktif sekali itu di turun-turun untuk kasih pengobatan suportif begitu. Kemudian kami juga kasih desinfektan. Jadi itu desinfektan disemprotkan di kandang gitu setelah kebersihan kandangnya. Jadi kandang dulu dibersihkan, kemudian disemprotkan desinfektan. Begitu.
1: Bagi para peternak ini, ketika menemukan gejala yang seperti tadi disampaikan, gejala klinis dicurigai bahwa ini virus flu babi Afrika ini, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh para peternak?
11: Baik. Ketika peternak sudah melihat ada babi yang mungkin dirasa aneh, nggak mau makan, kemudian malas bergerak, kemudian dia mungkin menyendiri di pojokan begitu. Yang pertama adalah isolasi dulu. Baik, isolasi, jadi dipisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat, begitu dipisahkan. Kemudian
12: hubungi petugas di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Petugas nanti akan ada petugas yang datang ke situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu mohon untuk tidak diperjualbelikan itu tadi, babi-babi yang sakit itu, untuk tidak dipindahkan dari desa satu ke desa yang lain gitu. Karena mungkin berpikiran kalau yang sakit ini aku pindahkan aja lah ke desa lain, misalnya ke keluarga yang lain supaya di sini aman dulu, sehat dulu. Nah, itu bakal
5: justru membantu itu justru, tersebar lagi.
12: Betul, gitu. Justru menyebarkan penyakit ke daerah lain gitu. Nah, dilarang untuk memindahkan ataupun memperjualbelikan. Kemudian selanjutnya yaitu ketika ada babi yang sudah mati, itu sebaiknya dikubur. Dikubur paling enggak kedalaman 2 meter begitu, terus
1: gitu ya
12: dikasih kapur, kemudian ditutup, jangan sampai dibuang ke sungai ataupun di ladang-ladang orang begitu. Nah, itu sumber penularan juga, karena juga pencemaran lingkungan dan juga sumber penularan yang sumber penularan ASF ini juga.
1: Nah,
12: jadi harus dikubur ya, dikubur. Kemudian selanjutnya yang paling penting itu adalah kebersihan kandang. Jadi jangan malas-malas untuk membersihkan kandangnya. Kemudian disemprot juga pakai desinfektan kalau perlu. Kemudian selain itu kebersihan sama ini juga biosecurity. Kemudian diawasi lah itu di desanya itu, kalau ada misalkan ada babi yang datang dari daerah lain perlu dicurigai itu. Diperiksa dulu kesehatan surat-surat itu babinya itu, dia sehat enggak begitu. Takutnya memang penularannya dari situ di desa tersebut.
1: Baik.
12: Begitu,
1: Mas. Kita baca pesan masuk dari WhatsApp. Apa ini? Agak jauh ini. Oke. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membahas virus babi Afrika ini, penjelasannya sangat menambah wawasan kami. Ingin bertanya, kalau ada orang yang tanpa sengaja mengkonsumsi daging terinfeksi virus babi, apakah virus itu kemudian bisa melular ke manusia? Terus kalau memang tidak, apakah ada penyakit lain seperti virus, bakteri atau parasit pada babi yang justru berbahaya bagi manusia? Nah, kemudian apa tanda atau gejala awal agar masyarakat kemudian bisa lebih waspada? Lalu masyarakat yang mengkonsumsi, bagaimana mengetahui bahwa daging itu benar-benar layak dan aman dikonsumsi? Panjang ini. Terakhir, bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan pentingnya ini kepada masyarakat pelosok, karena tidak semua orang sempat mendengarkan. Iya, baik, terima kasih Pak Suhardi, terima kasih. Agak panjang baik. Beberapa poin tadi disampaikan, silakan.
12: Baik, terima kasih pertanyaannya. ASF ini dia tidak zoonosis ya Bapak ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Artinya dia tidak menular dari babi sakit ke babi ke manusia. Dari babi sakit ke manusia, dia cuma menular ke babi saja. Bahkan ini virus ASF tidak menular ke ternak lain. Jadi tidak menular ke sapi, ke kambing gitu. Jadi cuma menular ke babi. Jadi tidak zoonosis yang pertama. Kemudian untuk memastikan daging yang dikonsumsi itu sehat atau tidak, yang pertama ke kualitas fisik daging tersebut. Jadi yang pertama kita lihat dulu daging babi yang sebelum dikonsumsi itu fisiknya itu segar begitu, tidak bau begitu. Kemudian harus hati-hati juga Mas, karena virus ASF ini dia juga bisa menular dari daging beku. Jadi ketika si individu babi ini sudah sakit, kemudian ada peternak yang potong itu kemudian disimpan di freezer misalnya, nah itu bisa tahan juga di freezer itu di daging beku itu selama bertahun-tahun. Jadi salah satunya yaitu dengan pencegahannya ya dimasak dengan tingkat kematangan yang
1: benar-benar tertentu gitu ya, mati.
12: Kalau bisa jangan yang masih mentah atau sekarang kan banyak juga mas ini daging babi yang asap ya, daging babi asap, jadi kemungkinan dalamnya juga masih mentah. Jadi yang matang cuma di daerah luarnya saja, gitu. Kemudian kami dan juga teman-teman medik veteriner dinas kabupaten di dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten juga telah melakukan KIE, informasi, komunikasi dan edukasi ke warga-warga di daerah wabah tersebut. Kemudian juga ada namanya itu kami buat poster-poster di media sosial untuk sebagai rujukan ataupun informasi bahwa oh ini virus ini begini, ini tidak zoonosis dan sebagainya, cara penularannya bagaimana, kemudian gejala klinisnya bagaimana begitu. Kemudian sekali lagi potonglah babi itu yang benar-benar sehat, jadi jangan potong yang babi yang sakit. Itu aja sih mas. Kalau misalkan pun termakan oleh manusia, manusianya itu enggak terinfeksi, tapi itu bakal jadi cara untuk menularkan ke babi-babi yang sehat.
1: Jadi gitu. Apa virus tadi masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa berkembang juga maksudnya, meskipun tidak menimbulkan mengganggu kesehatan begitu?
12: Tidak mas, ketika virus itu masih ada di babi, di dagingnya, di dagingnya, kemudian dimakan oleh manusia, itu virus itu bakal virus itu tidak bakal menginfeksi ke manusia karena beda reseptor juga kan. Jadi tapi khawatirnya itu kita kan habis makan biasanya mungkin sisa-sisanya itu kita kasihkan ke mungkin tulangnya, mungkin sisa-sisa dagingnya atau apalah, itu kita kasihkan ke babi. Atau mungkin kita habis makan, kita enggak cuci tangan
1: masih dengan proper. Masih menempel di bagian gitu kan. Kita.
12: Habis itu kita ngasih pakan babi kita, di saat kondisi tangan kita juga masih kotor. Begitu, habis pegang itu tadi makanan, kita feeding ke babinya itu. Nah itu juga bisa jadi sebagai sumber penularan ke babi. Gitu.
1: Baik.
12: Jadi memang ketika kita konsumsi itu daging babi, ya sebisa mungkin kita harus cuci tangan setelah makan yang bersih gitu dengan menggunakan sabun, supaya nanti kalau kita ke kandang itu enggak terjadi penularan. Gitu.
1: Baik. Ya. Saya kira terjawab Pak Suhardi ya, apa yang beberapa poin tadi disampaikan. Ya Pak Imran, ini beberapa bulan yang lalu sebetulnya itu kami di pendengar RRI juga di bagian Malunda pegunungan sana, kemudian sempat juga beberapa kali menyampaikan ke RRI dengan banyaknya temuan babi yang mati, tetapi rata-rata ditemukan di hulu sungai. Apakah memang itu masih bagian daripada tadi itu ya, demam, kenapa kemudian rata-rata matinya di sungai gitu yang ditemukan?
12: Itu babi yang ditemukan.
1: Tapi itu babi hutan sebetulnya.
12: Babi hutan. Ya. Baik. Jadi karena ASF ini bisa menular ke semua ras babi, baik babi domestik ataupun babi liar yang ada di hutan itu. Jadi ya ada kemungkinan, cuman kan kita juga harus memastikan, kita periksa dulu itu sampel bangkai babi yang sudah mati juga itu kita uji dulu untuk memastikan apakah itu ASF atau bukan gitu. Dan kalau misalkan ya harus lapor ke petugas sih mas, ketika ada orang atau peternak yang melihat ada kasus kematian seperti itu harus lapor petugas setempat, nanti petugas tempat yang akan melakukan investigasi ke situ. Jadi harus dipastikan dulu sih.
1: Baik. Kita akan satu segmen lagi Pak Dokter. Pendengar masih ada ruang juga untuk Anda yang mau gabung. Silakan di 0822-9609-0996. Kami jeda dulu, pendengar kami kembali sesaat lagi.
13: Kan itu pemerintah ta yang disanga WFH.
1: Iya.
13: Work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan nih tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbur pegawai dia tahu mua dia disimbur. Untuk apa? Iya mek si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dia. Loi mak kantor anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lama kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tahu enggak enggak bagi bergaul mendulu dia mencari masjid lalu lagi tahu. Dia itu bermasyarakat sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
13: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala ke MSP jabat tadi. Andan di teruas yang baru. itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek niharak nama dek selama hari
4: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.
1: Baik, kita di penghujung bagian akhir kebersamaan kita di Halo Sulbar pagi hari ini. Namun demikian masih kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan pagi ini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Pak Imran, kalau di Sulawesi Barat ini sendiri seberapa besar sebenarnya peternakan khususnya di peternak babi ini?
12: Baik. Di Sulawesi Barat sendiri banyak populasi babi di daerah Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Polewali Mandar juga ada. Kalau di Mamasa karena kan banyak teman-teman kita yang mengkonsumsi, kemudian setiap ada pesta gitu atau kegiatan adat itu pasti membutuhkan babi. Jadi memang rata-rata di daerah Mamasa itu semua beternak babi gitu. Jadi ya, kami sampaikan populasi babi di Sulawesi Barat sendiri di tahun 2026 ini ada sekitar 64.325 ekor yang tersebar di Sulawesi Barat. Kecuali di Kabupaten Majene ya, di Kabupaten Majene tidak ada populasi babi.
1: Tapi sejauh ini yang terinfeksi ini sudah berapa besar?
12: Untuk tahun ini kasus ada di Kabupaten Polewali Mandar dan juga di Mamasa gitu. Di Mamasa pun alhamdulillahnya cuma di dua kecamatan di sana. Jadi memang teman-teman di kabupaten juga dinas di kabupaten mencegah bagaimana supaya tidak menyebar ke kecamatan-kecamatan lain gitu.
1: Ada semacam edukasi-edukasi yang diberikan kepada para peternak ini?
12: Iya, pasti itu. Selain itu juga mereka turun untuk mendistribusikan ada desinfektan karena kami juga dari dinas provinsi sudah mendistribusikan desinfektan. Ya, walaupun itu tidak banyak ya, tapi ketika sudah di dinas kabupaten, peternak-peternak mungkin bisa minta bantuan ke petugas di kabupaten untuk selama persediaan masih ada ya Mas ya. Kalaupun tidak ada, peternak juga bisa mendesinfeksi kandangnya sendiri juga bisa dengan ini hipoklorit Biclean itu ya.
1: Bisa.
12: Jadi setelah kandangnya dibersihkan didesinfeksi pakai itu sodium hipoklorit.
1: Itu bisa langkah pencegahan ya.
12: Langkah pencegahan.
1: Sejauh ini kalau dari dinas sendiri apa ada semacam penyuntikan atau apalah untuk melakukan itu atau apa vaksinasi tadi?
12: Baik. Untuk Sulawesi Barat sendiri, untuk vaksinasi ASF itu belum ada, karena itu tadi harganya sangat mahal dan masih jarang ya. Yang paling penting adalah harganya mahal. Selain vaksin juga sebenarnya ada serum convalens. Serum convalens ASF itu diberikan kepada babi-babi yang di sekitarnya itu sudah ada kasus begitu. Nah, cuman dari beberapa penelitian serum convalens ini proteksinya itu 52%. Jadi kalau misalkan babi itu sudah terinfeksi dan enggak kuat antibodinya ketika dikasih serum convalens ini, kan dia antibodi dari individu babi yang sudah sembuh, Mas. Jadi jadi babi yang sudah sembuh, yang sudah terkena ASF ini, antibodinya itu dijadikan serum. Nah, ketika virus itu lebih duluan dan lebih ganas daripada antibodi, nah walaupun dikasih serum convalens juga masih enggak protektif begitu.
1: Betul. Baik, Pak. Satu pesan yang masuk di akhir pertemuan kita pagi ini, apa ini, kalau virus babi Afrika tidak berdampak pada kesehatan manusia, bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa penanganan wabah ini bukan hanya untuk menyelamatkan usaha peternak, tetapi juga penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Seberapa besar sebenarnya kontribusi peternakan babi ini terhadap perekonomian Sulawesi Barat sehingga wabah ini menjadi perhatian serius dari pemerintah? Lalu apa indikator keberhasilan penanganan yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat ini?
12: Baik.
1: Ini masih dari Pak Suwardi kayaknya ya.
12: Baik. Terima kasih. Jadi peternakan babi ini itu adalah sebagian besar dari warga dari Sulawesi Barat itu kan petani peternak dan juga nelayan ya, Mas. Jadi di daerah-daerah tertentu memang seperti Mamasa itu hampir semuanya beternak babi. Gitu. Jadi ketika ASF ini sudah menyerang, artinya tingkat penyebarannya tinggi, tingkat kematiannya tinggi, sehingga puluhan, ratusan bahkan babi itu bakal mati dengan cepat. Nah, kasihan juga kalau sudah mati begitu, perekonomian mereka pasti akan jatuh, begitu, akan jatuh. Kemudian sudah pasti bakal ketahanan pangan kita bakal tidak tercukupi, apalagi dengan kebutuhan konsumsi daging babi teman-teman di sana, kebutuhan babi untuk pesta dan sebagainya, pasti bakal kesulitan, begitu. Kemudian tingkat keberhasilan ketika peternakan babi itu sudah ada kasus begitu, memang yang pertama adalah ketika dia sudah positif, memang yang pertama adalah pemusnahan sebenarnya dengan kaidah-kaidah tertentu pemusnahan, karena supaya tidak menyebar ke daerah lain. Nah, ketika daerah itu masih belum ada kasus, nah itu yang perlu diperhatikan, yaitu pengawasan dan pencegahan, bagaimana supaya babi ini tidak masuk ke situ dan bisa menimbulkan outbreak wabah kasus itu, Mas, begitu.
1: Baik. Sayang sekali kita harus menutup pertemuan kita, Pak, tapi paling terakhir mungkin bagi masyarakat, mungkin ketika menemukan itu apakah ada saluran-saluran informasi yang mau disampaikan kemana, melapor kemana, dan ya mungkin sekaligus juga apa harapan atau mungkin himbauan kepada para peternak di Sulawesi Barat ini?
12: Baik, terima kasih kepada pendengar. Kami menghimbau kepada teman-teman peternak, ketika ditemukan babi yang menunjukkan gejala tidak mau makan, demam, kemudian ada kemerah-merahan, nah itu harus diisolasi dulu. Yang pertama, mohon diisolasi, dipisahkan dari babi-babi yang sehat. Kemudian mohon untuk segera lapor ke petugas. Petugas di dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Nanti teman-teman petugas akan datang ke tempat Bapak Ibu. Kemudian ketika kami berusaha, ketika ada babi yang sakit atau banyak kematian di daerahnya, mohon untuk tidak memindahkan ataupun juga memperjualbelikan itu babi-babi di situ. Kemudian tolong dijaga kebersihan dan juga kebersihan kandang dan juga desinfeksi rutin itu supaya menghindari adanya kontaminasi. Kemudian untuk bapak-bapak, ibu-ibu peternak juga, kalau habis makan daging babi juga mohon untuk bisa cuci tangan yang bersih. Kemudian tidak memberikan pakan sisa-sisa dari daging-daging babi. Kemudian ketika habis dari kandang ya mohon untuk ganti baju lah paling enggak supaya mencegah penularan. Baik. ASF ini. Itu.
1: Baik, terima kasih Dr. Hewan Imron Taufik sudah memberi informasi, mengedukasi kepada pendengar-pendengar kita pagi hari ini. Ini penting dan bagi masyarakat khususnya mungkin peternak-peternak lain juga tidak perlu khawatir karena tadi catatannya adalah ini tidak menyebar ke ternak-ternak yang lain. Ini hanya menyebar ke sesama ternak babi gitu ya.
12: Iya. Oh iya, ada satu lagi tambahan. Baik, mungkin boleh. Mungkin teman-teman masyarakat juga bisa mengunjungi sosial media kami, ada di dtphp.sulbarprov.go.id. Itu untuk website kami, juga untuk ada Instagram, YouTube dan juga Facebook juga dtphp Prof Sulbar.
1: Ada banyak informasi-informasi ya, ada
12: informasi, sana informasi di situ ya. Juga mungkin bisa komunikasi juga di situ.
1: Baik, terima kasih.
12: Terima kasih banyak,
1: Dr. Taufik sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada Anda pendengar juga yang sudah bersama kami pagi hari ini. Halo Sulawesi Barat hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Afid bersama narasumber kita Dr. Hewan Imron Taufik dan juga ada Bung Awal di meja operator. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Halo RRI.
5: Pro 96 dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duita dan juga
6: ya, saya Indah.
5: Kita berdua kembali lagi menyapa Anda dalam program Halo RRI untuk ya. Hari ini
6: edisi Selasa ya, 21 Juli 2026.
5: Dan kira-kira nanti bagi Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan, aspirasi ataupun keluhan mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322-443 atau di
6: 0822-9609-0996.
5: Oke, ini bentuk aduan dan juga aspirasinya nih bisa berbagai macam ya?
6: Iya, bisa. Pokoknya terkait dengan pelayanan publik atau pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat ataupun di kabupaten, seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
5: Yang ada di Sulawesi Barat, benar. Seperti ada juga beberapa waktu yang lalu aduan yang masuk dari salah satu pendengar pendengar kita yang ada di wilayah Mamuju, dari Bapak Wawan nih di Korongana yang menyampaikan bahwa beberapa malam yang lalu dia hampir saja kecelakaan dikarenakan banyaknya sapi yang berkeliaran di sekitar depan kantor gubernur. Nah, dan Bapak Wawan ini menanyakan apakah ada aturan agar ternak-ternak seperti sapi tidak dibiarkan berkeliaran di jalan karena sangat membahayakan bagi pengguna. Dan aduan tersebut telah berhasil mendapatkan tanggapan yang berhasil didapat oleh rekan reporter kami, tanggapan dari Bapak Kepala Satpol PP dan juga Damkar Kabupaten Mamuju yaitu Bapak Marhatang. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama tanggapannya.
7: Itu khususnya sapi itu kami dalam waktu satu minggu ini memang kami tidak turun ke lapangan karena disebabkan dengan kesibukan hari jadi Mamuju. Insya Allah ini selesai, ini kami tertibkan pedagang kaki lima, kami akan turun untuk penertiban ternak dia khususnya di Aksuri dengan kelurahan Mamuju. Memang sapi liar ini kami sudah sampaikan juga dari pihak yang punya sapi liar itu, kami sudah sampaikan juga bahwa tolong Pak, sapinya ditertibkan, jangan cuma dilepas. Nah, penyampaian dari yang punya ternak liar ini bahwa dia susah sekali menangkap ternaknya. Jadi kalau ada didapat Satpol PP, tolong sampaikan sama kami akan ikat lagi sapi.
8: Mungkin kalau ditemukan para peternak yang masih ngeyelin, apakah ada hukuman tertentu waktu seperti disita mungkin?
7: Ya ada. Kami kasih denda administrasi sampai jangka waktu 2 hari sesuai apa yang berbunyi di perda.
8: Dendanya seperti apa ini?
7: Dendanya kalau secara administrasi itu biaya-biaya pakannya itu ya. Ada.
8: Berarti akan disita oleh Satpol PP?
7: Iya, kalau dua hari, selama jangka waktu 2 hari dia tidak datang untuk mengambil ternak liarnya itu, ya apa boleh buat, sesuai dengan perda itu dipotong itu untuk dibagi-bagikan ke masyarakat yang tidak mampu.
5: Oke, baik. Pendengar juga pemirsa, tadi baru saja kita sama-sama dengarkan tanggapan ya.
6: Iya, tanggapan dari Bapak
5: Marhaban
6: ya.
5: Kepala Satpol PP dan juga Damkar Kabupaten Mamuju.
6: Iya, baik. Untuk Anda yang mungkin mempunyai keluhan yang sama ataupun keluhan lainnya, boleh disampaikan kepada kami di 0822-9609-0996 atau di live Facebook RRI Mamuju atau live YouTube ya, RRI Mamuju.
5: Oke. Kami sambil menantikan interaksi yang masuk dari Anda, kami akan mengajak Anda untuk jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama saya Indah
0: dan juga saya Duita, masih di program acara Halo RRI.
1: Ya, Duita, baru-baru ini ada info lagi nih bahwa telah terjadi kebakaran kembali di Bukit Sumare ini pada tanggal 20 Juli ya. Tadi malam.
0: Berarti ini baru-baru saja terjadi begitu ya?
1: Iya, baru-baru saja terjadi dan semoga apinya tidak menjalar ke mana-mana ya, tidak dan, terlalu besar juga jangkauan apinya.
0: Dan ini sebenarnya sudah kali kesekian kali ya?
1: Ya, sudah beberapa kali di Desa Sumare memang terlihat adanya kebakaran karhutla ya.
0: Ya, lahan ya.
1: Ya, hutan dan lahan, dan semoga tidak ada korban jiwa dan semoga bisa dipadamkan dengan cepat ya, dan semoga pagi ini malah sudah
0: padam ya.
1: Sudah padam juga dan sudah bisa
0: teratasi.
1: Iya, teratasi dan tidak berbahaya juga lah untuk penduduk sekitar.
0: Ya, karena kalau kita lihat fotonya yang beredar di media sosial, ini memang kayak banyak titik ya.
1: Iya, gitu banyak ya. Titiknya di bukit-bukit, perbukitan seperti itu ya.
0: Oke.
1: Dan semoga saja ya tadi sudah bisa teratasi juga ya.
0: Ya, dan kembali kami juga mengingatkan karena ini saat ini masih memasuki musim kemarau.
1: Iya, betul.
0: Harap bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin membakar sampah ataupun membuang puntung rokok, nanti bisa dipertimbangkan lagi baik-baik dan diperhatikan ya. Nah, nampaknya rekan Indah ada interaksi yang masuk di line telepon kita di 0426232443. Kita coba sapa terlebih dahulu. Baik, terputus. Nanti bisa dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp kami
1: di 0822-9609-0996. Oke. Anda bisa mengirimkan foto ataupun video pendukung ya dari keluhan atau aduan Anda ya.
0: Iya, dan kami masih menantikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Baik, kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dan juga
1: ya saya Indah,
0: masih di program acara Halo RRI.
1: Ya.
0: Sebuah program yang akan membantu Anda pendengar juga pemirsa dalam menyampaikan aspirasi ya terkait dengan permasalahan publik yang ada di sekitar Anda. Jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan nanti boleh di 0426232443 atau di
1: 0822-9609-0996.
0: Baik, nampaknya sudah ada yang masuk. Ingin berinteraksi, kita coba sapa terlebih dahulu. Baik, kembali putus. Nanti bisa dicoba kembali ya. Dan sambil menantikan interaksi yang masuk, kembali tersambung nih rekan Indah.
1: Boleh silahkan
0: disapa terlebih nyambung dahulu ya. Seperti lagu gitu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Indah.
0: Ya, waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Ya, dengan
2: apa kabar?
0: Baik, ya, alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Baik. Dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
2: Di Pak Salman di Galombok, Mbak.
0: Oh, Pak Salman, silakan, Pak Salman.
2: Halo Sulbar, halo RRI.
0: Iya, silakan, Pak.
2: Tidak sedikit ada yang saya ingin coba sampaikan perihal berkaitan dengan pelayanan, termasuk administrasi perubahan data.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang yang marah sekarang itu kan ada perubahan data dari desil 1 sampai berapa ya. Nah, ada beberapa yang telah sampai di telinga saya, bahkan dia berkunjung ke rumah menyampaikan hal itu. Karena dia mau perubahan data desil dari desil 7 dia mau ke bawah karena memang dia tergolong kategori tidak mampu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apa yang dapatkan dalam pelayanannya itu penyampaiannya adalah tidak bisa dirubah. Alasannya adalah karena dia termasuk pengambil kredit di bank.
0: Oke.
2: Nah, pertanyaannya kemudian apakah kredit di bank itu ada apakah bagian dari penghasilan?
0: Baik.
2: Atau kalau memang itu akan menjadi apakah dijadikan sebagai aset kalau kita ambil kredit?
0: Baik.
2: Saya rasa itu yang keliru. Karena kenapa ketika meminjam di bank ada ambil kredit di bank, otomatis itu bukan penambah penghasilan, bahkan pengeluaran akan bertambah. Karena tentu kredit di bank itu dibayar, kecuali kalau pihak bank, kalau dia tidak merubah, dia menganggap pemerintah menganggap itu aset, berarti bank harus siap-siap tidak dibayar.
0: Baik, Pak Salman.
2: Nah, artinya begini, supaya ada tidak timbul multi tafsir, karena ini harus disertai dengan logis atau tidak logika. Ini kan tidak masuk logika. Ketiga, dia mau berubahan desil, tiba-tiba katanya tidak bisa karena memang tergolong dia tidak mampu. Kebetulan ini ya Mbak Indah ini dia adalah seorang nelayan.
0: Baik. Sebelumnya desil berapa ini, Pak Salman?
2: Dia desilnya agak tinggi. Harusnya kan dia juga masuk kategori ya penerima bansos. Kenapa kita lihat latar belakang dari penghasilannya kan dia kan cuma nelayan.
0: Baik.
2: Baru keluarganya banyak.
0: Baik.
2: Kemudian ditambah lagi Mbak Indah, tentu dia akan bayar lagi kredit yang diambil.
1: Baik. Ini akan coba kami.
2: Dia terpuruk.
1: Baik, Pak Salman.
2: Apa ini pihak Kemensos atau pihak Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten Provinsi menjelaskan hal ini? Supaya jangan itu yang dijadikan alasan ketika di ke kantor desa untuk merubah data itu alasannya yang itu alasannya buat tidak bisa ketika dia ambil kredit di bank. Itu saya minta penjelasannya dan tolong kalau ada waktu dari penjelasan ini tolong saya dikabari supaya saya bisa dialog langsung dengan narasumbernya.
0: Baik.
1: Nanti akan coba kami teruskan kepada pihak terkait ya, Pak Salman. Terima kasih banyak atas aduan aduan atau keluhannya.
2: Makasih Mbak.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman. Tadi sudah kami catat dengan baik ya tadi aduannya dan nanti akan segera kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan tanggapan dan juga solusi untuk kita bersama.
1: Ya, baik. Untuk Anda yang mungkin masih ingin juga mengirimkan aduan atau keluhannya, boleh di chat WhatsApp ya, karena pukul 11 tadi kita kan sudah closing live ya, dan setelah closing live Anda masih bisa mengirimkan aduan atau keluhan Anda di chat WhatsApp 0822 9609 0996.
0: Atau nanti juga kalau Anda ingin menyampaikannya di Facebook atau iya. YouTube juga boleh ya, nanti di
1: komentar,
0: akun iya. dari RRI Mamuju. Dan jangan khawatir bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikannya di hari ini, nanti Halo RRI akan kembali lagi di hari Kamis dan Jumat di pukul yang sama, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Dwita pamit.
1: Saya Indah.
0: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali pendengar, saya Nita menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pastinya Anda juga dapat memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, akan kami putarkan pendengar di ruang dengar Anda paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan MBG atau makan bergizi gratis. Di sini ada topik pendengar ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Dan paket siaran ini dipandu oleh rekan Mega. Dengan narasumber ada Bapak Sulfakri Sultan dan juga Ibu Sofyati Sofyan.
1: Segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan 26232244 SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Era 5 Mojo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda untuk hari ini dalam suara MBG Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 9 Mei 2026. Pendengar, pada pagi ini yang mendengarkan kami di 96.97,6 dan 100.2 MHz dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id, kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Saya tidak sendiri di pagi hari ini pendengar, kita kedatangan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Sulfakri Sultan Esa hadir menemani kebersamaan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya sehat pagi ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Kemudian juga ada Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Sofiawati Sofian SPMK hadir juga. Selamat pagi Bu. Kabarnya sehat juga ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Pendengar, terkait dengan MBG, kiranya mungkin masyarakat sudah sering mendengar program pemerintah ini terkait dengan program makan bergizi gratis atau kita sebutnya MBG. Nah, program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya anak-anak sekolah. Nah, ini sekaligus juga untuk mencegah stunting dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program MBG pendengar tidak hanya soal terkait bagaimana kita membagikan makanan. Nah, ada hal yang jauh lebih besar di balik itu, terkait salah satunya adalah kesiapan daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan berarti semua daerah mampu memastikan pangan selalu tersedia, harga tetap stabil, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat bisa mendapatkan makanan yang cukup, tidak hanya cukup juga, tapi aman juga, dan tentunya bergizi. Nah, melalui program MBG, tentunya kita membutuhkan pasokan pangan dengan jumlah yang besar setiap hari. Dan itu tentunya sebagai daerah yang harus terus bersiap-siap. Pendengar, saya mau ke Pak Sulfakri dulu, Pak Sulfakri. Ya, kalau melihat program MBG ini, seberapa penting kesiapan pangan yang harus kita siapkan, Pak Sulfakri?
3: Bu, yang pertama sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menyampaikan bahwa ini kali kedua saya datang ke RRI.
0: Terima kasih Pak.
3: Saya, para pemirsa masih mengingat bahwa saya ini adalah perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya, perwakilan Partai Gerindra yang berada di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai kader Gerindra tentunya kami sudah mengetahui persis bahwa jika nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden, maka ini adalah akan menjadi Pak MBG ini akan menjadi program prioritas beliau.
0: Iya.
3: Tahun 2017 itu Pak Prabowo pernah menulis buku yang berjudul Paradoks Indonesia.
0: Iya.
3: Dalam buku tersebut Pak Prabowo menceritakan bagaimana kekayaan alam Indonesia yang sangat tidak sejalan dengan fakta yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia.
0: Oke, Pak, boleh agak ditarik dulu mic-nya Pak ya? Oke, biar pendengar lebih nyaman dengannya. Baik, silakan Pak.
3: Di tengah kekayaan alam Indonesia, masih banyak anak-anak Indonesia yang masih kelaparan, masih banyak petani-petani yang hidup dalam kemiskinan.
0: Iya, betul.
3: Itu yang menjadi dasar pemikiran Pak Prabowo yang sepengetahuan kami sebagai kader Partai Gerindra. Hal tersebut diutarakan dalam buku Paradoks Indonesia. Olehnya itu program MBG ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini tidak hanya serta-merta program yang bertujuan untuk memberi makan anak-anak kita.
0: Yeah.
3: Dalam tujuannya itu MBG itu memang tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan generasi kita dengan makanan-makanan yang bernutrisi dan berprotein supaya generasi berikutnya itu sudah siap secara fisik, supaya stunting bisa teratasi, supaya anak-anak kita nantinya itu sudah selesai di urusan kecerdasan yang bersumber dari sumber-sumber makanan yang berprotein itu. Nah, Ibu, saya juga ingin menyampaikan bahwa selain dari tujuan itu tadi, sebelum program MBG ini masif itu, di awal-awal itu, di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu, Pak Prabowo langsung mengeluarkan sebuah kebijakan menaikkan harga gabah. Itu tujuannya apa? Kita lihat saja ke belakang. Sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, itu silahkan dicari datanya, ada berapa data sawah itu menjadi sawah tidur. Sawah yang tidak menjadi sangat tidak produktif. Okay. Itu kenapa? Karena para petani ini menganggap bahwa kehidupan sebagai petani itu tidak cukup untuk bisa membiayai keluarganya.
0: Iya, betul.

0: Indonesia bisa bicara di mana-mana kalau ternyata Indonesia ini masih saja ketergantungan pangannya oleh negara lain.
1: Negara lain.
0: Sementara faktanya bahwa Indonesia ini secara geografis tidak masuk akal untuk ketergantungan pangan dengan negara lain. Olehnya itu terobosan-terobosan pertama Pak Prabowo itu yang pertama memecah kebuntuan kelangkaan pupuk, yang kedua kembali menaikkan harga gabah. Itu untuk supaya sawah-sawah yang tidur ini kembali bisa bangun, dimanfaatkan oleh para petani kita. Okay. Akhirnya hasilnya sekarang petani
1: sejahtera, Pak ya.
0: Sejahtera. Petani okelah, kalaupun masih ada yang bilang bahwa petani belum sejahtera, setidaknya petani lebih tersenyum daripada kemarin.
1: Iya, betul.
0: Karena gabahnya bisa dibeli dan ada yang membeli gabahnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, hubungannya dengan MBG ini adalah Pak Prabowo selain untuk memberikan makan kepada generasi kita, Pak Prabowo menciptakan pasar bagi para petani dan peternak, bagi para penyedia-penyedia pangan. Tujuannya apa? Saya rasa secara sederhana orang bisa mengetahui bahwa prinsip ekonomi, di mana ada pasar, di situ pasti orang sangat berharap bahwa bisnis itu atau usaha itu sangat menjanjikan.
1: Yeah.
0: Pak Prabowo menciptakan pasar yang luas
1: betul,
0: bagi
1: Pak.
0: Para pengusaha-pengusaha pangan. Mm-hmm. Dalam hal ini yang sering kita sebut dengan petani, peternak, dan nelayan. Pak Prabowo menciptakan pasar itu di MBG ini.
1: Oh, okay.
0: Itu bagi saya, silahkan untuk kalau misalnya ada yang tidak sepakat dengan kata-kata itu, saya sudah membuktikan ini, para petani, nelayan, dan peternak itu sangat bersemangat untuk kembali melakukan aktivitasnya karena ada program MBG ini. Mm-hmm. Begitu Bu, mungkin pengantar dari saya.
1: Baik. Itu menarik Pak ya, karena memang terkait dengan sawah-sawah yang tidur, rata-rata memang para petani yang justru dulunya itu dianggap tidak sejahtera. Mereka kadangkala, itu biasa saya baca juga di postingan, beras dijual dengan mahal akhirnya, tapi yang merasakan berdarah-darahnya itu petani Pak ya. Mereka beli pupuk, mereka yang menjaga dan lain sebagainya. Nah juga terkait dengan pasar yang diciptakan, beberapa kali kita juga biasa berdialog bersama komunitas-komunitas bahwa yang dulunya itu kayak misalnya mereka panen jagung gak tahu mau dijual kemana. Nah dengan adanya MBG, terus juga telurnya akhirnya busuk, gak tahu dijual kemana, dengan adanya MBG ini justru luar biasa sekali Pak ya, dengan adanya pasar seperti itu.
0: Tahun 2020 itu Bu, saya memulai usaha bisnis ayam petelur. Saya adalah peternak ayam petelur. Di tahun 2020 saya memulai itu, saya langsung dibuat trauma oleh postingan-postingan yang beredar di sosmed. Beberapa peternak itu memecahkan telurnya di pinggir jalan. Itu kenapa? Karena harga telur pada saat itu sangat tidak sebanding dengan harga pakan dan biaya jasa pemeliharaan ayam petelur.
1: Betul.
0: Namun sekarang semenjak masifnya MBG ini, yang saya rasakan yang dirasakan oleh pegawai-pegawai yang saya pekerjakan di kandang itu, mereka bilang bahwa telur ini sudah tidak bisa lagi dijual di mana-mana. Telur ini sudah di coupling full oleh para
1: sudah di booking Pak
0: itu
1: ya.
0: Salah satu contoh yang di depan mata saya saksikan sendiri.
1: Betul. Karena dalam artian bukan lagi para ini untuk mencari pasar, tapi pasar yang mencari kita Pak ya.
0: Dan rantainya adalah para petani-petani jagung. Biasanya kan begini Bu, kalau karakter pertanian itu, jagung itu kategori tanaman yang menjadi pilihan utama. Di misalnya dia jadi pilihan utama kalau misalnya musim-musim yang lain itu lagi bukan musimnya, misalnya bukan musim padi, musim apa, itu para petani itu beralih ke jagung. Kenapa? Karena dia tanaman jangka pendek yang hasilnya bisa dilihat dalam waktu yang dekat. Setidaknya 3 bulan. Hanya saja pada saat tertentu harga jagung itu fluktuatif dan fluktuatifnya itu berada di level bawah. Dalam kondisi seperti ini, peternak ayam petelur atau peternak ayam pedaging merasa bahwa harga stabil, mereka pun dengan besar hati mampu membeli jagung dengan harga yang membuat petani jagung ini tersenyum. Itulah rantainya.
1: Oke, baik. Nah, salah satunya ini dikuncinya di MBG, Pak. Itu. Di MBG, dengan adanya MBG tentunya masyarakat kayaknya lebih semangat lagi untuk berdagang, Pak ya. Dan juga bertani dan beternak tentunya. Oke, saya mau ke Ibu Sofia. Ibu Sofia, kalau kita bicara terkait dengan kesiapan Sulawesi Barat, Bu, untuk mendukung MBG ini sejauh mana kesiapannya, Bu Sofia?
2: Ya, terima kasih.

0: Jadi kita ini kan berbicara tadi tentang ketahanan pangan ya.
1: Yeah.
0: Nah, berbicara ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi di mana negara terjaminnya atau terpenuhinya pangan baik pada negara sampai pada tempat perorangan yang tersedia dalam jumlah cukup.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dari sisi kuantitas cukup, dari sisi kualitas jadi dia aman,
1: mm-hmm.
0: bergizi, beragam, dan yang pasti adalah dia juga terjangkau dan
1: yeah.
0: juga merata dan memberikan dampak kepada kesehatan dan produktivitas. Jadi kalau kita lihat pengertian ini, maka MBG ini benar-benar mengurusi dari hulu sampai
1: iya,
0: ke hilir ya Bu. Nah, kalau kita lihat lagi bicara ketahanan pangan ini, sementara ini kita mungkin masih bergelut pada aspek ketersediaan ya, ketersediaan. Nah, bicara ketersediaan, kita garis bawahi lagi, apakah dari 5 kelompok makanan yang digunakan pada program MBG ini, yaitu kelompok bahan pangan pokok dalam hal ini beras, kemudian sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayur dan buah ini tersedia tidak cukup di Sulawesi Barat. Nah, hasil pemetaan kami, kelimanya ini tersedia dalam jumlah yang cukup.
1: Cukup ya.
0: Yang sedikit dikeluhkan oleh teman-teman SPPG adalah buah.
1: Buah.
0: Mm-hmm. Ini baru bicara tersedia ya,
1: mm-hmm.
0: tapi kalau berbicara dalam hal ini ekonomi Sulbar, kemandirian Sulbar, maka saat ini baru ada dua yang benar-benar bisa kita andalkan untuk Sulawesi Barat, yaitu beras dengan daging ayam.
1: Mm-hmm.
0: Telur sendiri ini masih ada impor dari saudara tertua kita di Sulawesi Selatan.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian hal lain yang sebenarnya agak sulit untuk didapatkan oleh teman-teman dapur ini adalah buah.
1: Buah ya Bu,
0: buah,
1: ya.
0: Terutama mungkin adalah buah-buah lokal ya.
1: Mm-hmm.
0: Buah-buah lokal yang sebenarnya harusnya sangat disukai oleh anak-anak kita, tetapi justru mungkin karena paradigma yang sudah terbangun mm-hmm. lama, sehingga yang lebih disukai adalah buah-buah impor. Kemudian mungkin juga dari sisi kualitas, buah-buah lokal kita itu dia memiliki sedikit keterbatasan
1: mm-hmm.
0: atau kekurangan, mudah rusak, kemudian dia tidak tahan lama,
1: yeah.
0: Kemudian rasa yang tidak memberikan kejaminan, sehingga akhirnya buah ini juga menjadi satu tantangan untuk di dapur-dapur yang ada di Sulawesi Barat ini. Jadi yang agak cukup banyak itu request anak-anak itu rata-rata buah impor.
1: Hmm.
0: Sebenarnya ada beberapa jalan keluar yang bisa kita mm-hmm. lakukan. Misalnya beberapa buah yang buah klimakterik ya istilahnya, buah-buah yang mudah rusak ini sebenarnya sebelum disajikan dia perlu pra-pengolahan namanya.
1: Mm-hmm.
0: Pengolahan supaya buah ini bisa disukai oleh anak-anak. Bisa dia dalam bentuk manisan, bisa dia bentuk puding dan
1: yeah,
0: sebagainya.
1: Betul.
0: Supaya ya perlulah sebenarnya di sini kreativitas dapur-dapur ini
1: okay.
0: untuk bisa bahan-bahan atau pangan-pangan ini disukai dan dikonsumsi dengan baik oleh anak-anak.
1: Biar tidak terbuang juga Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Kemudian tadi bicara tentang beras ya
1: yeah.
0: dengan Pak Dewan. Jadi kalau berdasarkan standar yang digunakan di dapur, maka beras yang digunakan itu adalah beras kualitas premium.
1: Premium ya.
0: Premium.
1: Wow, ya.
0: Iya, jadi bicara lagi kualitas premium, khusus kita di Sulawesi Barat itu identifikasi kami baru ada dua beras yang premium, yaitu di semuanya produksi dari Polman ya Pak.
2: Yeah.
0: Nah ini juga satu tantangan, karena memang sebenarnya beras itu haruslah beras yang sudah bersertifikasi. Iya, jadi memang dia sudah punya label, dia sudah terstandar seperti itu. Nah yang terjadi di lapangan ya memang masih ada beberapa dapur yang masih menggunakan beras-beras lokal yang mungkin dia belum bisa menjangkau beras-beras yang kualitas premium tersebut, dan ini juga satu tantangan. Kebetulan kami di Dinas Pangan itu juga kami adalah Satgas MBG.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sekretariat Satgas MBG itu ada di Dinas Pangan. Nah, kami mendorong hal-hal tadi yang terkait dengan ketahanan pangan. Jadi mulai dari sisi ketersediaan, aspek kualitas dan produksi juga ya Pak DPR. Jadi produksi, jadi kita sebenarnya sudah identifikasi kebutuhan bahan pangan tersebut dan berapa yang dari luar dan berapa sebenarnya yang dibutuhkan juga untuk di dalam wilayah Sulawesi Barat. Kemudian hal yang lain adalah yang mungkin dalam satu bulan terakhir ini adalah aspek keamanan pangan. Aspek keamanan pangan pun kami koordinasi, yaitu bagaimana mempercepat supaya SPPG yang mengalami suspend sebanyak 99 ini bisa mendapatkan kemudahan dan kembali bisa beroperasi. Jadi IPAL dan SLHS itu kami di Satgas juga itu melakukan koordinasi baik kepada teman-teman di dalam Satgas sendiri maupun Satgas Kabupaten dan teman-teman mitra dan SPPG di Sulawesi Barat.
1: Oke, baik. Nah, berarti tadi yang di saya highlight ini terkait dengan yang aman itu beras dan juga daging, Bu ya. Dianggapnya berarti aman untuk beberapa waktu.
0: Daging ayam itu aman karena daging ayam ini terus terang itu dia pola produksinya itu dia kemitraan. Jadi kemitraan, memang ada ya, perusahaan yang di Sulawesi Barat itu dia yang bekerja sama dengan petani-petani kita, okay, dia yang melakukan controlling di dalam.
1: Oke, okay, dan dianggapnya nanti masih tetap akan terjaga ke depannya, Bu ya.
0: Iya. Bahkan ini kalau untuk daging ayam ini pihak perusahaan mengatur itu mereka yang mengatur lalu lintasnya. Jadi bisa jadi produksinya Sulawesi Barat tapi ayamnya ini lari ke Palu atau Sulawesi Tengah. Jadi kalau untuk ayamnya relatif aman.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk bahan baku yang tadi dianggapnya yang masih kurang, Bu, seperti buah-buahan, ini solusinya bagaimana, Bu, ke depannya?
0: Solusinya seperti ini. Jadi di kami di Dinas Pangan ini kan sifatnya memang koordinatif.
1: Yeah.
0: Jadi kami menyampaikan kepada teman-teman OPD maupun juga sebenarnya pengusaha untuk meningkatkan bahan-bahan pangan yang dibutuhkan di program MBG ini. Jadi jangankan buah sayur, sebenarnya produk perikanan pun sebenarnya tantangan yang paling besar di situ ya.
1: Betul.
0: Karena hampir sebagian besar makanan yang disiapkan di MBG itu sebenarnya teman-teman SPPG sangat butuh ikan, tetapi ikan ini belum bisa didapatkan untuk ya didapatkan dan dalam jumlah yang cukup dan kontinu. Intinya juga sebenarnya adalah harus kontinu ya, jumlahnya besar dan kontinu.
1: Oke, okay, baik. Yang diharapkan juga tentunya partisipasi masyarakat juga berarti, Bu ya.
0: Betul.
1: Untuk terus membantu. Pendengar juga kami membuka interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Sebelum kita menantikan pendengar untuk bergabung, saya ke Pak Sulfakir kembali ya, Pak. Kalau melihat Sulawesi Barat menjalankan MBG ini sudah cukup siap Pak ya atau bagaimana?
2: Kalau saya Bu, saya ada beberapa hal yang saya sepakat dengan Ibu Kabid tadi. Namun di sisi lain sebenarnya ada hal yang perlu ini juga saran. Karena sebagai kader tentunya saya tidak pernah, saya selalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo semuanya itu terbaik untuk bangsa karena beliau sudah selesai dengan dirinya.
1: Iya, betul.
2: Program MBG ini adalah program yang mulia yang memang karena baru di era pemerintahan Pak Prabowo baru kita mulai. Tentunya pasti akan ada, harus selalu ada perbaikan-perbaikan yang namanya program yang baru saja kita laksanakan. Saya ada sedikit saran misalnya. Tadi Ibu Kabid bilang bahwa yang paling siap saat ini untuk Sulawesi Barat itu adalah beras dan ayam. Ya. Secara kasat mata atau di permukaan mungkin itu terlihat bahwa ya benar hanya itu yang siap. Namun sebenarnya ada hal yang masih perlu untuk dilakukan pendalaman dan perlu untuk sedikit ada apa perbaikan atau tambahan informasi bagi para pelaksana dapur atau SPPG yang ada. Misalnya sumber makanan apa protein yang bersumber dari sayur. Kalau di Sulawesi Barat ini bagi saya sayur itu kan bisa kita lihat kalau di jam-jam ini berdasarkan apa yang saya lihat di jam-jam rawan, misalnya di jam-jam 2, jam 3 ya. Sayur-sayur yang ada di pasar itu, yang dijual oleh pedagang-pedagang pasar itu, semuanya sudah tidak terlihat segar ya. Sama dengan segarnya pada saat baru dijual atau didagangkan pagi-pagi oleh para pedagang sayur ini
1: ya.
2: Bukti apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah sayur tersebut tidak laku, artinya tidak habis dijual,
1: tidak habis dijual
2: ke masyarakat umum. Program MBG ini adalah program yang sebenarnya membuat pemerintah bahasa sederhananya membelanjakan. Mm-mm. Uang pemerintah dipakai untuk membelanjakan hasil-hasil bumi atau hasil-hasil dari petani dan nelayan yang mana selama ini tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Mm-mm. Dan tujuannya setelah dibeli oleh pemerintah diberikan kepada anak-anak kita untuk meluruskan bahwa sumber-sumber makanan ini penting bagi anak-anak kita. Mungkin masyarakat selama ini tahu bahwa ini penting bagi anak-anak, tapi belum tentu mereka mampu untuk membeli itu dan memberikannya kepada anak-anaknya. Nah, yang saya maksud sayur mayur adalah itu tadi contoh pertama ya. Bahwa sayur-sayur tradisional saja itu masih banyak yang layu di kondisi siang, begitu Bu.
1: Oke.
2: Nah, sekarang bagaimana dengan metode hidroponik? Hidroponik itu sekarang sudah berjalan bagus di Sulawesi Barat. Kan begini Bu, ada juga biasa karakter anak-anak ini atau peserta-peserta penerima makan bergizi gratis ini tuh melihat makanannya itu langsung lesu, tidak semangat untuk makan, kan begitu. Mm-hmm. Itu tantangan kita juga kan, yeah. Tantangan program ini juga bahwa makanan itu sebenarnya bergizi tapi secara penglihatan itu tidak enak dipandang.
1: Tidak enak dipandang. Nah,
2: bagi saya ada beberapa biasa tayangan tangan menu dari MBG itu, kalau dia misalnya ya, saya tidak saya melihat anunya saja fakta di lapangannya, kalau dia disertai misalnya sayurnya diganti dari sayur tradisional menjadi sayur hidroponik itu seperti selada atau itu sekarang itu menjadi makanan favorit bagi anak-anak sekarang karena merasa bahwa ini tiap hari kita kayak dikasih makan burger.
1: Lebih fancy ya kan?
2: Ya, lebih segar kelihatannya. Dan itu jauh lebih mudah dan tidak
1: ya.
2: Bagi saya seperti itu. Pernah kan saya sarankan waktu pertama kali saya datang ke sini, meminta juga pernah kepada mantan Dandi Mamuju bahwa pada saat itu beliau yang mendampingi di awal-awalnya berjalannya MBG ini, saya minta bahwa jangan hanya ayam pedaging atau ayam broiler yang menjadi menunya. Kita coba rubah ke ayam kampung, unggulan Balikpapan, ayam kub. Karena ayam kub itu tanpa membutuhkan modal yang besar itu bisa diternak oleh masyarakat kecil.
1: Yeah.
2: Cukup di pekarangan rumah itu bisa diternak. Itu ternaknya 3 bulan sudah bisa dipanen.
1: Yeah.
2: Itu salah satu contoh maksud saya untuk menjaga kesiapan pangan kita. Contoh kalau misalnya kalau petani tidak punya lahan untuk menanam sayur karena butuh, biasanya kan sawah yang tidak digunakan untuk menanam padi itu yang digunakan untuk menanam sayur atau lahan pekarangan luas. Salah satu solusinya misalnya hidroponik
1: ya Pak.
2: Itu untuk menjaga juga, mendukung juga ketahanan pangan guna keberlangsungan program MBG ini. Itu menurut saya.
1: Oke, baik. Dan juga kami mengajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ini Pak Bu, kita sudah terhubung dengan penelpon kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, suara MBG di Dialog Interaktif, dengan siapa di mana Pak?
3: Halo Sulbar,
1: dari
3: Pak Salman di Galulo.
1: Pak Salman, silakan Pak Salman. Ada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Sulfakri DPRD Provinsi dan juga ada Ibu Sofia dari Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Dewan.
2: Ya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Pak David. Menarik tadi ini pembahasan tentang ketahanan pangan. Nah, tadi saya dengar perbincangan ini tentang makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang digagas oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk menekan angka kurang gizi ya bagi anak-anak. Kami sepakat itu, tapi yang terkadang kita cermati di lapangan, orientasinya tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan. Itu sering terjadi itu. Kenapa banyak MBGK yang sekarang ini yang belum dibuka, yang belum tutup, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. realitasnya seperti itu. Kemudian ketika kita bicara ketahanan pangan, tadi yang dibicarakan juga itu selalu itu mengacu pada ketahanan pangan khusus bagi MBG, kesiapan ketahanan pangan MBG. Tapi ada yang lebih spesifik yang harus kita cermati hari ini. Apa itu? Masyarakat. Ketika kendali ketahanan pangan, memang pangan sudah mencukupi, tapi daya beli masyarakat yang sekarang harus semakin menurun karena ada ketimpangan. Pertama saya lihat harga barang semua naik, tapi beberapa hal di lapangan, termasuk saya kaitkan dengan tentu ada perputaran ekonomi di sana. Saya lihatnya itu termasuk kelapa. Kelapa sekarang dulu 6.500 per biji, sekarang sudah 2.800. Ini sangat-sangat mirip bagi petani kelapa. Jadi tidak ada keseimbangan harga. Beras naik, semua naik, telur naik, semua naik. Tapi masyarakat petani kelapa sekarang kasihan menjerit karena tidak sesuai lagi harga sebelumnya. Nah, ketika bicara lagi ketahanan pangan, kita tentu bicara akumulasi. Akumulasi itu dibawa ke dinas terkait dengan data-data yang ada buat ketahanan pangan ada. Tapi yang dibutuhkan masyarakat harian adalah supply. Supply ke bawah, distribusi. Distribusi yang dibutuhkan masyarakat hari ini supaya ada keseimbangan antara ketahanan pangan yang digariskan pemerintah dengan apa yang realitas ada di lapangan. Saya rasa itu tidak dikembangkan sedikit.
1: Baik.
3: Dan juga dengan MBG, makan bergizi gratis, ini program pemerintah sangat bagus, saya sepakat itu. Tapi saya minta pengawasan yang melekat, mulai dari dapur sampai ke sekolah. Nah, terkadang anak-anak itu lihat sedikit sekali dan tidak sesuai dengan kayaknya ya gizi. Nah, memang saya masuk di atas sejarah realitas, dan harga 10.000 atau 15.000 per kursi itu gizinya di mana? Karena harganya mungkin terlalu murah.
1: Yeah.
3: Apakah kita terpenuhi dengan harga 15.000 per hari itu bisa menyewa gizi yang kita inginkan? Saya rasa itu perlu jadi renungan kembali, perlu menjadi pertimbangan kembali, analisis kembali yang harga-harga itu. Saya rasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok, ini pendengar kita yang ada di Polman. Silakan Pak Sulfakri dulu, boleh ditanggapi.
2: Ya, terima kasih Pak Salman ya di Galung Lombok. Ini saya setuju dengan apa yang dibilang dia, Pak Salman, bahwa program ini sangat bagus. Sama yang saya sampaikan tadi, namun ternyata ada beberapa fakta-fakta di lapangan pelaksanaannya di luar dari tujuan sebenarnya. Nah, itulah, untuk itulah BGN sekarang ini, Badan Gizi Nasional sekarang ini selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu contoh misalnya saat ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Kabid, dari 154 dapur atau SPPG yang ada di Sulawesi Barat, 90 lebih itu diantaranya itu sudah disuspend karena tidak memenuhi persyaratan. SLHS itu SLS sangat penting. Kenapa sangat penting? Dari maraknya kejadian keracunan itu, salah satu indikator bahwa pemerintah bekerja melakukan pengawasan adalah dengan SLHS tersebut, sertifikat like hygiene tersebut, dengan IPAL-nya. Dari 90 lebih yang disuspend itu, sekarang ini berkurang menjadi 68. Ini berdasarkan data dari Wakareknya, Wakarek SPPG Sulawesi Barat. Dan yang aktif sekarang kembali menjadi 87. Dari sini kita bisa melihat bahwa BGN tidak diam. Lembaga yang dibebankan untuk menjalankan program MBG ini oleh Bapak Presiden itu tidak diam, tidak tinggal diam. Mereka bekerja hari demi hari untuk memperbaiki dan mencatat satu persatu keluhan-keluhan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap SPPG yang ada di lapangan. Itu tadi yang pertama, bahwa harus kita akui memang harus selalu ada perbaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan ketimpangan harga. Dengan adanya MBG ini, tiba-tiba harga pangan di pasar itu menjadi naik karena tingginya, justru risiko tingginya daya beli. Daya belinya bukan dari masyarakat umum tapi dari SPPG-SPPG ini. Nah, itulah juga yang menjadi persoalan. Memang kita kembali harus mengakui bahwa kalau tidak dengan seperti itu menurunkan harga-harga hasil pertanian dan peternakan juga, contoh tadi itu membandingkan antara kelapa dengan hasil pertanian atau perkebunan yang menjadi sumber pangan, begitulah kejadiannya Bu.
1: Yeah.
2: Kalau harganya juga turun, yang lesuh juga ini adalah petani.
1: Betul.
2: Dan peternak, seperti itu. Selama ini itu harga di pasar mahal, ada juga fenomena itu harga di pasar mahal, namun ternyata petani dan peternaknya masih saja merasa bahwa itu kurang. Berarti ada kesalahan di tengah.
1: Betul, betul.
2: Di tengahnya di mana, yaitu para tengkulak misalnya atau pelaku-pelaku ekonomi yang memotong apa yang berada di garis tengah antara petani dan masyarakat ini, antara petani, peternak dan masyarakat ini. Nah, sekarang oleh karena itu Pak Prabowo kembali menciptakan program itu Koperasi Desa Merah Putih.
1: Okay.
2: Koperasi Desa Merah Putih itu tertuang di dalam buku Paradoks Indonesia bahwa peningkatan koperasi, peningkatan ekonomi kerakyatan itu bersumber dari menguatkan koperasi mulai dari tingkat desa. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu nantinya akan dipaparkan juga oleh instansi-instansi terkait, tapi sepanjang sepengetahuan kami sebagai kader bahwa koperasi tersebut adalah untuk memangkas praktek-praktek ekonomi yang membuat kesenjangan antara petani, peternak dan masyarakat sebagai penikmat hasil pertanian. Itulah fungsinya nanti.
1: Nanti iya, kedepannya begitu, kalau sudah mulai beroperasi semua nanti akan terasa.
2: Salah satu contohnya misalnya tabung gas LPG, pupuk bersubsidi, semuanya nanti itu tidak akan lagi terjadi. Ya, kita berupaya tidak akan terjadi lagi melalui Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan terjadi lagi misalnya kelangkaan atau ketimpangan harga.
1: Iya betul Pak.
2: Itu akan dipangkas melalui program-program ini.
1: Okay.
2: Berikut juga nanti SPPG mungkin akan punya saluran atau akan punya sumber pangan, tempat mereka membelanjakan belanja kebutuhan pokok itu sasarannya ke situ untuk memisahkan mungkin bahwa ini kebutuhan masyarakat umum, ini untuk kebutuhan dapur atau SPPG.
1: Dan itu hasil-hasil alam kita juga bisa di sana dijualkan, dibantu
2: betul
1: dijualkan
2: sekali,
1: juga Pak ya.
2: Betul sekali. Semuanya dibuat, semuanya akan diperbaiki. Yang jelas tahu saya bahwa program ini memang tujuannya untuk kembali ke masyarakat yang paling bawah. Seperti itu.
1: Oke, baik-baik, menarik. Mungkin Ibu Sofia mau ditanggapi, Bu, silakan.
0: Ya, terima kasih. Sepakat sekali ya dengan Bapak Komisi 2 bahwa MBG ini hadir sebenarnya dia menciptakan kebutuhan, dia menciptakan sistem pangan dan menciptakan sistem ekonomi, dan dia multi efek ya Pak ya. Dia multi efek. Dia tidak hanya memberikan efek ekonomi, dia akan memberikan efek pada aspek kesehatan dan berefek kepada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi betul sekali bahwa ya kita mungkin mengharapkan bahwa program ini langsung mapan ya, padahal program ini baru lahir 1 tahun lebih.
1: Iya betul.
0: Yang saya ingat itu bahwa program MBG ini diluncurkan di 7 Januari 2025. Jadi baru 1 tahun lebih dengan berbagai keterbatasannya sebenarnya. Dia sebagai kayak bayi ya, bayi baru jarang lahir itu dipaksa berlari sebenarnya.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi memang dia ada, karena dia kalau kita berbicara ketahanan pangan dari hulu ke hilir itu melahirkan berbagai persoalan yang harus kita urai satu-satu, harus kita masing-masing sebenarnya ini, kalau misalnya di kami sebagai pemerintah daerah itu diamanahkan dalam peraturan presiden nomor 115 tentang tata kelola MBG, peran kami itu tertuang di pasal 43 ada 18 dukungan Pemda terhadap program MBG ini. Dan apa yang kami lakukan di dalam Satgas adalah 18 ini itu betul-betul mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan fisik daripada dapur tersebut. Di Pemda itu diminta menyiapkan lahan Pak, menyiapkan lahan, apakah ada Pemda yang bersedia menyiapkan lahan, dan sejauh ini untuk ketersiapan lahan ini ada 6 Pemda yang menyiapkan lahan, ada 6 dapur yang disiapkan oleh Pemda. Kemudian yang lain-lain termasuk tadi ada SPPG yang terkena suspend, dan ini SPPG yang kena suspend ini ada

0: Pemda yang bersedia menyiapkan lahan, dan sejauh ini untuk ketersiapan lahan ini ada 6 Pemda yang menyiapkan lahan, ada 6 dapur yang disiapkan oleh Pemda. Kemudian yang lain-lain termasuk tadi ada apa namanya, ada SPPG yang terkena suspend, dan ini SPPG yang kena suspend ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan tadi, menegakkan keamanan makanan dan juga kesehatan lingkungan masyarakat. Karena pengaruh daripada dapur ini, limbahnya itu bukan main, bukan main terhadap kesehatan lingkungan. Nah, peran kami di Pemda ini adalah bagaimana supaya dapur ini sudah sebulan ya, sebenarnya suspendnya mereka ini sudah sebulan. Jadi suspend pertama itu 2 April dan sekarang ini sudah tanggal 9 Mei, jadi sudah kurang lebih sebulan, 99 ini dapur ini kena suspend. Apa dampaknya bagi kita di Sulawesi Barat? Kalau misalnya apa namanya, dapur ini beroperasi menggunakan anggaran 15.000 per anak dikali 3.000 kali 99 dapur, maka berapa banyak uang di Sulbar ini tidak berjalan ketika dapur ini kena suspend. Dan inilah tugasnya di kami adalah bagaimana menjembatani ini, memudahkan mitra dan SPPG supaya mereka bisa menyiapkan dapur yang higienis, menyiapkan dapur yang ramah lingkungan, dan juga kepada masyarakat juga mereka bisa dengan secepatnya mendapatkan makanan yang bergizi. Karena sekarang ini ketika mungkin di awal-awal itu MBG ini untuk anak sekolah, sekarang ini sudah tidak lagi. Sekarang ini setiap dapur itu sudah diminta, bukan hanya anak sekolah, mereka juga harus punya penerima manfaat itu 3B, 3B. Balita, ibu hamil dengan ibu menyusui.
1: Ibu menyusui.
0: Iya, jadi akhirnya nanti semua kelompok masyarakat, kalau di kami namanya rentan rawan pangan, itu kelompok masyarakat ini semuanya mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup. Nah, kalau dilihat dari aspek gizi, nah inilah sebenarnya perlu memang pengawasan secara berjenjang. Kalau kita lihat dari segi, dari secara kasat mata, mungkin makanan ini beberapa menu, tidak semua ya, tidak semua. Mungkin ada dapur yang mungkin memang kelihatan bahwa pada saat itu mungkin kurang menarik dari makanannya, tetapi yang diyakinkan oleh pihak Badan Gizi bahwa ini selalu mendapatkan perbaikan. Kalau tahun-tahun lalu itu menu makanan itu teman-teman adik kita di ahli gizi itu diminta membuat siklus menu. Sekarang itu bukan lagi siklus menu, tetapi setiap minggu mereka harus membuat menu baru. Sehingga dengan menu-menu baru ini anak-anak kita atau penerima manfaat kita tidak langsung, kalau hari Senin ini, dia tidak bisa menebak. Tidak bisa menebak makanannya. Kemudian juga adik-adik di dapur itu juga melakukan pemantauan dan monitoring ke lapangan, menanyakan mungkin ada request makanan atau apa. Nah, itulah yang mereka menampung aspirasi dari penerima manfaat. Belum lagi dari peran Pemda. Nah, di sini pihak teman-teman di kesehatan, dinas kesehatan maupun puskesmas, itu tugas mereka itu adalah memantau status gizi ya, memantau status gizi dan perkembangan dari sasaran kita yang menerima manfaat dari program MBG ini.
1: MBG ini, oke, ini menarik itu juga. Tadi yang disebutkan Ibu bahwa program ini sebenarnya baru berjalan tapi masyarakat menuntut untuk sempurna ya. Namun saya bisa mengomentari bahwa ini salah satunya juga sebenarnya adalah kesuksesan MBG. Karena program ini baru saja berjalan tapi masyarakat juga turut menaruh perhatian di sana ya. Karena ketika misalnya iya prima dona, karena ketika misalnya mungkin masyarakat acu tak acu, justru ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa masyarakat juga
0: pada saat dia ada digosipkan, pada saat dia tidak ada dirindukan.
1: Iya, betul-betul. Masyarakat juga turut untuk mengawasi ya, beberapa mungkin SPPG yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur tentunya. Oke, dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan tapi kita break dulu sejenak ya, dan kita nanti akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Suara MBG, Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
2: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
4: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
2: Tis tis tis.
5: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
6: Atin, anak Bu di sekolah dapat makan bergizi gratis belum?
7: Udah Bu, temanku yang tinggal di daerah perbatasan, anaknya juga udah dapat.
6: Wih, sudah sampai di mana-mana ya?
7: Dari Aceh sampai Papua, dapat Bu. Makan bergizi gratis kan upaya pemerintah buat menyiapkan generasi emas. Ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
6: Selain mereka, ada yang bisa dapat makan bergizi gratis juga?
7: Ada Bu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
6: Kalau makan bergizi gratis itu dapatnya dari mana?
7: Ya dari negara Bu, tapi bekerja sama dengan UMKM, petani, dan produsen lokal. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya.
6: Wah bagus itu. Oh iya, itu anakmu. Juga jangan kebanyakan main media sosial ya. Hati-hati.
7: Iya Bu, sekarang kan udah ada PP Tunas, tata kelola untuk anak aman dan sehat digital.
6: Sampai di dunia digital ngelindunginnya? Bisa.
7: Bisa Bu, itu upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari paparan konten negatif, eksploitasi, dan predator digital.
6: Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Pro 1 RRI Mamuju.
11: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam suara MBG di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, dan masih bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Sulfakri Sultan Esa, dan juga Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Sofiawati Sofian MKS. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Nah ini sebenarnya dialognya cukup mengundang perhatian pendengar juga ya Pak dan Bu. Ada pendengar lagi yang mau bergabung, saya angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Waalaikumsalam, kembali Mbak Mega.
1: Iya, silakan Pak Salman.
12: Assalamualaikum Pak Dewa, minta maaf kembali lagi ini.
13: Silakan, silakan.
12: Halo.
13: Iya Pak, waalaikumsalam, silakan Pak, silakan. Nah,
12: begini,
13: silakan.
12: Kita bicara makan bergizi gratis hari ini. Kita tentu bicara SPPG. Nah, kita bicara ini, tentu kita bicara dengan perencanaan. Biasa perencanaan dulu itu bottom up, partisipatif, kita butuhkan partisipasi publik. Nah, kemudian terjadi hari ini, perencanaan kemarin ini kan dia kan top down. Berdasarkan dengan analisis pemerintah yang terjadi hari ini tentang gizi. Kita sepakat itu. Nah, ketika kita masuk dalam SPPG, kita bicara tentu tidak lupa bicara tentang ekonomi. Yeah. Nah, ketika kita bicara ekonomi, di sana ada perputaran, berarti ada prinsip ekonomi, ilmu ekonomi, termasuk ada ilmu pemasaran. Yeah. Nah, ketika kita bicara ilmu pemasaran, di situ adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Yeah. Pertanyaannya adalah, dengan menu yang 15 per porsi dan pihak SPG juga mencari keuntungan di dalamnya, apakah realitas gizi itu faktanya akan tersampaikan atau akan terpenuhi untuk anak-anak kita? Nah, kita bicara itu. Tapi kita bicara ekonomi, perputaran ekonomi, saya sepakat, tapi saya minta boleh saran ya. Yeah. Saran saya, dikelola SPG paling tidak kita ada masyarakat di setiap wilayah itu, kita kasih pekerjaan. Karena sekarang Pak, pekerjaan yang sangat kurang, maka daya belinya berkurang karena pemerintah tidak sanggup menyiapkan pekerjaan hari ini. Maaf dalam kutip. Karena kenapa saya katakan itu, dari kalau itu SPPG mengelola sampai 3.000 3.000 wilayahnya itu sangat-sangat berat. Makanya biasa ada yang basi.
14: Iya betul.
1: Oke, baik.
12: Sampai di sekolah. Nah, artinya apa? Ketika kita coba ramai ini dalam hal paling tidaklah 50 di setiap wilayah itu, 50 yang dikelola oleh masyarakat. Bukan berarti mengabaikan dengan aspek keamanannya, kesehatannya, bahasa sterilnya makanan, bukan itu. Kita harus juga masuk, harus juga diperiksa itu. Nah, ketika kita sekarang ke masyarakat lewat UMKM, itu saya rasa realitasnya perputaran ekonomi semakin nyata. Ya. Bukan dikelola oleh SPG yang berduit, yang punya duit sudah kaya, makin kaya, sementara masyarakat cuma penikmat dari
1: baik
12: objek penderita. Ya. Saya rasa itu. Makasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman. Pak, sebelum ditanggapi saya sekalian membacakan ya, karena waktu kita singkat juga ya.
14: Silakan.
1: Ini pertanyaan dari Alif Hakim yang ada di YouTube bergabung bersama kita. Bagaimana pengawasan kualitas bahan makanan dalam program MBG agar benar-benar aman dan bergizi? Apakah ada target jelas kapan Sulawesi Barat bisa benar-benar mandiri pangan tanpa ketergantungan pasokan dari luar daerah? Siapa dulu yang menanggapi? Ibu mau?
0: Boleh.
1: Oke, silakan Bu.
0: Terima kasih. Jadi memang kemandirian pangan ini adalah satu tantangan tersendiri bagi kita Sulawesi Barat. Sudah sekian lama Sulawesi Barat dalam tanda kutip merdeka, dan kita memang masih banyak mendapatkan pasokan dari saudara tertua kita di Sulawesi Selatan. Tentu di sini dia memerlukan kebijakan secara makro ya Pak. Jadi kebijakan dari pemerintah provinsi, daerah, dan tentu juga di sini sangat didukung dan dibantu oleh teman-teman di DPR. Nah, pertanyaannya kapan? Nah, sebenarnya MBG ini adalah sebenarnya sedikit sifatnya dia memaksa sebenarnya. Memaksa kita, Pemda memaksa masyarakat untuk bisa mandiri pangan. Karena kenapa? Sulawesi Selatan itu pasti dapurnya jauh lebih banyak lagi dibanding kita. Dan jauh lebih banyak lagi kebutuhan pangannya dibanding kita. Jadi dia pasti akan mengutamakan dulu di wilayahnya dia. Sehingga kalaupun sekarang ini kita masih mendapatkan sebagian pasokan dari Sulsel, itu karena mungkin juga di sana belum sepenuhnya juga beroperasi. Tetapi ketika kita juga sudah dapur-dapur kita sudah beroperasi sepenuhnya, demikian juga di Sulawesi Selatan, mau tidak mau tuntutan kemandirian pangan ini harus ada di Sulawesi Barat. Nah, siapa yang tertantang di sini? Kita semua sebenarnya, mulai dari petani kecil, petani besar, off-taker, pemerintah. Dalam hal ini terutama mungkin kalau seperti kami sifatnya koordinatif, tetapi teman-teman di OPD yang terkait dengan produksi mulai dari perikanan, kemudian pertanian di dalamnya ada bagian pangan, ada hortikultura maupun peternakan, itu tantangannya itu sudah sangat besar. Nah, di sini juga sebenarnya kami mendorong peran beberapa off-taker, termasuk sebenarnya Perusda ya Pak. Beberapa kali juga kami berkomunikasi dengan Perusda bagaimana bisa menjadi off-taker terutama dari MBG ini. Dan sebenarnya tadi sepakat sekali bahwa pemerintah pusat sudah memikirkan ini sebenarnya dalam konsep yang matang. Koperasi Merah Putih dengan koperasi juga, kalau tidak salah, koperasi nelayan ya Pak. Koperasi nelayan Merah Putih pun juga itu menjawab itu sebenarnya. Jadi menampung petani-petani, produksi petani yang mungkin dalam hal kapasitasnya tidak cukup besar, kontinuitasnya mungkin tidak, ini bisa ditampung di Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih inilah yang menjadi jembatan untuk pihak dapur mendapatkan hal ini.
1: Okay,
0: terima kasih banyak Pak pertanyaannya, dan ini mungkin akan dijawab lebih tuntas dari Bapak anggota Dewan.
1: Okay. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tadi target jelasnya Bu, apakah ada target jelas dari pemerintah sendiri?
0: Kalau untuk di pembangunan jangka menengah kita itu sebenarnya secara berjenjang bertahap itu setiap tahun itu sudah ada upaya untuk kesana. Dan dari hitungan kami setiap bulan sebenarnya kami di Dinas Pangan itu melakukan proyeksi kebutuhan kebutuhan pangan dari masyarakat, meskipun di sini yang kita lakukan adalah 12 komoditi strategis. Dari situ kami setiap waktu itu menyuarakan dan menyampaikan kepada OPD terkait beberapa kelompok bahan pangan yang membutuhkan kemandirian pangan dari sisi produksi di dalam Sulawesi Barat.
1: Oke, baik. Nah, Pak Lifaki mungkin terjawab ya. Pak Sulfakri mungkin sekalian tadi ditanggapi yang 15 porsi itu dari Pak Salman ya.
14: Oke,
1: baik.
14: Dan ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Salman. Yang pertama saya mau bilang seperti ini Bu, sama yang kita sampaikan tadi, sama yang Ibu sampaikan tadi bahwa program MBG ini adalah program baru yang langsung menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus bilang seluruh masyarakat Indonesia. Yeah,
1: betul.
14: Karena mungkin ada yang menyorotnya dengan bersuara, ada yang menyorotnya tapi diam. Tapi tetap disorot. Seperti itu. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa program ini sebenarnya dibutuhkan, namun saja dalam pelaksanaannya tetap kita masih membutuhkan masukan-masukan, koreksi-koreksi dari masyarakat atau orang tua siswa sebagai penerima manfaatnya langsung.
1: Yeah.
14: Seperti itu. Karena ya kalau bukan koreksi-koreksi dari pakar atau koreksi-koreksi dari pelaksana teknis dan sebagainya itu, ya salah satu koreksi yang bagi saya itu juga harus dikatakan bahwa koreksi akurat itu koreksinya itu dari para orang tua siswa atau para penerima-penerima manfaat ini. Tadi ini ada masukan lagi dari Pak Sarman, misalnya 15.000 itu apakah cukup untuk memenuhi gizi anak? Dan dari 15.000 itu terkadang masih ada indikasi-indikasi bahwa
1: masih ada pemotongan.
14: Ya, pemotongan-pemotongan. Sebenarnya sudah BGN sudah sangat jelas membagi porsi-porsi 15.000 itu untuk SPPG-nya, untuk investornya itu sekian, itu sudah diperhitungkan bahwa SPPG-nya itu dengan modal yang dikeluarkan oleh investor itu menyiapkan bangunan, menyiapkan sarana dan prasarana sehingga bisa terdistribusi makan bergizi gratisnya ini ke penerima manfaat itu, ya harus kita akui juga bahwa modal yang dikeluarkan oleh investor itu tidak ringan, tidak sedikit. Nah sekarang coba bayangkan kalau pemerintah tidak mengambil inisiatif atau tidak mengambil langkah atau tidak mengambil kebijakan untuk membawa atau mengarahkan proses pembangunan atau penyiapan sarana dan prasarana dapur ini melalui pihak ketiga, dalam hari ini investor, maka bagaimana kondisi keuangan negara kita kalau semuanya itu disiapkan oleh negara?
1: Okay.
14: Justru pemerintah melakukan langkah ini itu dengan cara gambaran umumnya yang bahasa sederhananya pemerintah menyicil ini ke para investor dengan nilai yang masih terbilang kecil. Kalau kita berhitung secara normal, ya mungkin ada beberapa investor yang pernah bercerita ke saya, modal ini baru bisa kembali ini lebih dari satu tahun baru bisa kembali modalnya. Itu artinya pemerintah sudah sangat meringankan dirinya, dan justru kita harus menganggap atau kita harus berpendapat, kalau saya berpendapat, ya para investor-investor ini yang menyelamatkan bangsa ini, yang menyelamatkan bangsa ini dengan turut andil menciptakan SPPG itu atau menciptakan dapur-dapur itu, membantu negara di situ. Nah sekarang kesisaan daripada itu yang diatur oleh BGN mampu tidak itu memenuhi standar gizi? Sebenarnya saya bukan ahli gizi, namun jika yang dianggap makan-makan bergizi itu adalah nasi, telur, atau ayam, daging ayam, dan dengan sayur, cukup, ya? Sayur dan buah-buahan dengan porsi yang ada di omprengnya itu, ya saya juga bisa menghitung bahwa itu cukup.
1: Cukup ya.
14: Saya harus bisa menghitung itu bahwa itu cukup. Ada kendala lagi tadi oleh Pak Sarman itu mengatakan bahwa ada saran. Ini kan ceritanya perencanaannya ini bukan bottom up, top down. Ini bukan perencanaan yang mengambil pendapat dari masyarakat dulu sehingga dijadikan program, tapi ini program yang langsung turun dari pemerintah pusat dengan berbagai perencanaannya. Ya, dalam hal ini negara menganggap bahwa disinilah peran pemerintah. Pemerintah itu tidak boleh diam. Pemerintah itu harus betul-betul bekerja memikirkan masyarakatnya.
1: Okay.
14: Untuk apa ada pemerintah? Untuk apa ada ahli? Untuk apa ada menteri-menteri atau pejabat-pejabat pemerintahan ini kalau tidak dipergunakan untuk memikirkan apa program terbaik. Nah, kalaupun nanti feedbacknya ke bawah ada hal yang kurang diterima oleh masyarakat, disitulah ruang kritik itu bisa dibuka. Dan sampai sejauh ini tidak ada satupun kritik yang dianggap oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, kritik yang ditanggapi dengan negatif. Semua kritik Pak Prabowo
1: diterima dengan
14: terima. Dan kalau menurut beliau itu rasional, ya pasti akan ditindaklanjuti. Nah sekarang ada sarannya tadi itu bagaimana kalau dibagi 50 per porsi, 50 porsi per masyarakat. Sebenarnya ada sisi ekonomi kerakyatan yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal dalam program MBG ini. Contoh misalnya supplier. Supplier itu bisa melibatkan masyarakat-masyarakat lokal. Kalau masyarakat-masyarakat setempat sekitaran dapur itu ingin terlibat supaya kena dampak ekonomi dari ini, bisa terlibat sebagai supplier. Contoh misalnya itu tadi saya bilang, bisa jadi peternak ayam, bisa jadi peternak telur, ayam petelur, bisa misalnya menanam buah, menanam sayur. Seperti itu. Yang penting, yang terpenting bagi saya sekarang ini sebagai saran juga kepada teman-teman investor atau pelaku dapur SPPG, BGN sudah membagi ini dengan sangat proporsional. Oleh karena itu, dengan pembagian tersebut kita berharap supaya tidak ada lagi potongan-potongan yang bisa berakibat pengurangan terhadap nilai gizi dari MBG tersebut. Okay. Saya sampai di situ saja, Bu. Okay. Pertanyaan kedua tadi itu mungkin secara teknis itu harusnya dijawab oleh
1: tadi sudah ini sudah
14: itu tadi, saya tidak bisa menjawab karena jangan sampai pertanyaan jawaban saya tidak seteknis pertanyaannya.
1: Okay, terima tadi kasih. Sudah terjawab ya. Dan juga tadi dianggapnya bahwa kalau porsi 15.000 bagi dewasa dan anak justru pasti kan ada perbedaan juga ya. Dianggapnya juga ini sudah cukup memenuhi ya. Okay, baik. Pendengar, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami dan ini juga membahas ketahanan pangan daerah mendukung suksesnya MBG. Sebelum saya tutup, mungkin closing statement 1 menit terakhir karena waktu kita singkat, Ibu Sofia dulu boleh, silakan.
0: Baik, terima kasih. Kalau dari kami bahwa program MBG ini sebenarnya adalah harusnya menjadi program bersama bagi kita semua. Jadi baik dari pemerintah pusat, kami pemerintah daerah, dan bahkan masyarakat, bukan hanya penerima manfaat, keseluruhan masyarakat pun ini kita sama-samalah mendukung program ini dan menjaga program ini. Kritikan-kritikan masyarakat itu akan sangat didengar oleh para pengambil kebijakan bagaimana supaya program ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Dan yang kita harapkan bahwa multi efek daripada program ini 2-3 tahun ke depan akan secepatnya kita bisa merasakan secara bersama-sama. Jadi kalau dikatakan ini hanya menguntungkan investor, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang terus berjalan ini itu akan memberikan efek menguntungkan juga kepada para masyarakat kita yang mungkin kita anggap mungkin dia adalah para petani kecil, mungkin yang mungkin tidak bekerja, dan mungkin juga masyarakat kita yang kekurangan gizi. Jadi semuanya akan memberikan dampak yang baik dari program ini. Itu harapan kami, dan kami juga mewakili dinas kami, mewakili juga sebagai Satgas program MBG, mudah-mudahan kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kapasitas kami, kemampuan kami. Bagaimana program ini kami sifatnya koordinasi kepada setiap pengambil kebijakan dan juga kepada setiap eksekutor pada tingkat kabupaten, itu bagaimana supaya program ini berhasil dengan baik. Saya kira itu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih.
15: Nahuel Molina, Leandro Paredes, Tiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women's Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024, plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Musim baru kita juara, targetnya juara. Targetnya juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya. Dalam presiden pun juga. Kita mudah-mudahan juara juga ya. Walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
0: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
2: Oke.
0: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Was, Ragnar Orrmangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansuari Tri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nurdiansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini

0: karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya Kak Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Dengar telah selesai wawancara.

Usai dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIF Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan. We'll be right back.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
4: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi, minuman. Cuman kenapa bilang kak,
5: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Gak Degak Deh Temandar di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung request lagu-lagu Mandar tentunya, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Di siang hari ini pendengar akan ditemani oleh saya Nita Wahyuni. Jadi Anda boleh request lagu-lagu Mandar tapi tetap dipandu menggunakan bahasa seperti saat ini, bahasa Indonesia. Dan tentunya untuk Anda yang juga lagi di jalan, lagi berkendara di siang hari ini, hati-hati di jalan dan boleh tentunya bergabung juga bersama kami dalam segmen ini, request lagu-lagu Mandar. Dan kita terima penelpon pertama pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak di tau Mandar. Adek, Cinta.
0: Oke, dengan siapa ini, di mana?
1: Boleh dicampak lagi yang dari campak lagi yang.
0: Ah, Kak Bobby nih.
1: Iya.
0: Apa kabar di sana?
1: Nah, kalau kabar saya itu kareba macoa.
0: Wih, kareba macoa.
1: Ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kabar baik, ya. Iya.
0: Macoa kalau Mandar ya.
1: Iya.
0: Ya. Bagaimana kalau Kak kita... Bobby ini? Setelah kalah andalannya aman?
1: Meski aman sih, walaupun kalah tapi tetap Argentina.
0: Walaupun
1: kalah, namanya juga pertandingan.
0: Tapi nobar Ki juga di hari itu kemarin.
1: Anda cuma dengar di RRI.
0: Oh alah, weh.
1: Gak sempat ini karena ya, agak apa ya, gak sempat. Di Pro 1 Mamuju.
0: Oke deh ya. Selamat karena juara 2.
1: Enggak apa-apa sih, juara di juga.
0: Iya. Banyak orang bilang toh menangis, tapi menangisnya di final. Lagunya Kak Bobby?
1: Apa sih bagus? Lagunya Takbir.
0: Takbir.
1: Takbir deh.
0: Takbir.
1: Iya, iya. Ya.
0: Takbir DA.
1: Tale.
0: Apa boleh diulang?
1: Tale.
0: Ale.
1: Yang bilang ya tale.
0: Tale.
1: Ya.
0: Takbir DA. Tale. Oke deng. Tale mi.
1: Oh, tale mi ya. Oke.
0: Baik.
1: Oke. Ini apa dulu ya, Dek?
0: Iya, silakan.
1: Oke. Ini apa buat TMS? Ada Asriani, ada Alia, Gibran, ada Ibdalia Pandini, kemudian Mama Nanda, Nama Sari, Ibu Nida, Ani Boteng, Papa Ulang, ada Ibu Lia, Ibu Murni, ada Bu Nurma, Darmawati, Ajo Herudin, Pangeran Kodok, Alis Ardino, Mak Mazhar, Ani Elwan Padilai Dayanti, ada Pak Salman, ada Mbak Tiara, kemudian siapa lagi ya, ada, kok lupa-lupa ya, semuanya saja Adik Nita, tanpa terkecuali, oh hampir lupa untuk Hendrik Kang, ada Tidang, Asri ya, Oke Adik Nita,
0: baik.
1: Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Bobby yang memonitor dari Polewali Mandar. Kita terima pendengar penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Wah, kayaknya ini penelpon yang kami terima dari WhatsApp ini sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, boleh bergeser sedikit ini Ibu, jaringannya kayaknya ini. Oke. Dengan ya, siapa di mana nih?
2: Ya, halo.
0: Ya, sudah bagus. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Mida di Adi-Adi.
0: Ah, Ibu Mida, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Mbak Nita?
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan Ibu Mida siang hari ini? Ya. Wah, sepertinya masih terkendala jaringan, Ibu Mida.
2: Request lagunya Mamat GS.
0: Mamat GS, yang mana?
2: Inner Janjimu.
0: Ah, Inner Janjimu.
2: Iya.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Yang baru lewat, ada Bobby, ada Pak Sidang, ada Anto.
0: Mhm. Ada siapa lagi? Wah, sepertinya terkendala. Oke.
2: Ada juga Papa Dulu, ada juga Papa Ulan dia di Boteng. Ada juga Asri Lewat Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, dan semuanya.
0: Baik.
2: Ya, buat Mbak Nita, sebelum selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida, Diadi. Semoga sehat selalu. Dan untuk pendengar juga yang lain yang mau bergabung melalui chat WhatsApp, silahkan boleh bergabung bersama kami. Nanti saya bacakan dan putarkan lagunya di udara. Kita ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Assalamualaikum, gade-gade teman dar.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Baim Putra Denita.
0: Ah, ini Kak Baim dari Polewali Mandar juga.
3: Iya juga.
0: Apa kabar Ki di sana?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau di sana gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Aman Ji semuanya, alhamdulillah. Oke, apa kegiatan Kak Baim siang hari ini?
3: Baru sudah tadi ini masak gula.
0: Masak gula, gula merah?
3: Iya.
0: Gula merah berarti dari mana ini? Dari aren?
3: Iya.
0: Wih, kalau harga gula merah sekarang dijual berapa?
3: Ya, kalau per kilonya itu 18 ribu biasanya.
0: Oh, 18.000 kalau per kilo?
3: Iya, tapi kalau per bungkusnya biasa 12.000.
0: Kalau per bungkus 12.000?
3: Iya.
0: Kalau per satu itu?
3: Mana?
0: Yang biasa kayak bundar-bundar itu?
3: Oh iya, itulah yang kayak bundar-bundar per kilonya itu besar.
0: Oh, per kilonya itu, wih, 18.000.
3: Iya.
0: Wih. Oh, itu termasuk harga normal atau lebih murah sekarang atau bagaimana?
3: Ya, itulah harganya.
0: Oh, itu mie harganya. Wih, dan kita jual di mana? Di pasar?
3: Biasa di pasar, biasa juga datang orang beli di rumah.
0: Oh, wih, untuk pendengar yang lain yang ada di sekitaran Polewali Mandar, kalau butuh gula merah silakan hubungi Kak Baim. Di mana lagi alamat tak? Alamat lengkap?
3: Alamat Jalan Perut Semara Mampu.
0: Jalan?
3: Campur lagi ya.
0: Oh, di Campur lagi ya. Ternyata ada yang produksi gula merah di Campur lagi ya. 18.000 saja ini 1 kilo. Wih, lumayan murah ini. Oke deh, sambil menghibur ini karena kayaknya capek ini setelah bikin gula merah. Lagunya silakan.
3: Lagunya parawannya Badri Rahman ada?
0: Badri Rahman yang mana?
3: Itu di Palaeng.
0: Badri Rahman
3: Todi Palaeng.
0: Tozi Palaeng. Oh, Tori Palaeng.
3: Oh iya.
0: Iya, Tozi Palaeng. Baik, ada lagunya.
3: Ya, kirim salam tadi ya, ada Mida, ada Bobby, ada juga Astra di Kota dia Semarang sana, juga Sidan, Jore, Gibran, Kenejago, siapa lagi di Cina, Oni, Ani, Sri Dimukimu, Anto Indra Kanduri, dan tempat tertujuan ini spesial buat Irandini atau Ira di Semarang sana, di mana ya kan, ketika di Sumatera sekarang ini, kalau enggak tolong diputar aja untuk bulan ini. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Bobby yang sudah bergabung. Ini request lagunya Tozi Palaeng. Oke, kalau begitu kita putarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kami terima lagi penelpon-penelpon berikutnya.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat itu.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita tentunya dalam segmen Gade-Gade Tu Bandar. Kita terima lagi penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, assalamualaikum. Jaringannya sepertinya gangguan. Bapak, Ibu boleh bergeser. Assalamualaikum. Oh, terputus. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak.
0: Apa kabar Ki, Pak Zidan?
1: Alhamdulillah, baru sembuh dari sakit ini, Denita.
0: Oh, sakit apa Ki?
1: Ya biasa, pengaruh cuaca karena cuaca lagi panas-panas
0: begini, jadi ya. Flu.

0: Dede cinta baru.
1: Kekasih baru begitu.
0: Oh, begitu. Oh, cinta itu cinta ya?
1: Iya betul, kekasih.
0: Kekasih. Ah, cinta barumu.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Bu Jadi Pateng, Bu Norma di Bukana, si Patuwo, Bu Murni, Bu Mida di Adik-Adik, ada Pak Marulang, ada Pak Ewi di Jalan Tama Sakti, kemudian ada Bu Vika Nesor Sore Maulana, ada Lesar Bina Pahijela, Iri Elangani, terus ada Bu Adi, terus ada Pain Putra tadi, kemudian ada Piko, ada Farid, ada Asir Dilu Timur, ada Pak Joharudin, ada Pak Mahir. Kemudian, halo. Halo, kirim salam buat ada juga di Galundombo, ada Mawan Anda, ada Tidak Balas, terus ada juga siapa lagi ini, Pak Rehal Bisar. Kemudian ada para ini kita karena negara bersama Pak Syukur. Kemudian ada juga Pak Jalatunia. Masuknya juga Pak Jalatunia. Ada Alif di Majene, ada Andi di Boteng. Kemudian ada juga Sarah di Kelengke. Semuanya saja tanpa terkecuali kita.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Kita lanjut. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ada teman dan rekan kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Fadil di Pambusuang Polman kan itu.
0: Fadio?
2: Iya.
0: Wih. Apakah ini penelpon baru atau kita baru pertama ketemu di udara?
2: Oh, kayaknya baru pertama Kak Nita. Karena kalau gade-gade, enggak sering juga tapi biasa sih. Biasa
0: sama Kak Sugi berarti biasanya ya?
2: Iya, Kak Sugi, Kak Dian, iya. Atau terkadang juga kayak kakak penyiar yang lain. Tapi kalau sama Kak Nita kayaknya baru pertama monitor dengan kami.
0: Salam kenal Kak Fadio.
2: Siap Kak.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa di siang hari ini?
2: Oh, masih bisa request lagi Kak. Lagunya gas. Nani Mas Nur.
0: Nani Mas Nur yang mana?
2: Tuo Masara Nyawa.
0: Nani Mas Nur. Tuo Masara Nyawa.
2: Masara Nyawa.
0: Apa ini artinya?
2: Ya, hidup apa kayak apa dengan masalahnya itu ya? Banyak masalah, banyak ininya itu.
0: banyak
2: masalah yang dihadapi
0: gitu. Banyak masalah yang dihadapi, jadi curhat kini lewat lagu.
2: Pasti dan jika kayaknya ini lagu baru dari Nani Mas Nur ini Kak.
0: Oh, baik kalau begitu ya. Terima kasih banyak, salam silahkan.
2: Kirim salam untuk yang baru lewat tadi itu ada Zidan, ada Bunda Adi juga di Tinambung, Kak Rama, ada Kak Sukriani sama Kak Kunda di Tamajara, dan semua pendengar, ada Bobby juga, KM, Pak Sultan, dan semua pendengar setia RRI Mamuju tanpa terkecuali khususnya pendengar setia Gadi-Gadi Temandar. Untuk Kanita lanjut tugas kini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fadio. Dan selanjutnya ada chat WhatsApp Denita, lagunya Aldo Usman, judulnya Mocera Uai Mata. Titip lagunya buat Kak Ilham Muiz Mandra yang sekaligus pencipta lagu ini. Ucapannya RRI selalu menggaungkan lagu ciptaannya. Dan kakak cuma ini hari, mohon maaf saya tidak mengudara alias masih di jalan. Oh, di jalan. Baik, Ibu Dian Media Suara. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dian. Hati-hati di jalan, semoga sehat selalu. Saya sampaikan ini salamnya Ibu Dian untuk seluruh

0: pendengar dan fans-fans Gade-Gade Tomandar di siang hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Gade-Gade Tomandar, Mita.
0: Oke, apa kabar Ki Pak Syore?
1: Kabar baik ini, Mita.
0: Apa kegiatan, apa kesibukan di siang hari ini?
1: Cuma baring-baring saja ini, Mita.
0: Aman, sehat-sehat Ji di sana?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, di Mamuju, bagaimana kabar di Mamuju ya, Mbak Ita?
0: Aman, alhamdulillah semua sehat. Kalau cuaca ya seperti biasa akhir-akhir ini, terang benderang panas.
1: Wah, mantap ya.
0: Iya.
1: Yang penting orangnya tidak panas ya.
0: Yang penting itu. Baik. Silakan, mau request lagu apa?
1: Ya, ini apa? Mau saya mau dengar lagunya Badir Rahman.
0: Badir Rahman.
1: Iya.
0: Judulnya
1: Misawe.
0: Badir Rahman.
1: Iya. Misawe, Misawe judulnya Misawe.
0: Misawe.
1: Iya.
0: Apa artinya itu?
1: Maksudnya Misawe yang di atas kuda itu, itu.
0: Oh, ini Misawe.
1: Iya, orang naik di atas kuda.
0: Oh, orang naik di atas kuda.
1: Iya, yang orang tamat mengaji kan begitu.
0: Oh, orang tamat mengaji. Baik kalau begitu. Untuk siapa ini lagunya?
1: Ah, tadi ini ada siapa tadi yang baru lewat ini?
0: Fadio.
1: Oh, Fadil ya.
0: Oh, Kak Fadil.
1: Ya, apa kabar Fadil? Gimana ada Ibu Lia, ada Sidan, ada Sahara, ada Pak Roy, laju siapa ini? Ada juga si Patuo, ada Ani di Boteng, ada Pida, ada Aldi Bro, ada Amar, dan bos semuanya kita bakar kecuali Mbak Ita.
0: Baik.
1: Iya, terima kasih banyak Mita, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Iya, semoga tambah cantik jawabannya.
0: Amin.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Acore sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Penelpon selanjutnya, pendengar, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Gade-Gade Tomandar, Mbak Ita.
0: Apa kabar Ki, Pak Mahir?
2: Alhamdulillah kabar sehat, lagi panas ini.
0: Masih libur di ini?
2: Enggak, sudah sekolah nih Mbak Ita, sudah kedua sekolah.
0: Sudah sekolah, iya.
2: Ini sudah kembali dari sekolah lagi. Mendengarkan Gade-Gade Tomandar.
0: Oh, pulang jam 12 ya?
2: Jam 12 pulang, iya.
0: Ya, yang penting aman semuanya, tah?
2: Aman, apalagi yang saya jagokan juara, Mbak Nita.
0: Oh, kenapa Spanyol. Tiba-tiba ke Spanyol? Kukira kemarin Argentina.
2: Ya, enggak, kemarin pemahir Portugal, Mbak Nita. Jadi pas masuk final, tentu kita pilih supaya seru nonton sama-sama, toh.
0: Iya, betul. Alah, selamat Ki kalau begitu. Menang.
2: Selamat.
0: Iya, lagunya Pak Mahir?
2: Saya ikutan saja tadi Acore sama Sidan. Tapi sebelumnya salam-salam dulu.
0: Baik, silakan.
2: Selamat siang ada Acore, ada Zidan, Bobby, ada juga Pak Sultan yang barangkali sementara di tengah laut cari rezeki. Ada Pak Jarudin, ada Pak Rizal, ada Pak Ulang, Mida, Ani, ada juga Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Ibu Norma, ada Lia Dumateng, ada Haji Jamili, Dharma di Pukar. Ada Anto di Enrekam bersama Asri, Pak Hadong, MS, Dina, dan semuanya. Pendengar RI Mamuju.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Nita, terima kasih dan salam sehat selalu. bersama.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Mahir sudah bergabung bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Mahir, semoga sehat selalu juga. Dan pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Kita mulai dari Cina Barumu dari Rizal Roy.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: Hei, Bu Cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
2: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: apa mana ni Andi?
1: Ayah. Gak tong apa?
0: Apa tong Andi?
1: Anak ibu lah.
0: Bunga apa?
1: Ayah.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya, muak melo itu mau pialus silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entah mau anu sama siang aku di masjid tapi di luar jorok macerito.
0: Ya mati mau alam bi apa juma Pak. Ya apa namanya tamari masjid mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu Suku Cinau dari Saleh AS ini adalah requestan dari Janggoe atau Pak Tahir di Kambe Polewali Mandar. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Gade-Gade Tumandar di siang hari ini.

Pukul 14.04 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar edisi 21 Juli 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama, Pusbangkum Nelayan diharapkan meningkatkan akses keadilan masyarakat pesisir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menilai bahwa pembentukan pos bantuan hukum komunitas nelayan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kampung Nelayan Desa Sumare, menjadi langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang rentan berhadapan dengan persoalan hukum. Penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan bahwa keberadaan pos bangkum diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum bagi nelayan agar tidak terjerat pelanggaran akibat minimnya pengetahuan terhadap aturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan pendengar bahwa selama ini masih ditemukan nelayan yang melakukan pelanggaran hukum karena kurang memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekda Sulbar minta ASN pegang teguh disiplin, dedikasi dan juga loyalitas. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan bahwa seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas. ASN diminta benar-benar menanamkan tiga nilai utama dalam bekerja, yakni disiplin, dedikasi, dan juga loyalitas. Junda menegaskan bahwa dari sekian banyak nilai dasar atau core values ASN, tiga hal tersebut menjadi pondasi paling krusial dalam menggerakkan roda pemerintahan dan menentukan kemajuan suatu daerah. Junda Maulana pendengar menilai bahwa kedisiplinan barulah tahap awal. Seorang ASN dituntut memiliki dedikasi tinggi, yakni kesediaan untuk berkorban, serta mengedepankan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi tanpa melenceng dari aturan. Menurutnya, kalau hanya masuk kantor, absen lalu pulang, itu belum ada dedikasi. Orang yang berdedikasi dikatakan bahwa tidak akan terlalu memperhitungkan waktu dan selalu merasa gembira saat datang bekerja. Masih dalam Kilas Sulawesi Barat pendengar, informasi selanjutnya. PUPR Sulbar membahas target PAD 2027 untuk memperkuat fiskal daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat pembahasan penentuan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, rapat yang berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Sulbar tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan target pendapatan daerah dengan potensi yang dimiliki setiap organisasi perangkat daerah sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi salah satu langkah strategis pendengar untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Dan dalam pembahasan tersebut, Dinas PUPR Sulbar memaparkan potensi sumber-sumber PAD yang berasal dari berbagai layanan teknis, termasuk pelayanan UPTD Laboratorium Pengujian Mutu, serta layanan lainnya yang menjadi kewenangan dari Dinas PUPR. Paparan tersebut disusun berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan tahun sebelumnya, potensi pengembangan layanan, serta langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan pada tahun anggaran mendatang agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara realistis dan juga terukur. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Juliawan Sarifuddin, menyampaikan bahwa Dinas PUPR berkomitmen untuk mendukung pencapaian target PAD melalui peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, dan penguatan tata kelola. Euforia Piala Dunia 2026 picu harga ikan di Mamuju mengalami kenaikan. Harga sejumlah komoditas ikan di pasar tradisional Kabupaten Mamuju, pendengar, mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju menyebut bahwa kenaikan tersebut dipicu berkurangnya pasokan ikan akibat banyaknya nelayan yang tidak melaut. Pelaksana tugas Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan terjadi

dapat berangsur stabil. Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 21 Juli 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mewakili para kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini masih tentunya bersama saya Nita. Di siang hari ini kami ingin mengajak Anda untuk seru-seruan dalam segmen Pro Dangdut edisi 21 Juli 2026. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, request lagu pilihan lagu-lagu dangdut, boleh bergabung di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Centinya, Pulau Perangku, Mbak.
1: Ibu Dharma, apa kabar, Ki?
2: Ya, alhamdulillah panas matahari, Mbak.
1: Apalagi pinggir pantai ya, pinggir laut. Double-double ini Bu Dharma di Karampuang. Tapi sehat selalu, sehat Diki?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Sakit lagi gigiku.
1: Lagi musim kayaknya ini sakit gigi berarti.
2: Iya.
1: Harus ke klinik ini dicek apanya yang bermasalah toh?
2: Mau kayak ini cabut gigi tapi dia takut kak.
1: Tidak jinda sakit ji.
2: Iya kak.
1: Karena kalau parah tuh dibius ji, jadi nggak ada rasanya. Lagi musim kayaknya ini karena di kantor juga banyak yang sakit gigi. Iya. Baik, jadi lagunya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
2: Sakit gigi.
1: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
2: Sakit hati.
1: Sakit hati, dede. Oke deh, semoga cepat Ki sembuh. Jangan lupa Ki ke klinik atau puskesmas karena gratis obatnya kalau aktif di BPJS tak. Jadi lagunya hari ini apa Ibu Dharma?
2: Lagunya Evita Malah.
1: Yang mana?
2: Teman Biasa.
1: Teman Biasa. Untuk siapa lagunya?
2: Ya buat teman-teman. Ada Mbak Lia, ada Lia, ada Sahara, ada juga Dina, Alek Sardino, Bobby, Fiko, Pak Sidang, ada juga Acore. Lupa ke Acore, sapa-sapa kasihan.
1: Pak Acore, kenapa Ki lupa?
2: Roy.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Braham, Pak Gifran, Pak Kumis. Pak Maher, Pak Jamili, Antek Dinrekan, ada juga Mbak Yung Putra, Putra Mandar. Ya semuanya aja deh Pak, karena banyak kasihan di belakang. Umur nih Pak sama Erwin.
1: Iya. Baik kalau
2: ani,
1: begitu.
2: Ani diwatin sama Ibu Midah. Tidak ada dikecualikan.
1: Iya.
2: Buat Mbak Mega mudah-mudahan sehat selalu sama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dharma, semoga cepat sembuh sakit gigi ta. Ke penelpon selanjutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
1: Apa kabar Ki Pak Mahir?
3: Kabar sehat, dangdut adalah kita.
1: Enggak, dilupa tong ini jargonnya kalau Pak Mahir. Tapi aman ya, masih aman sampai siang hari ini Pak Mahir.
3: Alhamdulillah, masih panas.
1: Masih panas ternyata di Tapalang.
3: Barangkali juga begitu di Mamuju, Mbak Nita.
1: Iya, sama ini.
3: Sama.
1: Iya, baik Pak Mahir, lagunya di siang hari
3: lagunya
1: ini.
3: Lagunya Mara Karma, Mbak Nita.
1: Siapa?
3: Mara Karma.
1: Mara Karma. Ini judul lagunya apa?
3: Judulnya 9,5.
1: Oh, 9,5.
3: Jadi jangan ditanggapi ini 9,5. Lagunya Mara Karma ini.
1: Tentang apa itu?
3: Ya, ini Mara Karma ini artinya lagunya ini menggambarkan bagaimana perkembangannya.
1: Bagaimana perkembangannya apa?
3: Ya, artinya perkembangan bangsa Indonesia.
1: Oh.
3: Selama ini. Yang ini di.
1: Baik, menarik ini berarti. Okay.
3: Iya, semoga. Iya. Lagu kedua ini Mbak Nita ya?
1: Ya, lagu kedua.
3: Iya.
1: Baik, silahkan lagunya ini untuk siapa?
3: Ya, lagunya buat si cantiknya Pukar tadi yang lewat. Ada Darmawati, ada juga Pak Sultan, ada Asri bersama Anto, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Dina, Ibu Murni, ada juga Pak Jarudin, ada Pak Paula, Pak Rizal bersama Ida, Ani, Ibu Norma, Lia, ada juga Pak Salma di Galung Lombok, ada Emil, Sidan, Acore, Bobby dan semuanya.
1: Baik.
3: Pendengar Pro Dandut di RRI. Untuk Mbak Nita, dalam sehat selalu dalam perjalanan. Istilahnya sehat selalu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mahir yang sudah bergabung, sehatki juga selalu di sana.
3: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi Pak Mahir 9,5 Mara Karma. Selanjutnya ke penelpon berikutnya pendengar. Jangan lupa juga untuk Anda yang mau bergabung boleh melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
1: Iya, dengan siapa di mana? Iya.
4: Halo?
1: Iya. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dari Abraham.
1: Pak Abraham, iya, apa kabar Ki Pak?
4: Iya.
1: Apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah.
1: Cerah. Ah, cerah juga di sana berarti. Tapi secara-cerahnya ini yang penting tetap sehat toh, karena aja kesehatan ini Pak Zidan sudah mulai tumbang.
4: Tetap kita masuk lagunya tadi Pak Mahir 9,5.
1: Iya, kenapa itu?
4: Perkembangannya.
1: Iya. Mau kira ke lagu yang sama.
4: Anu, lagunya Mansur S.
1: Oh, lagu Mansur S ternyata. Yang mana?
4: Ya, jangan coba-coba.
1: Tentang kalau ini lagu tentang apa? Jangan coba-coba.
4: Artinya ya, jangan coba-coba menantang. Artinya persaingan lah begitu.
1: Oh, mungkin. Persaingan.
4: Mansur bersaing S. Secara sehat maksudnya ya.
1: Bersaing secara sehat. Baik Pak Abraham, untuk siapa lagunya?
4: Untuk yang baru lewat ada Pak Mahir di sana di Tapalang, ada juga di sana Pak siapa lagi, Pak Rizal, Pak Rizal ya. Ada juga Aco Herudin, apa kabar Jamida sama Pak Ulang di Adi ya.
1: Iya. Yeah.
4: Apa karyawannya juga, Pak? Dharma tadi yang lagi sakit gigi.
1: Iya.
4: Itu gigi, Bu Dharma, ya. Seandainya dekat, nanti saya cabut. Apa kabarnya juga Pak Salman yang ada di Polman. Ada Pak Sultan di sana. ada juga Baim, terus ada Sidang, ada Core, ada Maulana, terus ada Kanek Janggut di Aribang, Polman, terus ada Antok di Endreka, ada juga Asri di Antok di Endreka ya,
1: yeah.
4: Asri di Luhut Timur.
1: Betul.
4: Siapa lagi nih? Ada Pak Uda di yang lama tidak masuk ini. Uda di sana di daerah Kabiraan.
1: Lama dia lama beliau tidak masuk ya?
4: Iya, Bapak Marni.
1: Mana ki Bapak Marni?
4: Ada juga Deni. Siapa nih penyanyi Deni? Deni Indrawan ya? Yang ada di Pulau Karampung sana. Ada Bu Murni, ada juga Bu Lia, terus ada apa lagi ya? Tanpa terkecuali ya.
1: Ini lagu tak jangan coba-coba lagunya Joni Iskandar. Kalau Mansyur S jangan pura-pura. Yang mana nih?
4: Oh ya jangan pura-pura, salah.
1: Jangan pura-pura berarti. Baik. Oh iya, apa dimaklumi Ji. Iya, jangan pura-pura berarti.
4: Iya, jangan pura-pura. Buat Mbak Nita, terima kasih banyak ya.
1: Baik.
4: Semoga tetap sehat, selalu tambah rezekinya.
1: Amin.
4: Dan pokoknya yang terbaik lah.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Abraham yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga doanya kembali ke Pak Abraham ya, sehat selalu Ki. Selanjutnya ini dangdut adalah kita. Haji Anti di Sidrap. Selamat siang Haji Anti. Minta lagunya Roma Irama, Aku Sayang Padamu, spesial untuk suami tercinta, jaga kesehatan. Baik, terima kasih banyak untuk Haji Yanti, semoga sehat juga selalu bersama suami. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Halo, assalamualaikum, Pronadut.
1: Iya. Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
5: Dengan Baik Putra.
1: Ah, Kak Baim. Bagaimana? Aman di sana masih?
5: Aman, masih aman.
1: Oke deh. Apa ini info terbaru kalau dari Campa lagi yang Kak Baim?
5: Ya, ya seperti biasa tadi ini bareng-bareng tadi istirahat.
1: Baik, Kak Baim. Apa ya. Lagu yang mau didengarkan?
5: Lagu ada lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama yang mana?
5: Lukaku.
1: Roma Irama.
5: Lukaku.
1: Oke, untuk siapa lagunya?
5: Ya, untuk semua saja pendengarnya program.
1: Baik kalau begitu.
5: Ya, kirim salam saja semuanya. Prodandut, baik yang sudah masuk tadi ataupun yang belum, siapanya selamat siang menjelang sore, semoga kita semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
5: Tuh Nita ya, selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu, mudah rezekinya, pokoknya doa yang terbaiklah buat adik Nita ini.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Buat Iran ini di Semarang sana ini ucapannya apa kabar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Baim yang memonitor di siang hari ini. Semoga pastinya sehat ki selalu sama keluarga di Polewali Mandar di Campa lagi yang. Kita beralih pendengar ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Baik, sudah.
1: Iya, Kak Tonding apa kabar di sana?
6: Sehat.
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan ini Kak Tonding siang hari ini?
6: Tidak ada.
1: Aman, jadi semuanya?
6: Aman.
1: Oke deh. Lagunya? Mau request lagu apa?
6: Ikutai saja lagunya tadi.
1: Oh, yang lagu. Aku sayang padamu atau yang lukaku? Oke deh. Berarti mau dikembalikan lagi nih lagu, untuk siapa lagunya? Untuk Haji Anti.
6: Iya, saya satu dia.
1: Baik.
6: Tadi ya tadi dengan semuanya. Untuk selesai kami dah.
1: Oke deh.
6: Kami dah ini. Kami dah.
1: Ya?
6: Ini kami tengah tu. Kami dah.
1: Kak Nita.
6: Oke,
1: baik. Terima kasih banyak, Kak Tendeng.
6: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada chat WhatsApp juga. Ini dari Kak Hasriani di Majene. Apa kabar, Ki? Di sini, alhamdulillah. Sehat selalu kalau di Majene, apa kabar? Diputarin lagunya Rita Sugiarto, Masuk. Dan salam buat semuanya tanpa terkecuali. Iya, sehat selalu Ki buat Kak Hasriani. Semoga nanti kapan-kapan bisa bergabung ke Prosatu RRI Mamuju menyumbangkan suara emasnya di malam minggu, ditunggu. Penelpon selanjutnya pendengar sebelum kita memutarkan lagu-lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Dek Nita.
1: Oke, kembali lagi ini berarti dengan Pak Zi dan ya.
7: Betul, Dek Nita.
1: Apa kabar, Ki? Sore hari ini.
7: Alhamdulillah, kabar panas cuacanya.
1: Oh, panas di sana ternyata.
7: Kemarau, Dek Nita, di sini. Kalau di Mamuju kemarau kah juga?
1: Iya, kita kan cuma beda berapa jam ini kalau dari sini ke tempat tak?
7: 4 jam.
1: Oh, 4 jam. Lumayan lah ya.
7: Iya.
1: Oke. Okay. Lagunya Pak Zidan.
7: Bukan tadi sama lagunya Tondeng.
1: Oh, aku sayang padamu ya.
7: Iya.
1: Oke, okay. Siap kalau begitu.
7: Iya. Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Uni, ada Dina, ada Viko, ada Sarip, terus ada Sriani tadi, ada Haji Tondeng, kemudian ada Abraham, Kang Suang, ada Bobby Kamisah Cori Maulana, ada Alisar Dino Padilla Ruangani, terus ada Bulia Dimate, Bu Norma di Babana, si Patuo, terus Bu Murni, Bu Mida di Adi-Adib, sama Papa Ulang, ada Papa Rizal, kemudian ada Erwin di Jalan Taman Sapi, terus ada Pak Salmang di Lalu Lombok, terus ada Mama Ananda, ada Fida di Bala, kemudian ada juga Baim Putra, terus ada Abraham, Albar, Kanda Janggo, terus ada juga Anik di Boteng, Sahara di Lalu Lengke, ada Parelal Gisar, kemudian Pak Mahir, Pak Coyaruding, ada Pak Syukur di Kuta bersama Pak Abdul Rahim, ada Sri Dulu Timur, kemudian ada Sultan di Galuh Tulu, ada Medi Parmam, ada Parma, terus ada Gunawan di Salari, Pak Husain di Balaniba, dan sebanyak saja tanpa terkecuali, Denita.
1: Baik.
7: Tuh, Denita, lanjut tuh, aski, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tampung dulu semua lagu yang masuk, nanti kita terima penelpon lagi, dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami putarkan di ruang dengar Anda. Kami mulai dari lagu Evi Tamala, Teman Biasa.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ruang opini publik.
2: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
3: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
4: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
3: Iya.
4: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
5: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
3: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
5: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
6: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
3: Iya,
6: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
3: Betul.
6: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
3: Makasih, Pak Anas di Simbuang.
1: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
8: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
7: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
8: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
7: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
8: Iya, sudah, Mace. Cepat,
7: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
8: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
7: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
8: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
7: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
8: Mace, sapu mobil gimana nih?
9: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?

0: kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Apaan sih nih orang?
5: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
4: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
5: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau-bau sumpu cium Di?
0: Astaga! Deh astaga, aku lupa aku matikan komporku deh. Gosong saja Mi sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak Mi juga yang gosong.
0: Di, jangan Ji.
1: Makanya, teliti Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita di sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan menerima penelpon lagi pendengar. Di sini ada chat yang masuk dari Nur di Pompenga. Saya mau dengar lagunya Yunita Ababil, Trauma. Kirim salam buat semua fans dari RRI Mamuju dimanapun berada. Dan ucapannya selamat sore untuk penyiar, sehat selalu. Iya, sehat selalu juga untuk Kak Nur di Pompenga. Semoga sehat selalu dan tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita terima penelpon pendengar di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandup, Dandup adalah kita, Mbak Nita.
1: Oke, ada Kak, ada Ibu Mida, adi-adi ini suaranya. Apa kabar Kil sore hari ini?
2: Alhamdulillah masih sama, masih kabar sehat.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat Kil selalu. Apa rencana ini, kegiatan di sore hari ini Ibu Mida?
2: Iya, mau mencuci dulu ini baru masak, ya, baru sembahyang asar lagi.
1: Mencuci, masak, sore-sore kita mencuci baju.
2: Enggak, ya, tidak banyak.
1: Oh, enggak banyak, Ji. Iya, lagunya apa di sore hari ini?
2: Lagunya Caca Andika.
1: Yang mana?
2: Mandi Kembang.
1: Oke. Untuk siapa ini lagunya?
2: Ada Ban Sidang, ada Antuk Dian Regang, ada Pak Imputra, ada Pak Salmang, Pak Acore, Bobby Maulana, KMS, ada juga Abraham, pintar paling macam begini Abraham.
1: Hehehe, iya warga juga tahu.
2: Tukang gigi paling.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Guru di Tapalang Acore, ada juga Pak Rizal Taludu, ada juga Pak Sultan, ada Pak Tati, Pak Lina, Pak siapa ini? Pak Ulan Diadi-Adi, ada juga di Boteng, ada juga Pak Coherudin di Pasport, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Asri Luwuk Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga penguasa hati di Mamuju. Jangan cuma hati saya dikuasai.
1: Kuasai
2: dong. Nah. Dan buat Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ki, Ibu Mida dan keluarga. Telepon selanjutnya pendengar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Kalimantan, Mbak Mita.
1: Ibu Murni, apa kabar Ki di sana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Kalau Ibu Murni, dia agenda sore hari ini apa?
3: Mau lagi berangkat mempol ini sudah.
1: Wen, tidak ketinggalan, tidak pernah absen mempol ini, Ibu Murni.
3: Tidak ada alpa itu, Mbak.
1: Udah, tidak ada alpanya.
3: Hadir terus.
1: Wih, mantap. Jadi bagaimana perkembangan sejauh ini voli kita, aman? Maksudnya?
3: Ya alhamdulillah. Aman.
1: Selalu jeki menang kalau main ke sore.
3: Ya alhamdulillah.
1: Nih. Apa Pi? Tuh ditunggu Mami nih berita kemenangannya nanti.
3: Iya betul, nanti di 17 Agustus baru di serius lagi ini.
1: Oke deh, dede semangat Ki, pokoknya jangan sampai kalah.
3: Iya.
1: Oke, lagunya Bu Murni sore hari ini?
3: Lagunya Rana Rani.
1: Rana Rani. Oke, ya. Untuk siapa lagunya?
3: Coba liriknya itu. Kau makan jantungku, kau pikiran itu liriknya sedikit cukup.
1: Weh, ya apalagi kedenya. Judulnya nih?
3: sudah nanti malam minggu lagi.
1: Judulnya yang mana lagi?
3: Ini itu saja liriknya, tapi itu saja anu dulu kemakan gantungku mungkin muncul di itu.
1: Iya,
3: judulnya muncul di itu ya.
1: Baik kalau begitu. Salam-salam silakan.
3: Ya, salam-salam ada tadi Gumujang, terus ada juga anik di Beteng, ada juga Pak Paulang, Pak Parisar juga, terus ada juga Pak Mahir, Pak Cik Harun juga, terus ada juga Ibu Dharma, ada juga Seriani, Pak Dila, terus ada juga Tenis, Bobby, El Sardino, terus ada juga Nalang, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Antek dan Rekan Duri, Atau di Timur, dan buat semuanya saja tonton yang diceritakan.
1: Baik, hati ya, panas membara juga. Ternyata.
3: Iya, itu kawan iya.
1: Iya.
3: Dan buat semuanya saja tonton yang diceritakan, buat Mbak Mita, lanjut tugas di Indah Satu-satunya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut, untuk mendengarkan lagu-lagunya kita ikuti dulu beberapa informasi yang belakangan ini beredar di media sosial.
4: Cek fakta.
1: Cek fakta, video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Dengar beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Namun faktanya ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Hive Moderation mendeteksi video itu adalah sebuah artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara dari TruthScan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI. Cek fakta selanjutnya, tautan untuk mengklaim bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian di tahun 2026. Ini beredar juga di media sosial. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi dari Kementerian Pertanian, melainkan ke laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP juga tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Dan melansir dari akun Instagram resmi dari Kementerian Pertanian, seluruh bantuan pendengar disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-bumper dari Dinas Pertanian setempat.
4: Cek fakta.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes, Jes.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya. Karena informasi dan
3: inspirasi. Pro 1. Mendengar lagu Hati Panas Membara, ini mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini untuk edisi 21 Juli 2026. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan waspada karhutlah. Ini karena sekarang masih musim kemarau, jadi kebakaran di mana-mana ini kita harus waspadai. Nah, telah kami ini adalah paket siaran yang menghadirkan narasumber dari BPBD. Ada Bapak Andi Juandi, kemudian ada juga dari Bapak Inaldi LS Silang. Selamat mendengarkan, pendengar.
4: Show Halo Sulawesi Barat.
5: Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Senin 27 April 2026. Dan pada kesempatan ini pendengar, saya tidak sendiri. Kita kedatangan kedua narasumber kita untuk menemani kita membahas terkait waspada karhutlah, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Pendengar, sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 0822-9609-0996. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Nah, setiap tahun pendengar, saat musim kemarau tiba terkait dengan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kita sebutnya, memungkinkan untuk meningkat signifikan. Nah, salah satu penyebab utamanya itu berasal dari aktivitas manusia, terutama kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar yang ini dianggapnya praktis atau mudah. Nah, ini nanti pendengar kita akan bahas lebih jauh. Kita kedatangan kedua narasumber kita, hadir dari Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Andi Juandi SCMSI hadir di sini. Selamat pagi, Pak.
6: Iya, selamat pagi, Bu.
5: Iya, dipanggilnya siapa ini, Pak? Pak Andi?
6: Pak Andi saja.
5: Pak Andi saja. Oke. Kemudian juga hadir dari Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Inaldi Silang STM Han hadir di sini. Selamat pagi, Pak.
6: Ya, selamat pagi, Bu. Selamat
5: panggil, pagi, pemirsa. Iya, dipanggilnya Pak Inaldi. Ya, ya, ya. Pak Inaldi ya. Semuanya keadaan sehat hari ini ya.
6: Alhamdulillah,
5: alhamdulillah lancar. Mamuju, kalau Mamuju ini enggak ada macetnya. luar biasa. Pendengar, nanti kita bahas lebih jauh juga pendengar. Nanti kita membutuhkan juga interaktif Anda terkait dengan waspada karhutlah, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Nah, saya mau ke Pak Andi dulu ini. Kalau kondisi kebakaran hutan lahan ini memasuki kemarau, bagaimana ini, Pak? Memang kerap terjadi atau bagaimana, Pak Andi?
6: Ya, terima kasih, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di musim kemarau ini rentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut dengan karhutlah, itu sangat berpotensi terjadi di musim kemarau. Dan api kecil saja itu berpotensi bisa menjadi besar dan banyak bisa membahayakan dan menimbulkan dampak yang begitu luas, seperti yang paling pertama itu pasti kerusakan alam atau lingkungan kita. Yang kedua itu otomatis ketika terjadi kebakaran itu asap banyak bisa merusak kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Kemudian dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini juga bisa menghambat aktivitas dan transportasi masyarakat, khususnya di lingkungan yang terdampak kebakaran itu.
5: Oke, ya. Baik. Nah, ini rentan terjadi Pak ya, ya. Pak Andi, karena ya. Tadi diungkapkan bahwa api kecil saja ini bisa memicu untuk kebakarannya. Betul. Ini berarti sudah dari kapan ini sudah mulai memasuki kemarau ini Pak ya?
6: Kita ini di Mamuju.
5: Mau bilang kemarau tapi
6: mau
5: kadang
6: hujan. Kemarau tapi hujan, tapi 85% kayaknya kemarau.
5: Iya. Ya. Pak, boleh ditarik mic-nya Pak? Boleh, oke. Okay. Nanti bicaranya agak depan mic-nya. Oke. Okay. Di Mamuju kita agak bingung juga Pak ya, karena kemarau tapi ada sisi lain juga kadang hujan juga ya.
6: Iya. Tapi kalau panas, betul-betul panas.
5: Betul-betul panas ya.
6: Kita di Mamuju ini dia apa ya, kayak fenomena barangkali apakah ketika panas betul-betul panas dan terik. Nah, inilah yang biasa kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kemarau yang tak menentu ini, bahkan dibilang sudah kemarau di Mamuju ini khususnya, dan pada umumnya di Sulawesi Barat, kita mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati, apalagi dalam membuat lahan, karena di pada dasarnya di masyarakat kita ini paling banyak itu cara membuka lahan itu dengan membakar.
5: Iya, iya.
6: Ya, dengan
5: dianggapnya instan cepat ya Pak ya.
6: Instan dan cepat. Padahal ini sangat bisa merugikan, bisa apa namanya? Dampaknya sangat besar. Dan ini juga melanggar hukum, Pak.
5: Oke.
6: Okay. Iya, ini sudah ada diatur dalam undang-undang akan dikenakan pidana jika kedapatan. Saya kira begitu.
5: Oke, baik. Nah, jadi kita dianggapnya, tapi kemarau ini sudah mulai masuk berarti Pak ya untuk di Mamuju ya?
6: Iya, saya rasa mungkin.
5: Iya, sudah mulai masuk. Iya, tapi karena diungkapkan rasa. Tadi bahwa kalau panas terasanya sangat panas iya, ya. Oke, baik. Nah, pendengar juga sebentar kami membuka interaktif untuk Anda. Saya mau Pak ke Pak Inaldi. Nah, kalau potensi karhutla ini di musim seperti ini Pak, kemarau, bagaimana potensinya Bapak melihat Pak Inaldi sendiri?
7: Iya, terima kasih Mbak ya. Jadi terkait masalah kondisi iklim sekarang ini yang sebenarnya kalau saya gambarkan dulu bahwa sebenarnya kalau untuk Sulawesi Barat sendiri.
5: Boleh kita, Pak Inaldi boleh dekat. Oke, baik.
7: Iya, untuk Sulawesi Barat sendiri untuk musim kemarau itu kita akan masuk nanti di awal di bulan Juni.
5: Di bulan
7: ini
5: Juni.
7: Berdasarkan ya, informasi dari BMKG yang selalu kami update dan selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait perkembangan El Nino ini. Nah, untuk potensi karhutla di Sulawesi Barat sebenarnya potensi itu ada.
5: Ada ya.
7: Karena di mana beberapa wilayah kita di Sulawesi Barat memang memiliki wilayah-wilayah atau alam yang memang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan. Khususnya di wilayah Polewali Mandar, itu ada beberapa spot yang tahun-tahun kemarin kita sudah pantau dan memang itu pernah mengalami kebakaran di sana. Kemudian wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, kemudian di wilayah Pasangkayu, Mamuju Tengah, bahkan di Mamasa sendiri. Jadi memang hampir semua wilayah kita di Sulawesi Barat ini sangat rentan untuk terjadinya kebakaran hutan lahan. Okay. Nah, namun dalam hal ini, ketika kita mampu melakukan kesiapsiagaan awal ya, dengan berkolaborasi semua stakeholder, khususnya dengan masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa memang masyarakat selalunya ingin yang instan itu.
5: Iya betul. Ya,
7: tanpa memikirkan dampak dan risiko yang ditimbulkan.
5: Iya betul Pak.
7: Nah oleh karena itu ya memang kalau untuk potensi kita di Sulawesi Barat ya saya bilang ya cukup rentan juga untuk terjadinya karhutla seperti itu.
5: Rentan terjadi Pak ya. Iya. Dan tadi disebutkan titiknya ini kayaknya hampir merata Pak di Sulawesi Barat ya.
7: Iya.
5: Jadi ada kemungkinan Pak Inaldi melihat bahwa pemetaannya ketika misalnya di tahun-tahun sebelumnya terjadi, ada kemungkinan untuk terjadi begitu Pak?
7: Ya, kalau untuk kemungkinan terjadi itu ada berdasarkan informasi dari mungkin apalagi untuk musim kemarau ini bukan pendek ya, tetapi panjang sebenarnya panjang. Jadi itu bisa berlangsung sampai di tahun 2007 awal. Ya, yang tahun 2015-2023 kita hanya berada di satu tahun yang sama ya. Itu biasanya sampai di bulan Oktober, November itu udah habis itu akhir tahun itu sudah masuk musim hujan ya.
5: Iya betul.
7: Nah kalau saat ini dia bisa berlangsung sampai ke awal Januari iya. seperti itu.
5: Karena diungkapkan BMKG juga bahwa katanya kemarau kemungkinan lebih datang lebih awal Pak iya. ya di tahun ini tentunya.
7: Ya kalau untuk datangnya untuk di Indonesia memang seperti itu. Iya. Cuman
5: di Sulbar sendiri?
7: Sulbar sendiri kita masih resip stabil ya. Mm-hmm. Nanti kita memasuki awal kemarau itu di bulan Juli.
5: Di bulan Juli ya?
7: Ya dan memang sebagian wilayah di Indonesia itu sebenarnya sudah masuk.
5: Sudah
7: ya.
5: Masuk kemarau.
7: Bahkan beberapa provinsi di Indonesia mm-hmm. ini sudah menetapkan status siaga darurat. Ya, seperti di Lampung, mm-mm. di Kalimantan itu mereka sudah menetapkan status siaga darurat mm-mm. untuk menghadapi karhutla ini. Karena memang mereka sudah terjadi kebakaran di sana.
5: Oke.
7: Okay. Itu.
5: Tapi di sini masih aman Pak ya?
7: Masih aman terkait
5: sana. Masih aman, luar biasa. Oke, saya mau ke Pak Andi lagi. Nah, tadi ini diungkapkan juga tadi yang diungkapkan Pak Inaldi bahwa ada wilayah-wilayah yang memang rawan karena yang sebelumnya terjadi ini menjadi catatan juga. Nah, kalau kita mau tanya ini Pak Andi, penyebab paling umum terjadinya kebakaran itu apa sebenarnya Pak? Apalagi ini di hutan. Silakan Pak Andi.
6: Penyebab utamanya iya. itu ada dua.
5: Ada dua ya? Iya. Oke, apa itu Pak?
6: Yang pertama itu penyebabnya ditimbulkan oleh aktivitas manusia.
5: Aktivitas
6: itu sendiri. Ya. Okay. Seperti membuka lahan dengan membakar, kedua membuang puntun rokok di sembarang tempat, membakar sampah dan membakar api unggun tanpa diawasi.
5: Betul.
6: Nah, itulah tadinya api kecil kena angin ya akhirnya menjadi besar dan mempunyai dampak sangat luas. Yang kedua itu faktornya juga alam.
5: Alam ya Pak ya, ya.
6: Seperti petir. Cuma yang paling dominan di sini faktor manusianya.
5: Manusia.
6: Kalau faktor alam itu kecil paling ya berapa persen. Tapi yang paling dominan itu perbuatan manusianya itu sendiri Pak.
5: Paling dominan faktor manusia,
6: aktivitas manusia. Okay.
5: Berarti masyarakat ini harus lebih sadar Pak ya?
6: Iya, okay. Betul.
5: Pembukaan lahan, jadi yang bisa diinformasikan pembukaan lahan, caranya kalau nggak dibakar bagaimana Pak?
6: Banyak cara yang dilakukan. Mungkin dengan alat-alat seperti sekarang ini kan, sudah banyak yang canggih-canggih.
5: Okay.
6: Atau di, apa ya, bagaimana kayak itu kalau di perkebunan biasa.
5: Iya.

0: kan sudah diatur dalam undang-undang.
1: Iya, iya, betul.
0: Kita lihat dampaknya ketika akan menjadi musibah. Ya, syukur-syukurlah kalau dibakar lalu dipantau, lalu disiapkan armadanya atau apa ya untuk mencegah nanti terjadinya kebakaran. Tetapi di dalam aturan kita di undang-undang itu dengan cara apapun yang namanya membakar itu dilarang.
1: Dilarang ya Pak ya. Oke, baik. Dan juga pendengar, kami juga mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami. Kalau pendengar pernah tidak melihat ada orang yang membakar lahan atau mungkin membakar sampah yang justru dibiarkan begitu saja. Dan ini kadangkala kelihatan sepele, tapi tahukah Anda pendengar, disampaikan tadi Pandi bahwa api kecil ini bisa berubah menjadi kebakaran yang besar dalam hitungan menit, apalagi di musim kemarau seperti ini. Nah, apakah membakar lahan itu masih bisa ditoleransi atau seharusnya tidak dilakukan sama sekali? Nah, kami juga mengajak pendengar untuk dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Halo, assalamualaikum. Halo Sulbar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, halo Sulbar.
1: Iya, dengan siapa Ki, di mana Pak?
2: Di pendengar di Lembang Pinrang, Aldi.
1: Oke, Aldi di Pinrang, silakan Pak ya. Aldi.
2: Ini terkait dengan kemarau dan dari kebakaran. Jangankan di Sulawesi Barat, di sini juga sering. Cuma ini banyak yang menduga-duga, ada yang bilang kalau musim kemarau itu mudah sekali terbakar ketika batu yang di gunung-gunung itu panas sehingga ada ranting-ranting kering hingga terbakar. Ada juga yang bilang oh disengaja itu karena mungkin ada orang pencari madu hutan atau bagaimana. Buang puntun rokok akhirnya terjadi kebakaran. Ada juga yang bilang terjadi gesekan kayu karena saking panasnya sehingga terjadi kebakaran. Dugaan-dugaan seperti ini yang mana sebenarnya yang benar atau bagaimana ini? Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aldi. Nah, siapa dulu nih Pak Andi dulu boleh menanggapi Pak Andi ya? Kayaknya jelas ya pertanyaannya Pak Andi ya. Silakan Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Naldi ya. Kemungkinan besar juga ada benarnya sih.
1: Iya.
0: Terutama itu gesekan kayu pada saat kemarau kan panas. Jadi kalau rantingnya itu atau pohonnya itu bergeser terus menerus bisa saja menimbulkan api kecil sehingga apalagi di musim kemarau itu kan pasti mudah terbakar.
1: Iya, betul,
0: apalagi
1: betul.
0: Banyak angin segala macam. Kalau yang kayak batu itu ya masih perlu barangkali dikaji. Yang lebih masuk akal kayaknya itu yang di ini. Tapi Pak Nali, rata-rata Pak, kalau kebakaran terjadi itu, kalau fenomena alam itu biasanya petir, itu yang paling dominan.
1: Petir Pak, ya Pak ya.
0: Kemudian juga kalau dari aktivitas kita itu, masyarakat, mohon maaf, biasanya kan ada yang ke hutan itu apa kayak namanya itu biasa buat api unggun. Tadinya sudah disiram tidak ada apinya tapi mereka membakar di atas tanah gembut.
1: Oke.
0: Nah, otomatis kalau tanah gembut itu kan di bawah itu terbakar.
1: Terbakar ya.
0: Walaupun kecil akhirnya lama-lama akan menjadi api besar. Apalagi kalau dalam hutan atau di perkebunan yang belum dikelola itu kan otomatis itu daun-daun itu sampai berapa tahun itu bersusung akhirnya menciptakan sebuah tanah gambut.
1: Itu
0: yang perlu diwaspadai. Kemudian kelalaian kedua itu biasanya itu maaf masyarakat kita biasa kalau merokok langsung buang.
1: Oke, puntungnya Pak ya.
0: Puntungnya. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya batu yang bergesekan kayaknya perlu dikaji lagi Pak ya.
0: Kayaknya menurut saya mungkin masih perlu dikaji.
1: Maksudnya mungkin di lapangan lebih sering terjadi akibat perbuatan ini Pak ya.
0: Iya. Aktivitas paling dominan itu aktivitas manusia.
1: Aktivitas manusia.
0: Kalau masalah dari alam itu saya kira
1: masih kecil.
0: Iya,
1: agak
0: paling
1: kecil.
0: Banyak sekarang ini adalah dari aktivitas masyarakat kita sendiri.
1: Oke, ya. Paling banyak seperti itu
0: paling
1: Pak ya.
0: Paling dominan ya.
1: Pak Inaldi mau ditanggapi, Pak Inaldi silakan Pak Inaldi.
3: Ya, terima kasih untuk Pak Aldi ya. Ya jadi memang ini sering terjadi perdebatan di masyarakat ya terkait penyebab-penyebab. Namun pada dasarnya bahwa memang betul bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan itu ada dua faktor ya.

0: Itu faktor alam dan faktor manusia sendiri. Nah kalau dari faktor alam sendiri ya tadi beberapa disampaikan bahwa itu pengaruh karena ya kondisi sudah kering, terjadi angin yang kencang, menimbulkan gesekan antara batang sehingga bisa menimbulkan percikan api. Itu salah satu penyebab alam. Kemudian mungkin juga karena ya tadi faktor mungkin petir ya, seperti itu. Nah kalau ulah manusia sendiri memang mendominasi sebenarnya. Hampir 80% kebakaran itu, atau kami saja di bencana itu menyatakan bahwa hampir 80% itulah manusia bencana itu terjadi. Nah dalam konteks ini salah satu itu adalah ya tadi pembukaan lahan mungkin.
1: Pembukaan lahan.
0: Nah, dengan cara pembakaran, kemudian membuang puntung rokok di sembarang tempat, kemudian ya tadi itu melakukan aktivitas api unggun yang tidak terpantau tadi, betul itu, seperti itu. Nah namun lagi-lagi bahwa semuanya ini adalah aktivitas kita yang tidak bisa kita tinggalkan, tetapi bagaimana kita tetap bisa menjaga, memantau. Kemudian kalau memang kita akan membuka lahan, kita harus sudah siapkan dulu. Ini kira-kira kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Jadi paling tidak sudah menyiapkan sumber-sumber pemadamannya ketika apinya sudah tidak bisa terkendali, atau mungkin ada pembatasan-pembatasan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melarang juga, sebenarnya kalau aturan ya, bahwa pelarangan ya. Tetapi dari sisi faktor kehidupan manusia juga masyarakat tidak bisa kita katakan enggak. Tapi bagaimana kita saling sinergik, kita mengawasi, kalaupun membuka lahan jangan semasif mungkin selebar-lebarnya ya, tetapi ya disesuaikan dulu kemampuan sedikit-sedikit ya, supaya tidak menimbulkan kebakaran yang cukup besar.
1: Oke, jadi Pak Inal juga menganggap bahwa rata-rata memang aktivitas manusia yang paling unggul menjadi penyebab kebakaran. Dan juga pendengar nanti masih dapat berinteraktif, kayaknya ini mendapat respon ini juga ya, aktif dari pendengar tema kita terkait dengan kebakaran hutan. Kayaknya memang karena pendengar kita kan rata-rata juga yang bertani dan sebagainya, Pak ya, paling dekat dengan aktivitas mereka. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822 96 09 0996 atau di 4262 3224 43. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui YouTube. Beberapa menit standar waktu tanggap tim damkar sejak laporan diterima. Seringkali katanya warga mengeluh pemadam datang saat sudah hangus. Apa sebenarnya kendalanya? Tapi kita tahan dulu, kita mau angkat dulu penelpon Pak ya. Halo, assalamualaikum. Halo Sulbar, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulbar.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Jam Pak Salman di Polman Galem.
1: Silakan Pak Salman dengan kedua narasumber kita pagi ini.
2: Temanya ini apa Mbak?
1: Tema yang kita bahas di pagi hari ini Pak Salman terkait dengan waspada karhutla, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Silakan Pak Salman.
2: Terjadinya kebakaran Mbak Mega, memang selalu ada dua sisi, ada faktor alam, ada faktor manusia itu sendiri. Faktor alam jelas itu selalu disebabkan karena panas yang berkepanjangan, akhirnya terjadi gesekan. Sementara kalau aktor manusia itu ada dua variabel. Misalnya variabel pertama adalah manusia itu sendiri yang membuka lahan dengan cara membakar tanpa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Nah kemudian faktor kedua adalah perusahaan itu sendiri yang terkadang kita lupakan. Perusahaan terkadang juga itu dia buka lahan yang jor-joran itu ujung-ujungnya dibakar. Tapi dia bersembunyi di balik bahwa itu sesuai ketidaksengajaan. Nah ketika persoalannya caranya menangani seperti ini adalah tergantung dari pemerintah banyak cara penanganannya. Harusnya ketika kebakaran terjadi pada lahan industri atau lokasi-lokasi yang dikelola oleh perusahaan, itu harusnya itu ketika ada kebakaran dan jatuh semua apa itu harusnya lebih baik isinya dicabut, karena itu kan biasa. Nah ini kan terjadi, sudah sering terjadi ini. Pemanasan global terjadi hari ini yang tidak ada lagi kita bisa, yang kita rasakan bersama hari ini sangat parah. Itu disebabkan karena oknum manusia juga sendiri. Di mana-mana hutan sudah dibabat habis, eksploitasi besar-besaran. Terjadi eksploitasi pada hutan. Jadi sekarang bumi itu sudah rusak sangat parah. Mau tidak mau, suka tidak suka, bumi akan bergerak sendiri sesuai dengan ada keseimbangan. Nah, mencari keseimbangan baru. Karena kenapa sudah tidak ada keseimbangan? Karena hutan sudah dibabat, dihabisi, demi keserakahan. Coba bayangkan, hutan Kalimantan itu kita kenal dulu sebagai paru-paru dunia. Sekarang yang terjadi hari ini, eksploitasi sangat banyak, di mana sawit merajalela, tanpa kita pikirkan apa dampak untuk bumi. Terasa itu perlu dikembangkan sedikit, jangan kita berpikir bahwa manusia selalu menjadi objek. Tapi terkadang juga ada subjek yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Terasa itu Mbak.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Salman yang ada di Galung Lombok ini. Silakan Pak, siapa dulu yang menanggapi? Oh, Pak Andi dulu, silakan Pak Andi. Kayaknya kurang lebih tadi pertanyaannya ini ya. Ya, silakan ditanggapi. Ya,
3: terima kasih banyak, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Salman. Respon tank kita itu, Bu, Pak, 15 menit dari pada saat melapor. Mm-mm. Kalau dihitung dengan jarak itu minimal 7,5 sampai 15 kilo. Mm. Itu. Kadang yang membuat kita terlambat itu laporan masyarakat yang mohon maaf biasa kurang informasinya terlambat masuk. Kedua jarak antara posko damkar dengan yang kena musibah kebakaran. Nah, itulah semua yang biasa mengakibatkan kita lambat. Dan ketiga lagi itu adanya aktivitas masyarakat pada saat kebakaran itu secara otomatis jadi tontonan, jadi banyak penonton, akhirnya armada kita biasa sulit untuk berakses atau melakukan ini. Kemudian di sisi lain juga seperti kita di Mamuju ini armadanya masih minim, mabuk. Seperti di kemarin ada kejadian di Kaluku itu, kami tiba di sana kurang lebih setengah jam karena jauh. Nah, mungkin seperti itu kayaknya intinya kami melakukan penanganan kebakaran.
1: Oke, itu pertanyaan dari Pak Ahli Fakim tadi yang ada di YouTube, Pak ya, terkait dengan standar waktu dari tanggapnya damkar tadi. Nah, ini kalau tadi ditanggapi dari Pak Salman, Pak, terkait dengan faktor-faktor alam dan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran ini, bagaimana ditanggapinya, Pak? Silakan.
3: Menurut saya betul apa yang dikatakan tadi itu. Banyak fenomena sekarang ini pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin memang perlu ada pemantauan dari pemerintah setempat masalah pembuka lahannya yang betul. Mungkin harus dikontrol. Dan kalau kami dari khususnya pemadam kebakaran, kami menghimbau kepada pihak-pihak perusahaan sekiranya mungkin mereka memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk tanggap daruratnya, alat-alatnya, bahkan menyediakan SDM ketika ada kebakaran di perusahaan tersebut, harus tanggap darurat. Semoga seperti itu barangkali.
1: Baik. Silakan Pak Inaldi ditanggapi juga, Pak Inaldi.
0: Ya, terima kasih. Terkait masalah respon time ya, saya kira teman-teman damkar yang lebih paham ya, respon time untuk penanganan kebakaran. Dan memang saya melihat fenomena memang ini sangat sulit ya. Ya, salah satunya memang karena kecepatan teman-teman damkar untuk ke lokasi bencana itu kadang terkendala dengan banyaknya penonton.
1: Iya, betul.
0: Ya, ini saya nggak tahu ini.
1: Ya, belum lagi yang live-live ya.
0: Betul. Nah, ini yang perlu juga. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita masyarakat ketika ada terjadi, kalau perlu kita memberi ruang bagi teman-teman melakukan kegiatannya. Karena sehebat apapun kita, mereka pun terlatih. Teman-teman damkar saja yang terlatih masih kelelahan, apalagi teman-teman ini masyarakat yang baru memegang selang segala macam ini, waduh. Kalau bisa kasih kesempatan mereka. Nah, memang salah satu kendala saya melihat bahwa keterbatasan, keterlambatan kita dalam penanganan sebuah kejadian memang Karena ada tadi salah satu adalah faktor pelaporan. Andaikan sementara masyarakat itu mau membakar dan memperkirakan sudah menelpon, saya kira belum besar damkar sudah ada.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan terkadang api sudah tidak bisa mereka kendalikan, api sudah besar baru menghubungi.
1: Menghubungi.
0: Nah, jadi memang syukur kalau damkarnya ada di tetangga rumah. Kalau iya, tadi kayak jaraknya sampai 25 kilo kemarin, yang kalau ku itu butuh waktu sampai 30 menit, itu pun 30 menit saya kira teman-teman damkar sudah terbang.
1: Itu kemarin bisa dibayangkan 30 menit ya.
0: Iya, Mamuju kalau ku 30 menit itu waduh, saya pikir kejar pesawat pun enggak begitu modelnya.
1: Kita santai aja biasanya sejam ya, Pak ya.
0: Betul. Bisa. Nah, ini perlu pemikiran juga ya, khususnya pemerintah ya, kita mendorong supaya bagaimana percepatan teman-teman di daerah juga khususnya, karena kami provinsi ini sebenarnya nggak punya wilayah, tetapi kami sifatnya membackup ya, mendukung seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas dan mungkin penyediaan armada-armada ke depan ini mungkin bisa lebih ya, lebih ya, mempercepat respon time-nya. Nah, terkait pertanyaan yang kedua ya, dari Pak Salwan ya, bukan pertanyaannya, komentar ya terkait ya, memang Bapak, bahwa terkadang kita tidak memikirkan faktor X dari ulah manusia itu sendiri, bahwa ada faktor-faktor lain ya, seperti dari perusahaan yang sengaja membuka lahan tapi dalil-dalilnya nanti oh ini karena alam gitu kan.
1: Nah, iya betul, karena, betul, betul.
0: Nah, memang sangat penting ada faktor pengawasan, ada pemantauan, dan memang perusahaan-perusahaan ini perlu memang diberikan sanksi-sanksi yang berat ini supaya tidak berimbas pada yang lain, karena kalau satu dibiarkan dilihat-lihat seperti itu, yang lain nanti itu bisa akhirnya ini menjadi penyakit juga ini kita. Nah, sedangkan kita sadar sendiri bahwa kita di pemerintahan ini khususnya untuk penanganan kebakaran hutan lahan kita masih sangat keterbatasan, baik itu personil maupun peralatan. Nah, oleh karena itu sangat-sangat kami mendukung peran serta masyarakat di dalam mendukung upaya optimalisasi penanganan kejadian bencana, baik itu dari sisi pemantauan, monitoring maupun pelaporan, ini sangat penting. Ya. Jadi kalau ada perusahaan yang membuka lahan, tolong masyarakat segera laporkan. Nah, supaya ini ditindaklanjuti, bukan hanya sebagai di ranah kami sebagai untuk bagaimana memadamkan apinya, tetapi ini bisa jadi ranah hukum sebagai unsur pembiaran atau kesengajaan untuk melakukan pengerusakan.
1: Iya, betul, betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sudah ditanggapi juga keduanya, Pak ya. Dan nanti kita kembali lagi, kita akan hadirkan untuk Anda dan pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat.
4: Waktunya kentongan.
5: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Waspada karhutlah, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Inaldi dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Bapak Adi Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Saya mau ke Pak Inaldi dulu. Pak Inaldi, kalau kita bicara terkait dengan kesiapan-kesiapannya BPBD ini Pak, dalam menyambut kemarau apalagi karhutlah yang mungkin tidak bisa kita prediksi, bagaimana Pak Inaldi?
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk kami BPBD Provinsi sendiri jauh hari sudah melakukan persiapan dengan adanya informasi dari BMKG akan adanya musim kemarau yang cukup panjang. Kami BPBD sudah memperkuat jaring koordinasi khususnya BMKG dengan beberapa sektor yang lainnya dalam rangka bagaimana kita mengantisipasi kekeringan ini. Jadi bukan hanya karhutla sebenarnya, tetapi kekeringan juga ini yang kita juga pikirkan ketersediaan air bersih ya, khususnya kota-kota ini seperti apa, kemudian dari sisi pertanian seperti apa untuk pengairan dan segala macamnya. Ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi dan OPD, baik dari Dinas Kehutanan, Pertanian, ya, khususnya ada kesehatan juga. Nah ini semua kita lakukan koordinasi dari awal bagaimana kita masing-masing mempersiapkan. Nah sedangkan kami dari BPBD sendiri, selain koordinasi yang kami lakukan, kami juga sudah menyiapkan beberapa peralatan-peralatan penunjang,
0: yeah, ya,
1: seperti alat alkom ya, ketika dibutuhkan untuk mungkin menyedot air dan segala macam. Kita sudah siapkan ada beberapa unit dan mungkin ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman di daerah. Nah selain OPD di tingkat provinsi, kami juga ke depan ini akan memberikan himbauan kepada teman-teman di BPBD Kabupaten Sulawesi Barat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif juga,
0: okay,
1: ya, dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Nah selain itu kami juga mempersiapkan personil-personil kami, bagaimana bisa berkolaborasi pada saat terjadi kejadian, kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman damkar di lapangan, misalnya dari teman-teman Basarnas ketika itu ada yang perlu dievakuasi dan segala macam. Nah ini yang kami siapkan untuk kesiapsiagaan dari sisi peralatan dan personil atau sumber daya manusianya kami. Nah dari sisi regulasi tadi, salah satunya tadi ya kita akan membuat sebuah edaran kepada BPBD Sulawesi Barat untuk bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian kami juga akan terus memberikan informasi-informasi update dan juga edukasi-edukasi. Ya sangat berharap Prodo RR ini bisa menjadi partner kami juga ya, dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat pendengar kita untuk bagaimana tetap menjaga kelestarian alam, untuk tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan pembakaran yang cukup masif ya. Jadi tidak larang untuk membakar, tetapi jangan semasif mungkin ya, kalau perlu terkontrol dan terpantau. Nah, saya kira ini yang menjadi upaya kami dalam melakukan kesiapsiagaan dan pada puncaknya nanti ini kemungkinan dari BMKG itu untuk masuk awal musim kemarau di Sulawesi Barat itu diprediksi di bulan Juni.
0: Di bulan Juni.
1: Puncaknya itu diperkirakan di bulan Agustus, September, Oktober, bahkan sampai ke November. Nah di sini puncaknya mungkin kita sudah akan mengeluarkan juga sebuah surat edaran untuk meningkatkan dari status siaga kesiapsiagaan menjadi siaga darurat bencana. Nah ini kita berharap semua BPBD di seluruh Sulawesi Barat supaya di awal Agustus itu sudah bisa menetapkan status siaga darurat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan mudah-mudahan tidak terjadi
0: daruratnya ya.
1: Tetapi kita meningkatkan seperti itu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi mulai daripada armada dan juga kesiapan daripada teman-teman BPBD dan juga koordinasi ini sudah dianggapnya sudah siap ya, Pak ya. Yang potensi-potensi terjadinya karhutla di kemarau mendatang, Pak, berarti. Oke, saya ke Pak Andi, bagaimana dengan damkar, Pak? Terkait dengan kesiapannya, silakan Pak Andi.
2: Ya, makasih banyak, Bu. Terkait dengan kesiapan kami pada dasarnya dan hampir sama dengan BPBD. Kami sudah jauh-jauh hari juga sudah menyiapkan armada sesuai dengan kapasitas kami. Kemudian anggota Damkar itu sendiri kami sudah siap, memang sudah jauh hari juga standby 24 jam.
0: Standby Pak ya.
2: Sudah memang itu sudah SOP kami. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga itu kami sebagai Damkar Provinsi selalu memberikan informasi edukasi kepada teman-teman di kabupaten. Mm. Agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan adanya dialog ini.
0: Yeah.
2: Bisa kami dibantu untuk memperluas
0: informasi ke masyarakat.
2: Iya,
0: betul.
2: Saya kira kesiapan kami insya Allah sesuai dengan kapasitas kami.
0: Sudah siap.
2: Kemudian juga dampak kemarin ini kan betul yang dibilang Pak Nali dari BPBD itu fenomena musibah juga itu. Ketika kemarau panjang itu
0: tidak bisa kita prediksi Pak ya.
2: Tidak bisa diprediksi dan bisa menimbulkan lagi satu masalah seperti kekurangan air bersih.
0: Iya, betul.
2: Nah, kami juga itu sudah antisipasi dan kami sudah insya Allah sudah pernah melakukannya dan sudah berpengalaman. Insya Allah kami akan siap dengan apa yang akan terjadi nanti. Dan paling penting lagi tetap kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPBD atau BKG apa masalah cuaca ini. Iya. Mungkin seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Berarti dari kesiapan armada dan juga teman-teman dari Damkar Pak ya.
2: Insya Allah
0: nanti ini standby tadi 24 jam diketahkan ya Pak ya. Tentunya dari BPBD maupun dari Damkar pendengar sudah mengantisipasi bagaimana kesiapan-kesiapan kita menghadapi kemarau dan juga potensi karhutla. Namun ini kembali lagi kita sebagai masyarakat bagaimana kita menjaga daerah kita masing-masing, menjaga hutan kita tentunya. Dan pendengar ini luar biasa perbincangan kita Pak, menarik di pagi hari ini karena banyak interaktif juga di pagi ini, masyarakat kayaknya tertarik dengan tema-tema yang seperti ini ya, apalagi bencana-bencana seperti ini dan juga dampak-dampaknya. Nah, waspada karhutla, musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan. Dengan kedua narasumber kita, mungkin sebagai penutup dulu, closing statement, Pak Andi dulu boleh Pak Andi, apa ingin yang disampaikan kepada masyarakat, silakan Pak Andi.
2: Terima kasih banyak Mbak Bu untuk penyampaian dari kami mewakili semua Damkar di Sulawesi Barat. Kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga dan jangan membakar sembarangan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini, terutama hutan dan lahan kita. Saya himbau juga kepada masyarakat ketika melihat tanda-tanda kebakaran atau asap, segera laporkan ke posko Damkar atau BPBD atau PP terkait di sekitar kita.
0: Oke, baik. Dihubunginya tadi di mana Pak kalau Damkar sendiri?
2: Kalau kami di Damkar Provinsi ini belum, alhamdulillah belum kerekam baru
0: Damkar.
2: Tapi di situ ada namanya
0: media sosialnya ada tidak Pak ya?
2: Ada. Kalau nomor teleponnya itu kita pakai istilahnya pengaduan.
0: Pengaduan. Jadi, ya.
2: Kasat yang di sini nomor telepon Kasat Satpol PP bisa, saya kepala bidang bisa, kepala seksi bahkan anggota dia.
0: Oke, itu boleh.
2: Untuk sementara
0: boleh Pak
2: itu,
0: ya. Jadi di media sosialnya ada Damkar.
2: Tapi kalau mau ini 211 atau 211. Telepon saya anunya kabupaten juga.
0: 211.
2: Mereka ada semua juga.
0: Ada semua ya, siap semua Pak ya.
2: Siap.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Inaldi Pak sebagai closing statement yang disampaikan ke masyarakat, silakan Pak Inaldi.
1: Iya, himbauan kami masyarakat juga terkait menghadapi fenomena kemarau panjang ini. Yang pertama kami mengharap masyarakat ya, untuk khususnya para petani, kita tidak melarang untuk membuka lahan, tetapi bagaimana membuka lahan itu secara terkontrol ya, tidak secara masif. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup panas seperti ini, kalau bisa mengurangi aktivitas di luar rumah ketika tidak penting ya. Ini juga karena panasnya ini sangat menyengat sekarang ini.
0: Iya betul
1: ya.
0: Pak.
1: Nah, kalau tidak penting-penting aja mending diam diri rumah ya. Ini juga salah satu upaya kita mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM ya. Iya. Jadi ini yang kami sangat harapkan kepada masyarakat. Kemudian ketika ada terjadi juga bisa menghubungi kami untuk kami tidak lanjuti. Bisa di call centernya kami di 117 itu bebas pulsa. atau di nomor WA kami di 08 322 0500 117 08 222 0500 117. Oh, okay. Itu via WhatsApp ya. Mudah-mudahan teman-teman kami di Pusdalo, Pusat Pengendalian Operasi itu bisa segera merespon, karena kami juga stay 24 jam.
0: 24 ya.
1: Kemudian yang terakhir, untuk bagaimana hemat air lah kita ini saat ini, karena kondisi sudah masuki musim kemarau ya, jadi berhemat-hematlah kita menggunakan air sehingga pada saatnya nanti kita tidak akan mengalami kekurangan air. Saya kira itu aja.
0: Oke, baik. Ya, silakan ditambahkan, Pak.
2: Ya, saya tambahkan dulu nomor WA-nya saya lupa tadi.
0: Iya, silakan disebutkan, Pak.
2: Kalau kami di Damkar Provinsi bisa di WA ketika ada kebakaran atau penyelamatan, karena damkar itu bukan cuma memadamkan api, tapi juga
0: perannya damkar sekarang banyak ya, Pak ya.
2: Non kebakaran namanya penyelamatan, Pak. Jadi kalau enggak tahu nomornya pimpinan kami, cukup nomor saya 081 355 688 211.
0: Okay.
2: Atau 211 itu call center. Tapi di semua di Damkar Kabupaten itu ada semua call centernya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak, atas informasinya, dan juga terima kasih atas waktunya kedua narasumber kita hadir bersama kami di pagi hari ini. Pendengar juga terima kasih sudah menyimak kami sejak awal terkait dengan waspada karhutlah musim kemarau tiba, jangan bakar sembarangan, bersama dengan kedua narasumber kita tadi hadir dari Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Inaldi Luter S.C. Elang S.T. Emhan, dan juga Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Andi Juandi S.E.M.Si. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan narasumber, bahwa untuk kita mengantisipasi tidak membakar lahan sembarangan dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan juga segera melaporkan jika melihat potensi kebakaran. Jadi marilah kita untuk bersama menjaga lingkungan kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian dialog interaktif di hari ini, dialog Halo Sulawesi Barat. Saya bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
3: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
2: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
4: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
2: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
1: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Baik, Nita Wahyuni, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar Sekorwil 4 untuk informasi dari Mamuju. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
6: Sekolah rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur Operasional Standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
7: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya kalau Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang, dari sini komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan, apalagi jaringan kemarin uji beban. Jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban, kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Ya. Jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
6: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
8: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
9: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari H pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
10: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah, ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
11: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini. Sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
9: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
8: Demikian informasi dari Toli-Toli terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik Ade Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
1: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
12: Selamat sore rekan Maria.
1: Baik, silakan untuk informasi Anda.
12: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran, selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
14: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu. Masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandrea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu

0: instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PADAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air limbah. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
1: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
0: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi, apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
1: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
0: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi perubahan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
1: Baik, oke, makasih Bung.
0: Ya, Kisten. Makasih Bu Fitri.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Baubau. Silakan untuk RRI Baubau dengan informasinya.
5: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Baubau ini terkait Pemkot Baubau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
6: Mungkin seperti Tour Simfoni Mati Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.

0: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Baobab beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Baobab untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baobab LM Idrus Taufik Saidi mengatakan, usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
1: Mungkin seperti Tourism Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini jadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
0: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malige.
1: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya, sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
0: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Baobab, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Baobab, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Baobab, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan Maria, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
6: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
5: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yunga. Kembali ke rekan di RRI Palu, Maria.
3: Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
9: Kalau kita melihat trennya di bulan lalu, penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
8: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi. Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan tim terpadu pengawasan haji dan umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
11: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
10: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan.
12: Ya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Kendari hari ini mengenai inovasi UMKM Bakso Rusuk Ibu Suryati Kendari. Bersama rekan kami, Yuliana Linda.
13: Berawal dari usaha bakso sederhana pada Oktober 2018, UMKM Bakso Tulang Rusuk milik Ibu Suryati terus berkembang berkat inovasi yang kini menjadi ciri khas usahanya. Setelah 3 bulan berjualan, beliau memperoleh masukan dari pemasok daging untuk menggunakan kaldu tulang sebagai kuah bakso agar menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan alami. Berbekal modal sekitar Rp20.000 untuk membeli tulang, langkah tersebut mulai diterapkan dan berhasil memberikan rasa yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya.
14: Supaya ada saja perasaannya, jadi tidak bening sekali airnya. Pas berjalan, saya lihat tulangnya kan tidak dijual. Anak-anak juga dia malas makan. Kenapa mau makan terus tulang begini? Jadi saya bilang kalau begitu saya jual mie saja pale. Karena bunda mau jual bagaimana? Saya bilang saya jual jadikan nanu campur di bakso. Dia anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang.
13: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso, sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
14: Menjaga cita rasa, Bu, ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemak-lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang saya lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
13: Saat ini Bakso Tulang Rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
14: Dalam per bulan dapatlah kalau 3 jutaan.
13: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, Bakso Tulang Rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
12: Kita kembali bersama rekan Maria.
3: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya pendengar kita ikuti informasi cuaca sebelum mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar sore hari ini, Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Ayu dari BMKG Tampah Padang untuk melaporkan laporan cuaca. Rekan Ayu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik, rekan Ayu, silakan informasinya di sore hari ini.
2: Baik. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 22 Juli 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan dan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Tabulahan, Mamasa dan Tabang. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Karosa dan Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bulutaba dan Sarjo. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polemandar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, rekan Ayu, terima kasih banyak laporan cuacanya di sore hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, setelah mengikuti laporan cuaca di sore hari ini, usai sudah kebersamaan kita. Terima kasih banyak telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari, dan tetap pastinya untuk selalu mengikuti Pro 1 RRI Mamuju hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Akan ada banyak rangkaian siaran, informasi menarik, dan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan lupa pendengar untuk tetap memonitor baik melalui frekuensi 97,6 maupun frekuensi 100,2 MHz. Ataupun Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital juga bisa memonitor melalui audio streaming rri.co.id. Dan saya Nita Wahyuni, pendengar, mengucapkan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Khusus Untuk Orang Yang Salah merupakan sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan cerita yang emosional dan penuh dengan konflik moral. Ditulis oleh Boy Chandra, novel ini menghadirkan kisah cinta yang rumit, membingungkan, dan penuh dengan dilema moral. Novel ini mengisahkan tentang seorang pria yang mencintai seorang wanita dengan tulus. Namun wanita tersebut telah menjalin hubungan dengan sahabatnya sendiri. Dalam perjalanan emosional tokoh utamanya, pembaca dibawa melalui landscape perasaan yang kompleks. Menggali tema-tema seperti cinta, persahabatan, pengorbanan, dan kejujuran. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Tulus Untuk Orang Yang Salah adalah karakterisasi yang mendalam. Boy Chandra berhasil menciptakan tokoh-tokoh yang hidup dan kompleks dengan lapisan-lapisan kepribadian yang memikat dan emosi yang terasa nyata. Pembaca merasa terhubung secara emosional dengan perjuangan dan dilema yang dialami oleh setiap karakter, menjadikan pengalaman membaca menjadi sangat memikat. Selain itu, alur cerita yang disajikan Boy Chandra juga sangat menarik dan penuh dengan kejutan. Dari awal hingga akhir, pembaca akan dibawa melalui lika-liku perasaan tokoh utama, mulai dari kebahagiaan hingga keputusasaan. Pilihan kata-kata yang cermat dan dialog-dialog yang kuat menghidupkan setiap adegan, menciptakan sebuah pengalaman membaca yang mendalam dan memikat, dan juga dari kebingungan hingga kebijaksanaan. Setiap halaman dipenuhi dengan ketegangan dan antusiasme yang membuat sulit untuk meletakkan buku ini. Tema-tema yang diangkat dalam novel ini juga sangat relevan dengan kondisi sosial dan emosional manusia pada zaman sekarang. Tulus Untuk Orang Yang Salah mengajarkan kita tentang pentingnya jujur pada diri sendiri, menghargai persahabatan, dan menerima bahwa cinta tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pesan-pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini mampu menginspirasi pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Secara keseluruhan, Tulus Untuk Orang Yang Salah adalah sebuah karya sastra yang menghibur dan menginspirasi. Dengan narasi yang kuat, karakter-karakter yang menarik, dan pesan-pesan yang mendalam, novel ini tidak hanya menyentuh hati para pembaca, tetapi juga merangsang pemikiran mereka. Boy Chandra dengan kepiawaian membawa pembaca dalam perjalanan emosional yang tak terlupakan, menjadikan Tulus Untuk Orang Yang Salah sebuah karya yang layak diapresiasi dalam dunia sastra Indonesia.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
7: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
7: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
7: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Begini, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita, Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sulawesi Barat masih berstatus belum aktif karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan juga SLHS. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Tidak ada, semua proses politik.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Jajaran birokrasi memastikan posisinya netral karena pengisian jabatan tersebut sepenuhnya merupakan ranah partai politik dan legislatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan peran Pemprov Sulbar dalam hal ini sangat terbatas dan hanya bersifat administratif untuk menjembatani proses yang berjalan. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana usai memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 20 Juli 2026. Junda menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan ini dimulai dari partai politik pengusung yang wajib menyepakati kolektif dua nama calon. Nama-nama tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Sulbar yang nantinya akan membentuk panitia pemilihan. Hingga saat ini pihak Pemprov Sulbar menegaskan belum menerima dokumen atau nama-nama usulan resmi dari koalisi partai politik pengusung.
1: Tidak ada, semua proses politik. Pemprov hanya menyalurkan, yang meneruskan usulan yang disampaikan oleh teman-teman dari pemerintah, dari partai pengusung, gubernur mengusung. Setelah itu proses DPR, kita sebagai pemerintah daerah, utamanya saya, sekda dan seluruh jajaran ke bawah itu tidak memilih siapapun ya wakil gubernur, kan itu kan pimpinan kami, atasan kami, nantinya harus kita loyal. Siapapun itu, kita serahkan kepada mekanisme politik yang ada. Ya, kalau pemerintah ini kan menunggu. Jadi mekanismenya itu adalah partai politik pengusung itu mengusulkan dua nama. Ya tidak boleh tiga, harus dua nama kepada gubernur. Nanti gubernur menerima usulan tersebut, kemudian memproses dan melanjutkan ke DPR. Lalu DPR membentuk panitia pemilihan yang ada. Nah, sekarang kalau DPRD-nya sudah siap itu lebih bagus. Tinggal kita menunggu, karena ini proses politiknya yaitu di partai pengusung ya harus dua nama, kan belum ada nama-nama yang kita terima dari pengusung dari partai politik itu, harus kolektif. Jadi harus dua nama.
2: Lebih lanjut, Junda menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemprov Sulbar tidak memiliki hak pilih dan akan tunduk kepada siapapun yang terpilih nanti melalui mekanisme konstitusi yang ada. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan dan pelatihan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat dijadwalkan dimulai pada 4 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Marhadi Umar kembali melaporkan.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi terus dimatangkan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan sebanyak 90 calon paskibraka dari 6 kabupaten mengikuti proses seleksi tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, terpilih 67 peserta yang terdiri atas 2 orang untuk bertugas di tingkat nasional dan 65 orang sebagai paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Darwis menjelaskan, hingga saat ini seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Berbagai kebutuhan pendukung mulai dari perlengkapan hingga lokasi pendidikan dan pelatihan telah disiapkan. Ia menambahkan, pendidikan dan pelatihan paskibraka dijadwalkan dimulai pada 4 Agustus hingga 8 Agustus 2026. Sementara itu, pengukuhan anggota paskibraka akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2026.
4: Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi. Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat.
3: Darwis berharap seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan baik, serta menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI dengan optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanusada melaporkan.
0: Pendengar, pos bantuan hukum komunitas nelayan diharap dapat meningkatkan akses keadilan masyarakat pesisir. Nur Asmi Saleh melaporkan selengkapnya.
5: Dengan pos bantuan hukum ini, masyarakat bisa mengakses keadilan, khususnya nelayan.
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menilai pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum komunitas nelayan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kampung Nelayan Desa Sumare, menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang rentan berhadapan dengan persoalan hukum. Penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mardiana, mengatakan keberadaan pos bankum diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum bagi nelayan agar tidak terjerat pelanggaran akibat minimnya pengetahuan terhadap aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan nelayan yang melakukan pelanggaran hukum karena kurang memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Menurut Mardiana, melalui pos bantuan hukum, Kementerian Hukum tidak hanya menyediakan akses konsultasi dan pendampingan hukum, tetapi juga akan mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat pesisir.
5: Dengan pos bantuan hukum ini, masyarakat bisa mengakses keadilan, khususnya nelayan, karena kita tahu banyak nelayan yang termasuk masyarakat rentan. Ya kan, mereka melakukan tindak pidana karena mereka tidak tahu konsekuensi hukumnya seperti apa, dari apa yang mereka lakukan, kayak itu pembomongan ikan, mereka kan kurang paham. Jadi memang kami dari Kementerian Hukum akan berupaya membantu nelayan, khususnya kami dari penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan senantiasa mengupayakan bagaimana kami bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.
6: Dirinya berharap meningkatnya literasi hukum di kalangan nelayan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pos bantuan hukum nelayan juga diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara lebih mudah sehingga hak-hak hukum nelayan dapat terlindungi sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang kabarnya mencapai 300 triliun pada tahun 2027. Disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
7: Kan belum kita tahu ya.
2: Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengungkapkan kekhawatirannya terkait isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang kabarnya mencapai 300 triliun pada tahun 2027. Ia berharap kebijakan tersebut tidak terrealisasi karena selama 2 tahun terakhir, pemotongan anggaran telah membuat pemerintah daerah tertatih-tatih dalam menjalankan program pembangunan dalam pelayanan publik. Sutina juga menjelaskan, selama 2 tahun ini pemerintah daerah harus menanggung pemotongan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat. Akibatnya, banyak program yang telah dijanjikan kepada masyarakat yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Bupati juga menyoroti dampak pemotongan terhadap tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, kemungkinan sejumlah tenaga kontrak tidak akan diperpanjang masa kontraknya.
7: Kan belum kita tahu ya, jadi ya kita berharap sih mudah-mudahan tidak ada potongan. Karena dengan kondisi sekarang 2 tahun berturut-turut pemerintah daerah dipotong anggarannya untuk program pemerintah pusat, itu kita sangat tertati-tati. Banyak program kita yang kita janjikan ke masyarakat, banyak kita tidak bisa penuhi karena terkendala dengan anggaran. Teman-teman P3K juga banyak yang kita tidak teruskan kontraknya karena yaitu keterbatasan anggaran yang kita miliki. Ya mudah-mudahan tidak ada potongan lagi lah.
2: Sutina berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan dana transfer agar daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Herari Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Berikir sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sulbar yang masih berstatus suspend karena belum memenuhi kepersyaratan IPAL dan juga SLHS. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
3: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
8: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kejadian luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Gizi.
3: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusada melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Brigara Satuan Tugas Makanan Bergizi Satgas MBG Provinsi Sulbar menyiapkan pemeriksaan berkala instalasi pengolahan air limbah dapur. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
10: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan pemeriksaan berkala instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dapur MBG di daerahnya. Perwakilan Sekretaris Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat, Sofiawati, menjelaskan pemeriksaan ini penting memastikan limbah dapur ramah lingkungan sebelum dibuang ke sekitar. Menurutnya, pemeriksaan laboratorium akan melibatkan UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup yang juga tergabung dalam Satgas MBG. Ia menjelaskan pemeriksaan berkala dilakukan untuk menjamin limbah dari dapur MBG sesuai baku mutu dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH meminta difasilitasi rapat koordinasi bersama Satgas MBG guna menyepakati jadwal dan mekanisme pemeriksaan limbah dapur.
8: Jadi IPAL itu kemarin yang kena suspend, kemudian pihak dapur itu harus membangun fasilitas untuk IPAL ini. Tetapi 3 bulan setelah beroperasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya secara berkala ya, pemeriksaan secara berkala, ada pemeriksaan laboratorium yang itu dilakukan oleh teman-teman dari UPTD di Dinas Lingkungan Hidup. Nah inilah sementara ini teman-teman UPTD juga meminta difasilitasi rapat karena memang juga mereka adalah satgas. Kapan diberlakukan nanti ini untuk menjamin bahwa betul-betul ini dapur ini khusus untuk IPAL-nya sudah terjamin limbah yang keluar ini adalah limbah yang sudah ramah lingkungan, yang sudah layak untuk dibuang ke lingkungan.
10: Sofiawati menambahkan terkait teknis lebih lanjut pemeriksaan IPAL dan pengolahan limbah, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu arahan resmi dari kantor pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

0: Pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum nelayan yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat. Muhammad Yusuf mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan dan pemahaman hukum bagi masyarakat nelayan. Ia berharap pembentukan pos bantuan hukum nelayan menjadi langkah awal yang dapat dikembangkan ke seluruh wilayah kecamatan Mamuju melalui pembentukan komunitas-komunitas nelayan yang lebih terorganisir. Menurut Yusuf, keberadaan komunitas nelayan yang mendapat pendampingan hukum tidak hanya bertujuan membantu ketika nelayan menghadapi persoalan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan.
1: Yang jelas kami berkomitmen di Kabupaten Mamuju, DKP Mamuju, untuk bagaimana selalu berpikir dalam hal peningkatan kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Mamuju. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik, bisa kami menyebarkan di seluruh wilayah kecamatan Mamuju untuk bisa membentuk komunitas-komunitas nelayan untuk mendapatkan perlindungan hukum, supaya bukan cuma karena melakukan tindak pidana, tapi pemahaman, edukasi tentang pentingnya kesadaran hukum. Itu barangkali.
0: DKP Mamuju berharap sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus diperkuat sehingga layanan bantuan hukum dapat menjangkau lebih banyak nelayan di wilayah pesisir. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat nelayan yang tidak hanya lebih sejahtera, tetapi juga memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendiri Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulbar tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada jasad pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju yang ditemukan gantung diri. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada jasad Pambo, pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Meski demikian, petugas menemukan bekas jeratan di area leher korban yang ditemukan meninggal di Kelurahan Boteng, Kecamatan Simborok, Senin kemarin. Kepala RS Bayangkara Polda Sulawesi Barat, Ibtu Dr. Andi Iqbal, menjelaskan hasil pemeriksaan luar menunjukkan adanya tanda sianosis atau pucat kebiruan pada ujung tangan, kaki, dan bibir korban. Kondisi ini mengindikasikan terhentinya pasokan oksigen secara mendadak atau mati lemas. Ibtu Dr. Andi Iqbal menduga kuat penyebab kematian korban adalah asfiksia akibat jeratan di leher. Namun pihak rumah sakit tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian secara pasti karena tidak dilakukan otopsi akibat tidak adanya permintaan dari penyidik maupun pihak keluarga.
4: Izin terkait pemeriksaan luar tadi terhadap korban yang ditemukan meninggal di Boteng.
5: Ya, kami tadi sudah melakukan pemeriksaan luar terhadap almarhum. Nah, dari hasil pemeriksaan luar kami, satu, kami menyimpulkan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada almarhum. Terus yang kedua, untuk penyebab kematian pasti, itu kami tidak bisa simpulkan karena kami tidak melakukan otopsi. Tapi, berdasarkan pengalaman kami, atau saya pribadi sebagai dokter forensik, kami menduga tanda-tanda kematian ini disebabkan karena mati lemas atau asfiksia. Nah, di mana pada korban ini kami menemukan tanda-tanda mati lemas seperti sianosis atau pucat pada daerah tangan, kaki, bibir. Nah, ini bukan tanda-tanda dari seseorang yang mengalami fungsi nafasnya terganggu atau mati lemas.
4: Untuk katanya ada ikatan di leher?
5: Ya, itu ada bekas jeratan dari gantung diri almarhum.
4: Kenapa tidak di otopsi, Bu?
5: Ya, kami tidak melakukan otopsi karena tidak adanya permintaan lanjut dari penyidik dan keluarga almarhum.
3: Saat ini jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu Satreskrim Polresta Mamuju masih terus melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan saksi guna memastikan kronologi dan motif peristiwa tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju menerapkan denda administrasi bagi pemilik ternak sapi liar yang tidak tertib. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
6: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju menerapkan denda administrasi bagi pemilik ternak sapi liar yang tidak tertib. Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan maraknya sapi berkeliaran di jalan umum yang membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, dalam wawancara bersama reporter RRI Mamuju Senin 20 Juli 2026 menjelaskan pemilik ternak akan dikenai biaya pakan sebagainya.

0: Bedenda jika sapinya diamankan oleh Satpol PP. Ia menekankan pemilik ternak diberi batas waktu 2 hari untuk mengambil ternaknya setelah diamankan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Mamuju.
1: Kami kasih denda administrasi sampai jangka waktu 2 hari sesuai apa yang berbunyi di perda. Dendanya kalau secara administrasi itu biaya-biaya pakannya itu. Kalau selama jangka waktu 2 hari dia tidak datang untuk mengambil ternak liarnya itu, ya apa boleh buat sesuai dengan perda itu dipotong. Dipotong itu untuk dibagi-bagikan ke masyarakat yang tidak mampu. Kami bekerja sama dari pihak Dinas Sosial, Infokom, peternakan itu.
0: Lebih lanjut, jika melewati batas waktu tersebut, ternak dapat disita dan menjadi milik pemerintah, kemudian dipotong serta hasilnya dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Marhabang menghimbau pemilik sapi tidak lagi melepas ternaknya sembarangan dan berkoordinasi dengan Satpol PP jika kesulitan menertibkan hewan peliharaannya demi menjaga keselamatan dan ketertiban umum di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Berikut informasi terakhir, LPP TVRI dipastikan kembali memegang hak siar 2 ajang sepak bola internasional. Kedua event tersebut yakni Piala Dunia U17 pada November 2026 serta Piala Dunia Wanita tahun 2027 di Brasil. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Untuk itu warga masyarakat masih dapat menyaksikan 2 event besar yang akan disiarkan oleh pihak TVRI.
4: LPP TVRI dipastikan kembali memegang hak siar 2 ajang sepak bola internasional. Kedua event tersebut yakni Piala Dunia U17 pada November 2026 serta Piala Dunia Wanita tahun 2027 di Brazil. Hal tersebut disampaikan Kepala TVRI Sulawesi Barat Mahyar saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 21 Juli 2026.
3: Pelaksanaan Piala Dunia memang berakhir tanggal 20 Juli 2026. Namun, TVRI masih memiliki hak siar 2 event lainnya, yaitu hak siar untuk pelaksanaan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada bulan November 2026. Dan pada tahun 2027, TVRI juga memegang hak siar untuk penyelenggaraan Piala Dunia Wanita yang akan berlangsung di Brazil. Untuk itu warga masyarakat masih dapat menyaksikan 2 event besar yang akan disiarkan oleh pihak TVRI.
4: Mahyar menjelaskan dengan adanya hak siar ini masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Barat kembali bisa menikmati tayangan sepak bola berlevel dunia secara resmi melalui siaran TVRI. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Mega Pika masih menemani Anda, pendengar. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan tentunya beragam informasi dan program nantinya akan menemani kebersamaan kita hingga nantinya tutup siaran. Pendengar, pada hari ini saya punya informasi untuk Anda. Hari ini Selasa dan informasi terkait dengan rilis panggilan 9 Juni 2025 Arvan Arifin sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Mamuju atas perintah Ketua Majelis dan juga perkara nomor 309 pendengar garing PDTG garing 2026 garing PAMMJ tanggal 8 Juni 2026 telah memanggil Hasmin bin Jabir, tempat dan tanggal lahir Salukayu, 5 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Sumberojo, Desa Buana Sakti, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat.
1: Yakin waktunya.
0: Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju pada hari tanggal Selasa 13 Oktober 2026 dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Mamuju, Pengadilan Agama Mamuju maksud saya, Jalan Yosudarso Kompleks Ruko Mall Matos Mamuju untuk pemeriksaan perkara cerai gugatan antara Miswati binti Wasirun sebagai penggugat melawan Hasmin bin Jabir sebagai tergugat. Pendengar, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mamuju dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui media massa yang ditetapkan pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Mamuju. Pendengar, panggilan ini merupakan panggilan pertama yang kami siarkan tentunya dan diingatkan lagi untuk pemeriksa perkara cerai gugatan antara Miswati bin Wasirun sebagai penggugat melawan Hasmin bin Jabir.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar. Kami hadirkan untuk Anda dalam paket Kipra Desa, Dialog Kipra Desa Inovasi Teknologi Padi Menghadapi Perubahan Iklim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya Anda warga Tani yang berbahagia. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program Kiprah Desa, program yang menghadirkan informasi-informasi mengenai masalah pertanian. Dan senang sekali pada malam hari ini karena di studio kami akan membahas ini mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama kami di studio penyuluh pertanian muda ya, Pak Religius Herianto SST dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Reli.
1: Iya, selamat malam Bung Hafid.
0: Apa kabar ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, malam ini kita kembali akan mengedukasi masyarakat ya, memberikan informasi-informasi terkait pertanian khususnya padi. Lebih spesifik judul kita atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Ini tentu menjadi ruang yang baik untuk saudaraku pada pendengar RRI khususnya kaum tani, khususnya petani yang membudidayakan padi gitu ya. Nanti kami akan buka ruang yang luas untuk Anda berkonsultasi mengenai masalah ini di saluran telepon dan juga SMS. Baik Pak Reli, kita mulai saja perbincangan kita, inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Seperti apa sebetulnya dampak ya, katakanlah begitu, dampak bagi produksi pertanian itu sendiri ketika dihadapkan pada perubahan iklim. Mungkin sekedar pengantar ini, silakan.
1: Iya, baik Bung Hafid ya. Bapak Ibu mitra tani yang kami banggakan dimanapun mereka berada, dan pada saat ini sama-sama mendengarkan terkait dengan inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tiap tahun itu hampir kita rasakan perubahan iklim. Kita tidak bisa memprediksi sekarang mau masuk musim hujan kah, mau masuk musim kemarau. Nah, penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia khususnya di Sulawesi Barat yang semakin bertambah tentunya memerlukan upaya nyata dalam peningkatan produksi padi. Tentunya juga kebutuhan beras terus akan meningkat setiap tahun seiring dengan adanya peningkatan penduduk. Namun persoalannya budidaya padi yang saat ini dihadapkan pada perubahan iklim global yang jika tidak stabilitas perberasan nasional tentunya akan terganggu. Nah, perubahan iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan cuaca ekstrim baik kering maupun hujan yang sulit diprediksi. Nah, memang saya kira Bung Hafid merasakan ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang kita sih sudah tidak bisa memprediksi kapan ini musim kemarau, kapan musim hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kering lagi. Nah, tentunya ini akan memunculkan berbagai misalnya serangan hama. Nah, perubahan iklim global ini akan mempengaruhi setidaknya 3 unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian. Pertama,
0: apa saja itu Pak?
1: Naiknya suhu udara juga akan berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama dalam kelembapan dan dinamika atmosfer. Kedua, berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, misalnya anomali iklim seperti El Nino dan La Nina, dan naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di Kutub Utara. Nah, selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan kebanjiran, juga akan menjadi penyebab penciutan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal pertanaman yang tentunya akan mengakibatkan gagal panen, terutama tanaman pangan dan tanaman semusim lainnya seperti padi lah. Nah, oleh sebab itu perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina akan mengancam ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan pertanian pada umumnya. Nah, sebagai gambaran, satu kali kejadian El Nino dapat menurunkan produksi padi nasional bisa mencapai sampai 3%. Nah, jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara, maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi lagi. Nah, tanaman padi meskipun bukan merupakan tanaman air, tetapi dalam pertumbuhannya untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal tentunya memerlukan air.
0: Yeah.
1: Nah, terkadang kita misalnya tanaman padi, misalnya padi gogo, oh ini bisa tumbuh di misalnya di lahan-lahan kering,
0: kering ya.
1: Biar tidak ada hujan, tidak ada air, bisa tumbuh. Tapi tentunya tanaman tersebut walaupun dibilang tanaman untuk lahan kering, tapi tentunya butuh air juga. Kalau tidak ada air, misalnya hujan, pasti tidak akan tumbuh juga. Seperti jagung maupun tanaman lainnya. Nah, kebiasaan petani kita selama ini dalam sistem budidaya padi sawah adalah melakukan penggenangan secara terus-menerus, mulai dari saat pembibitan sampai panen. Ini kebiasaan kita. Kalau misalnya padi sawah diairi terus sampai mulai dari penanaman bahkan sampai panen, ini yang belum betul dipahami oleh petani kita. Nah, ini kan ada selang-selang waktunya.
0: Ada saatnya
1: perlu diairi,
0: butuh air,
1: perlu,
0: ada butuh genangan, ada mungkin saatnya juga butuh untuk kering, gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, ini kan pemahaman kita, ini padi sawah ini harus digenangi terus, padahal tidak seperti itu. Walaupun tanaman air, bukan tanaman air, tapi tanaman membutuhkan air. Begitu.
0: Baik, baik Pak Reli, ini juga kita mengundang pendengar ya untuk berdiskusi mengenai topik kita ini. Ya, pendengar silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin ya sharing pengalaman gitu ya, di lapangan, terutama mungkin para petani padi. Ya, seperti apa mungkin pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan ketika menghadapi perubahan iklim ini. Mungkin kita boleh berbagi sharing. Baik, Pak Reli, tadi di bagian awal pengantar bahwa ya kebutuhan manusia ini akan beras ini akan semakin meningkat ya, seiring dengan
1: pertumbuhan
0: penduduk gitu ya. Namun permasalahan yang kemudian dihadapi adalah perubahan iklim tadi yang kemudian berdampak pada produksi ya,
1: tentunya akan menurunkan produktivitas.
0: Nah, kemudian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sendiri ini mungkin ada katakanlah pengkajian-pengkajian yang dilakukan, ada inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana kemudian strategi menghadapi perubahan iklim tadi, Pak Reli?
1: Ya. Iya. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tentunya perubahan iklim yang sulit diprediksi saat ini.
0: Iya.
1: Tentunya dengan penggunaan varietas.
0: Penggunaan varietas.
1: Nah, sekarang. Varietas yang dihasilkan oleh badan litbang itu berbagai macam varietas yang bisa beradaptasi pada agroekosistem tertentu. Misalnya ada yang tahan genangan, ada yang tahan kekeringan, ada yang adaptif dengan misalnya daerah-daerah rawa dan pinggiran pantai gitu.
0: Baik, mungkin sebelum kita lanjut ada rupanya pendengar kita yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Saya Haji Jafar.
0: Pak Haji Jafar
2: di Marwindi.
0: Oh, Pak Haji Jafar ini petani sawah ini, Pak.
1: Di mana, Pak Haji Jafar?
2: Di Marwindi.
1: Di mana itu Marwindi ya?
2: Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang.
1: Oh, Tapalang, Pak. Iya, iya.
2: Mamuju.
0: Iya.
1: Iya, gimana, Pak Jafar?
0: Pak Haji, ya, mungkin ada pertanyaan.
2: Baru-baru ini kan panen padi.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya lihat itu padi, jadi banyak kempes daripada bayi.
0: Kempes ya.
2: Jadi varietas yang kami gunakan di sana dua macam.
0: Iya, itu, Pak.
2: Bekongga dengan Ciliwung.
1: Ciliwung dan Konga ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Sekarang ini kami mau turun sawah lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kira-kira bagaimana caranya ini, Pak? Apakah kami bisa turun minggu ini atau bagaimana? Kemudian bibit mana yang sebenarnya yang bagus di tanam ini?
1: Iya. Baik. Daerah Tapalang, Pak ya.
2: Tapalang, Kelurahan Kasambang.
1: Papalang ya.
0: Tapalang.
1: Tapalang.
0: Baik, itu saja, Pak Ji.
2: Iya,
0: Sementara. Iya, terima kasih Pak Haji Jafar.
1: Iya, jadi Pak Haji Jafar tadi menanyakan musim ini boleh dikata produktivitasnya turun lah,
0: karena
1: sebagian besarnya
0: tidak berisi.
1: Nah, ini memang kita harus monitoring sebenarnya mulai dari itunya, apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah, terkadang kalau misalnya untuk padi sawah memang apakah kita sudah penuhi semuanya, misalnya pemupukannya, kemudian varietas yang kita gunakan apakah memang sudah varietas yang bermutu, kemudian pemupukannya, pengaturan airnya, contoh pemupukan. Nah, sempat kami pernah berdiskusi dengan petani di, termasuk petani di Papalang juga, Tapalang. Mereka pada umumnya masih hanya menggunakan urea. Nah, urea ini seandainya manusia cuma vitamin yang dikasih, belum contoh karbohidratnya, belum ada vitaminnya, misal vitamin A, vitamin B. Nah, tentunya harus dilakukan pemupukan berimbang, misalnya NPK dan urea. Nah, itu yang kita harus imbangi. Pemupukan berimbang tentunya dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman. Nah, untuk kebutuhan mengetahui itu, tentunya kita harus melakukan uji tanam, misalnya menggunakan yang paling gampang yang sering dilakukan saat ini adalah PUTS. Kalau tidak ada PUTS, bisa mengacu pada sekarang ada kalender tanam. Kalender tanam di situ ada terdapat dosis-dosis pemupukan berdasarkan itu yang bisa dipedomani, karena di situ sudah ada rekomendasi pemupukan. Jadi berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, memang saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini kurangnya, karena saya, kita belum lihat perlakuan apa yang diberikan selama pertanaman. Tapi apakah itu ini ada serangan hama ataupun itu yang mengakibatkan, atau karena kekurangan air sampai mungkin pada saat melakukan apa, pada saat masa pengisian terus tidak ada air, itu akan mengakibatkan kurang bersih juga itu.
0: Ya, kalau tadi informasi Pak Haji Jafar bahwa dia mengembangkan varietas
1: Mekongga dan
0: Ciliwung gitu ya.
1: Iya.
0: Dua varietas ini memang ada katakanlah perbedaan perlakuan begitu ya. Katakanlah misalnya waktu yang tepat untuk pemberian air tadi, kemudian dosis-dosis pemupukan, itu tergantung juga pada varietas gitu ya Pak.
1: Sebenarnya itu, kalau untuk padi misalnya enggak ada ininya bilang varietas ini harus ini. Cuman kalau varietas Ciliwung sebenarnya itu sudah varietas lama. Nah, ini memang perlu juga di ini lakukan pergiliran varietas sebenarnya. Nah, kalau itu misalnya Ciliwung terus, itu akan berdampak pada serangan hama, karena mereka sudah tahan
0: sudah resisten.
1: Inangnya sudah menjadi inang di situ, karena sudah itu terus kan.
0: Tentu
1: juga kita harus memperhatikan varietas yang kita gunakan itu apa betul sudah bisa, yang banyak disalurkan ke petani yaitu bantuan itu biasanya kelas ES atau label biru. Nah, label biru itu sebenarnya hanya satu kali ditanam. Nah, tentunya kalau misalnya itu kita harus ganti lagi begitu. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Haji Jafar terkait benih apa yang cocok digunakan.
0: Nah, rekomendasikan terkait dengan sekarang ini.
1: Kebetulan daerah Tapalang itu masih banyak varietas yang bisa kalau misalnya daerah Tapalang. Nah, ini kan masih dataran rendah, dia bisa umpari Impari 30, malah ada sekarang Impari 42, 43, itu memang dia bisa beradaptasi pada lingkungan, baik itu musim kering atau musim hujan. Jadi bisa beradaptasi pada kondisi yang berbeda. Beda dengan misalnya varietas lain, hanya bisa beradaptasi pada kondisi tertentu. Jadi misalnya Pak Jafar sekarang mau turun sawah, ya bisa saja kalau misalnya memang kita harus perhatikan juga kondisi airnya. Kalau memang irigasi silakan. Tapi kalau saya tidak salah di Tapalang memang air irigasi.
0: Irigasi.
1: Iya, sawah irigasi. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang tersedia airnya, bisa saja menanam. Tinggal gunakan varietas yang karena kita bisa. Tapi kalau lancar pengairan ya enggak ada masalah kita gunakan varietas misalnya Impari 30, yeah. 42, 43. Mungkin Ciliwung itu merupakan varietas-varietas lama. Kalau enggak juga memang varietas yang dominan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Pak Jafar memang di sana kurang air, Mekongga bisa juga. Ya, itu termasuk varietas amfibi.
0: Oh iya. Ya,
1: varietas amfibi itu bisa untuk misalnya agak
0: kering bisa kering,
1: ya. Masih bisa selamat lah. Kalau misalnya Ciherang Impari 30 ini dia agak-agak ini. Dia memang khusus untuk sawah irigasi dia. Tapi dia toleran untuk lahan-lahan tergenang. Jadi walaupun tergenang sudah 1 minggu, 2 minggu dia masih bisa tahan dia.
0: Iya. Tadi strateginya salah satunya adalah silih berganti menggunakan varietas itu gitu.
1: Iya.
0: Idealnya untuk beberapa tahun kemudian harus kita berganti. Apakah memang setiap musim tanam berganti varietas atau
1: bagusnya kalau setiap musim tanam?
0: Setiap musim
1: tanam ini lagi, kita ganti lagi kan. Tapi memang ini agak susah juga kita mengaturnya seperti itu. Sisa kita memperhatikan varietas apa yang kita mau gunakan dan sesuai dengan agrosistem sawah kita begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Jafar di Tabalang. Ya, kami undang pendengar yang lain juga masih ada waktu kita untuk berbincang, berdiskusi ataupun juga mungkin sharing pengalaman. Ya, ada lagi rupanya Pak Rili, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
3: Siapa nih, saya Mas Arifin di Belang-Belang.
0: Pak Arifin di Belang-Belang. Iya, silakan Pak Arifin, kita bersama Pak penyuluh ini.
3: Iya, saya tanyakan ini Pak. Tiap 1 ton jerami padi berapa ada di BPCP? Sekian kasih sampai dan sekian
0: Mungkin bisa diulang Pak Arifin, ini suaranya kurang.
1: Kayaknya Pak Arifin penyuluh ya dari Belang-Belangnya. Bukan ya?
3: Ya.
1: Bukan penyuluh Belang-Belang Pak Arifin.
3: Itu yang saya tanyakan.
0: Pertanyaannya tadi apa Pak Arifin?
3: Setiap 1 ton jerami padi,
0: 1 ton jerami,
3: berapa kandungannya N, K dan
0: B? Oh, kandungan
3: gitu ya. Nah, berhubungan dengan pemupukan ini Pak.
0: Setiap 1 ton
3: jerami di situ Pak.
0: 1 ton jerami berapa kandungan zat-zat tadi ya, nitrogen,
3: BK dan N
0: gitu ya. Oke. Itu saja Pak Arifin.
3: Iya itu saja Pak.
0: Iya. Pak Arifin, setiap 1 ton
1: jerami padi
0: berapa kandungan NPK-nya gitu ya.
1: Iya. Berapa kandungannya ya, kandungan NPK-nya.
0: Iya, kandungan NPK-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Yang lain kita masih undang lewat SMS juga bisa. 08 23 47 18 72 57 atau lewat pesan WhatsApp juga di 08 52 9 4 3 1 5 1. Kita ke Pak Arifin dulu ini.
1: Iya.
0: Idealnya ya untuk 1 ton jerami kandungan NPK-nya ini.
1: Iya Pak Arifin ya. Memang jerami padi itu tidak sepatutnya lagi dipandang hanya sebagai limbah sebenarnya. Melainkan memang perlu dipahami sebagai bagian hasil panen padi yang kaya manfaat ekonomi. Di antaranya bisa dijadikan pupuk organik, komponen tanah, mulsa, media maupun sebagai pakan ternak.
0: Pakan ternak ya.
1: Iya. Nah tapi saat ini memang sudah mulai berkurang. Dulu-dulunya itu sekitar 75% petani itu lebih banyak membakar jerami padinya di sawah.
0: Iya.
1: Padahal itu sebenarnya tidak bagus. Nah itu dari 1 hektar lahan sawah sebenarnya bisa dihasilkan 5-8 ton jerami padi. Nah misalnya dalam hamparan 100 hektar pertanaman padi bisa dihasilkan 500-800 ton jerami padi yang dibakar kalau misalnya. Tapi syukurlah sekarang dengan teknologi canggih, dengan menggunakan combine, maka kurang lagi yang melakukan pembakaran jerami
0: lagi,
1: karena sudah hancur Nah, sebenarnya jerami di sini adalah sebagai bahan pupuk organik bagi tanah dan tanaman tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya kita sudah kembalikan ke tanah. Nah, jerami padi dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi kunci utamanya dia jerami itu adalah sebagai pupuk organik tanah. Nah, suatu hasil kajian melaporkan bahwa pembenahan jerami padi itu dapat memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kekerasan tanah dan penetrasi lebih ringan dibanding tanpa jerami. Memang lebih cepat kering biasanya kalau misalnya kita tidak kembalikan jerami kita ke dalam sawah. Nah, tanaman padi yang memproduksi 5 ton per hektar gabah kering panen itu bisa kita, misalnya 5 ton kita mengangkut hara dari tanah sekitar 150 kg N dan 20 kg P dan 150 kg K dan 20 kg S. Ini berdasarkan penelitian ini. Nah, untuk setiap 1 ton gabah kering giling dapat, misalnya ini kan, dapat dihasilkan 1,5 ton jerami yang ini 1,5 ton yang mengandung, memang sedikit lah, gak sampai itu 9 kg N, 2 kg P, 25 kg K, 2 kg S itu per 1,5 ton jerami itu. Nah, untuk itu, tapi intinya dia adalah sebagai pupuk organik.
0: Pupuk organik. Iya. Ya, jadi kembali lagi tadi memang kebiasaan masyarakat selama ini membakar jerami itu tidak akan mendapatkan hasil gitu ya, tidak akan mendapat dampak gitu ya untuk menghasilkan NPK tadi gitu ya.
1: Nah, ini kalau misalnya tanaman padi yang produksi 5 ton. Bayangkan kalau misalnya kita bakar kan. Ini 150 kg N yang harus keluar, 20 kg P, 150 kg K.
0: Ini sayang sekali sebetulnya.
1: Sama, makanya ada, saya pernah membuat poster membakar jerami sama dengan membakar uang.
0: Itu ya, ya.
1: Saya pernah buat posternya itu.
0: Ya. Terima kasih Pak Arifin.
1: Bisa menjawab Pak Arifin ya.
0: Pak Arifin di Belang-Belang.
4: Berikut demikian tadi kami hadirkan paket Kepra Desa Inovasi Teknologi Padi Menghadapi Perubahan Iklim. Kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Pro 3.

0: hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi penyidik tinggi nilai-nilai HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
0: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja mancanegara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17.8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0.76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2.68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0.76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 6

0: agar barang impor milik PT Blue Ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
1: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
2: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
1: betul jatah bulanan.
2: Jatah bulanan.
1: Ya.
2: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
1: Untuk bantuan?
2: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blue Ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
2: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
1: Orlando.
2: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama.
1: Yeah.
2: BC2 adalah Bang Rizal.
1: Yeah.
2: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
1: Yeah.
2: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
1: Uang.
2: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
1: Oh,
2: sesuai
1: BC1,
2: dengan penyampaiannya Ocoy.
1: 3M.
2: 3M baik. Nah, BC2 Bang
1: 2,
2: Rizal.
1: 2M.
2: 2M baik. BC3 Sisprian.
1: 1M
2: ya. Baik.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
5: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
6: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
5: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
6: Pada akhir sidang

0: nanti kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisman Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Namo Buddhaya. Agama adalah jalan kehidupan yang bijak, penuh welas asih dan sukacita. Tekunlah dalam agama dan berbahagialah agar orang ikut menjalani hal-hal religius untuk menjadi manusia yang lebih bijak, welas asih dan lebih bahagia. RRI mengajak umat Buddha untuk menyimak siaran agama Buddha.

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaca pujaniyanang etamangkalamutaman ti. Menghormat, memuja kepada mereka yang patut dihormati adalah berkah mulia. Pendengar RRI yang berbahagia, saatnya kita kembali di bulan Waisak. Bulan Waisak merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh itulah kita sering mendengar satu kalimat, yaitu berkah Waisak. Pada kesempatan ini, kita ingin berbincang-bincang untuk makna dari berkah Waisak. Kenapa dikatakan sebagai berkah Waisak? Berkah Waisak adalah hadir dan ada di dalam semesta ini, di dunia ini, yang akan diterima, akan diperoleh kita sebagai umat manusia, insan dunia ini. Bagaimana caranya, bagaimana sungguhnya berkah Waisak itu terjadi atau ada di dunia ini? Waisak adalah memperingati, mengenang kepada tiga peristiwa suci, yaitu adalah lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan dan Buddha Gautama mangkat atau parinibbana. Karena munculnya Buddha di dunia inilah, maka dhamma menjadi terbabarkan. Dhamma itu terulang, terbentangkan, teruraikan, terajarkan di dunia ini. Memang di dalam satu sutta beliau menyatakan, yaitu dalam Dhamma Niyama Sutta, apakah tathagata sang Buddha itu lahir atau tidak lahir di dunia ini, namun sungguhnya dhamma, hukum dhamma itu selalu ada di dunia ini, di semesta ini. Maka demikian pula, memang dhamma akan selalu ada di dunia ini, di semesta ini. Dhamma tidak akan hilang. Ajaran mulia itu sungguhnya tidak akan lenyap, seperti yang di dalam Dhamma Nusati telah diuraikan, yaitu adalah bahwa dhamma tidak lapuk oleh waktu, tidak usang oleh zaman, tidak akan hancur karena kondisi dunia. Namun yang menemukan, seperti hanya kalau kita perumpamakan, kita gambarkan seperti hanya tetanaman, pepohonan, dedaunan yang ada di sekitar kita. Selama ada dunia ini, selama ada semesta ini, maka dedaunan, tetanaman, rerumputan itu akan selalu tumbuh dan ada, tidak pernah akan hilang. Ada di sekitar kita, ada di semesta ini. Namun hanya para tabib yang mempunyai keistimewaan, hanya para dokter, para shinsei yang mempunyai kepandaian, kecerdasan dalam hal keilmuan tentang obat-obatan itulah yang bisa mengetahui bahwa dedaunan ini bisa menjadi obat, akar-akaran ini bisa menjadi obat, bahkan pohon-pohon ini bisa menjadi obat, buah-buahan ini bisa menjadi obat, dan juga mengetahui yang sebaliknya, oh dedaunan ini adalah mengandung racun, pepohonan ini mengandung racun, bahkan juga akar-akaran ini mengandung racun. Siapa mereka yang mengetahui? Dari seorang tabib, dari seorang dokter, dari seorang shinsei. Lah, disinilah pula tentang makna dari berkah Waisak. Karena kelahiran, karena kemunculan dari Buddha itulah, maka berkah itu menjadi ada. Karena kemunculan dari Buddha di dunia ini, di semesta ini, maka dhamma itu terbabarkan. Maka dhamma itu bisa dimengerti, bisa dipahami oleh orang ke orang, oleh manusia, oleh insan di dunia ini. Itulah yang menjadikan, maka kenapa Waisak itu adalah berkah bagi insan dunia, bagi makhluk dunia, tidak hanya umat manusia, bahkan juga makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk yang ada di alam-alam surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkah itu? Kalau kita gambarkan sesungguhnya apa itu Buddha? Buddha memang seakan-akan adalah sebuah sosok, sebuah wujud. Karena memang ada makhluknya yang mencapai, yang meraih
tentang tingkat-tingkat kebuddhaan itu. Namun sesungguhnya nama kalimat dari pengertian dari Buddha itu sendiri adalah kesempurnaan. Jadi Buddha adalah kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan adalah bukan sebuah sosok, bukan sebuah perwujudan. Namun kalau kita gambarkan sebagai wujud yang bisa kita visualisasikan, ya, itu seperti gelombang, seperti getaran, seperti sinyal-sinyal TV atau radio, atau juga sinyal-sinyal telepon. Selama di dunia ini, selama semesta ini ada, maka sungguhnya gelombang-gelombang sinyal-sinyal kesempurnaan Buddha itu ada di semesta ini. Oleh itulah maka kita sebagai yang mengharapkan, yang menginginkan keberkahan itu, maka ibaratnya kita juga harus menjadikan, menyiapkan diri seperti menjadi simkat-simkat, ya, atau channel-channel dari radio atau TV itu, ya, yang sesuai. Kalau kita ingin menangkap, mendapatkan siaran radio RRI Makassar, otomatis kita harus mengarahkan gelombang kita, channel kita ini kepada RRI Makassar. Kalau kita ingin mendapatkan siaran TV, di sini misalnya ada TV apa? TV Makassar mungkin, atau Indosiar misalnya. Maka kita harus mengarahkan channel kita ini kepada siaran yang ada di Indosiar. Atau kalau kita sekarang punya HP, nah sekarang kita mau menggunakan, mendapatkan sinyal yang mana? Telkomsel misalnya, atau Satelindo misalnya. Nah, maka SIM card yang kita persiapkan adalah SIM card yang kita inginkan, yaitu adalah misalnya Telkomsel. Kita harus punya kartu halo atau simpati. Maka di saat itulah kita mendapatkan channel itu dengan channelnya Telkomsel. Nah, disinilah yang menjadi penting, menjadi perlu. Maka dalam rangka menyongsong, menyambut datangnya Waisak ini, kita semua para umat Buddha, bahkan di dunia, umat Buddha di tidak hanya di Indonesia, ya, bersama-sama bersuka cita, bergembira, berbahagia dengan banyak rangkaian-rangkaian kegiatan. Untuk salah satunya adalah seperti kita menjadikan diri sebagai SIM card-SIM card yang terbaik. Apakah SIM card itu bisa usang, bisa rusak? Ternyata adalah demikian. Maka demikian pula dengan senantiasa kita melakukan, menyiapkan diri dengan nilai-nilai kebajikan, baik secara mental, secara pikiran, secara tindakan, maka dengan berupaya senantiasa mengarahkan pada nilai-nilai kebajikan itu, maka seperti itulah seakan-akan kita ini telah menyiapkan, kita mengarahkan diri masing-masing, pribadi masing-masing itu menjadi simkap-simkap yang akan terus mendapatkan sinyal-sinyal dari telepon-telepon yang dituju itu. Ah, disitulah maka sungguhnya kita-kita ini adalah bagaimana untuk mendapatkan keberkahan adalah demikian. Hanya dengan cara kita sebagai media-media untuk mendapatkan, bahkan menjadi media yang sesuai pada channel-channel kebuddhaan itulah yang akhirnya kita mendapatkan berkah. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai umat Buddha mempunyai 5 sila. 5 sila itulah sebagai dasar untuk mengembangkan diri, menjadikan kita sebagai media-media yang siap, bahkan berchannel, berhubungan kepada getaran-getaran, gelombang-gelombang kesempurnaan itu. Kita bermeditasi, menjernihkan hati, menjadikan pikiran sehingga menumbuhkan kebijaksanaan, kearifan, mendewasakan batin, mengembangkan nilai-nilai dalam batiniah yang senantiasa penuh dengan kebajikan. Saat itulah kita-kita menjadi orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai, dengan media-media yang sungguhnya mempunyai penyesuaian dengan nilai-nilai getaran kesempurnaan itu. Oleh itulah maka di dalam satu urean sutta dinyatakan bahwa ia yang telah masuk arus dhamma, maka dinyatakan ialah yang telah memasuki, telah berada di jalan dhamma yang tidak akan mungkin, ya, tidak akan bisa, tidak akan menjadi tersesat, tidak akan mundur lagi, bahkan telah menjadi jaminan bahwa ia yang telah berada di arus dhamma itu akan terus maju, akan terus berkembang, mencapai tataran-tataran yang tertinggi.
Lah inilah yang dimaksud bahwa getaran Buddha, getaran Dhamma, gelombang dari kesempurnaan Tiratana Buddha Dhamma Sangha itu sesungguhnya adalah ada di semesta ini, ada di dunia ini. Maka kita-kita sebagai insan dunia, makhluk dunia ini yang harus menciptakan, yang harus mempersiapkan sebagai media-media dengan cara-cara pelaksanaan nilai-nilai kebajikan tadi. Dengan sila-sila, dengan Pancasila, bahkan kalau bisa menjadi atas sila, dengan meditasi, dengan pengembangan panya. Dari situlah maka kita menjadi insan-insan yang memungkinkan untuk bisa masuk pada jalan Dhamma, pada arus Dhamma, sehingga menjadi jaminan bahwa kita akan terus menjadi orang-orang yang maju. Disitulah maka keberkahan menjadi otomatis. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai cara-cara, tidak mempunyai apa yang seperti yang seharusnya kita persiapkan seperti itu? Ya sudah tentu bahwa yang dimaksud dengan keberkahan itu menjadi kita terjauhkan, ya, karena kita tidak berada dalam sinyal yang sama. Sesungguhnya kalau kita bisa perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu antara teman, sahabat, dan kerabat, apakah itu dalam kekeluargaan, apakah itu di dalam kemasyarakatan, sesungguhnya kita telah mengalami. Kita mempunyai sinyal, mempunyai getaran, mempunyai channel yang sama. Sehingga saat kita berteman, bersahabat, bahkan mempunyai relasi, itu seperti pola pikirnya, cara-cara pemikirannya, pandangan-pandangan dari kehidupannya. Di saat-saat ingin menyelesaikan, ingin mempunyai rencana-rencana, planning-planning, lah disitulah sungguhnya kita telah menunjukkan bahwa sungguhnya kita punya channel, punya getaran yang sama. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa berrelasi dengan baik, bersahabat, berteman, apalagi kalau itu dalam sebuah keluarga, ya, sangat-sangat menjadi penting kalau itu terus dikembangkan, dijalin dengan demikian. Lah, dengan cara-cara itulah ternyata sungguhnya kita sudah mengalami, hanya kadang-kadang kita merasa bahwa apa sungguhnya yang harus kita lakukan, apa yang sungguhnya terjadi, kenapa dikatakan itu ada berkah. Ada berkah Waisak, ada berkah Tiratana yang sesungguhnya kita ini telah mengalami dalam waktu-waktu, ya, yang tidak terbatas. Dari mulai kita lahir di dunia ini, kenapa kita terlahirkan dalam satu keluarga, dengan di keluarga ini, dengan ayah, dengan ibu, bahkan juga ada adik, ada kakak, ada kakek, ada nenek. Itulah karena kita mempunyai channel, mempunyai kesamaan tertentu, ya, yang ada pada keluarga tersebut. Oleh itulah maka gambaran ini menjadi sangat jelas bahwa sungguhnya kita diperlukan, dibutuhkan sebuah getaran-getaran yang terbaik itu, karena dengan cara itu kita bisa juga mendapatkan kemajuan, mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, karena sungguhnya kita mempunyai getaran channel yang sama atau yang mirip atau yang saling mendukung. Lah disinilah sungguhnya channel, bahkan getaran hati, getaran pikiran itu bisa kita buat, bisa kita kondisikan, bisa kita bangun, bisa kita ciptakan. Yaitulah dengan cara upaya-upaya, usaha-usaha yang sesuai. Dalam sebuah keluarga, maka kita harus mengembangkan nilai-nilai tersebut. Di dalam segala wadah suta, diuraikan, dijelaskan bagaimana tanggung jawab, bagaimana yang harus dilakukan sebagai seorang anak kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada orang yang lebih tua. Salah satunya lah dengan cara itu, ya, kita membuat, menciptakan apa yang dikatakan dengan kondisi-kondisi yang terbaik. Sebagai individu sudah tentu nilai kebajikan yang dilalui dengan tiga cara, yaitu lah pikiran, ucapan, tindakan, itu juga harus diarahkan, harus dibangun, harus senantiasa dikembangkan pada nilai-nilai yang penuh dengan kebajikan. Lah dari situlah, kalau semua orang mempunyai tingkatan-tingkatan kebajikan-kebajikan yang menyerupai, mungkin tidak bisa sama persis, tapi menyerupai, maka disitulah sebuah channel getaran antara individu, gelombang antara individu, itu bisa terus terbangun dan terus akan berkoneksi.
Dan dari koneksi antar individu itu ya, ternyata juga memberikan manfaat yang luar biasa. Kita bisa hidup berdampingan karena kesamaan channel energi, gelombang dari baik itu dari cara berpikirnya, cara bertindaknya, bahkan juga cara berucapnya. Maka disitulah menjadi satu keharmonisan, dan disitulah sungguhnya satu keberkahan. Coba kalau kita berteman, bersahabat, berada di lingkungan yang sangat berbeda, dari pola pikirnya berbeda antara satu dan lainnya, dari cara bertindaknya, bahkan cara berucapnya, maka disitulah cepat atau lambat akan terjadi satu keterpisahan, keperbedaan secara pola-pola, baik itu berpikir, bertindak, berucap, itu ternyata menjadi pemisah karena memang menjadi tidak ada kesamaan. Maka dalam kondisi seperti itu menjadi tidak ada keberkahan. Yang muncul, yang terjadi adalah perbedaan-perbedaan, bahkan bisa menjadi ujung dari perselisihan. Itulah maka dalam Trisiwaisa ini, berkah waisa akan selalu melimpah kepada kita semua, karena kita semua senantiasa menyiapkan, menjadikan sebagai media-media yang terbaik, sebagai sarana-sarana yang terbaik untuk mendapatkan keberkahan Trisiwaisa itu. Selamat merayakan Trisiwaisa bagi kita semua, dan semoga Tiratana Buddha Dhamma Sangha selalu memberkahi dan berkah waisa melimpah kepada kita semua. Bhava tu sabba mangalang, rakkantu sabba dewata, sabba buddha nupavirna sada soti bhavantute. Bhava tu sabba mangalang, rakkantu sabba dewata, sabba dhamma nupavirna sada soti bhavantute. Bhava tu sabba mangalang, rakkantu sabba dewata, sabba sangha nupavirna sada soti.

kasih masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kami hadirkan mimbar agama Buddha. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam drama radio ini merupakan karya dari RRI Samarinda. Kita enggak sendirian.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya

0: dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan sesaat kami akan hadirkan untuk Anda dengan paket ngobras atau ngobrol bareng komunitas dengan paket siaran ulang pendengar bersama dengan founder Kampung Ilustrator Cianjur, Fauzia. Tetaplah bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Obras, Dobrol Barren Comunitas.
1: Ya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program acara kita di malam hari ini, Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Ya, dan malam hari ini kita akan mengangkat tema dari tongkrongan sekolah bermimpi bangun ekosistem kreatif, dan nantinya akan hadir di via Zoom juga ada founder Kampung Ilustrator Cianjur. Dan pendengar yang ingin mendengarkan di malam hari ini bisa di 97,6 untuk daerah Polewali dan Majene, 96 untuk daerah Mamuju, kemudian 100,2 untuk daerah Majene dan Polewali. Selalu saya agak terbalik, 97,6 daerah Polewali dan Mamasa, pendengar. Dan juga Anda bisa mendengarkan di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Juga bisa melihat secara langsung di live kami di Facebook RRI Mamuju dan juga YouTube rri.co.id. Dan kami juga mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi di nomor 0426322443 atau nomor 0822960909996. Ya, dan ini sudah hadir di via Zoom, ya, tidak di studio ya, ini Zoom karena jauh di sana. Ada Mas Fauzi Arif Suhada, SDS ya, SDS. Ini selaku founder Kampung Ilustrator Cianjur. Ya, selamat malam, Mas. Kedengaran? Halo. Ini kedengaran nggak sih? Oh, belum di open ini makinnya mungkin di mute, Mas. Oke.
2: Okay.
1: Ya, oke. Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar? Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Ini pendengar ini narasumber kita ini dari Cianjur, ya. Iya, nah, Mas, kita langsung ke pembahasan kita di malam hari ini nih, masalah kampung ilustrator ya. Ini mungkin bisa diceritakan nih, Mas, di awal nih, bagaimana awal mula kampung ilustrator ini terbentuk. Ini dari sebuah tongkrong sekolah hingga menjadi komunitas yang aktif seperti sekarang ini.
2: Ya, jadi komunitas Kampung Ilustrator Cianjur tuh ini tuh terbilang masih komunitas baru ya, Kak.
1: Oh, oke.
2: Jadi kita, tapi meskipun namanya baru, sebetulnya inisiasi ini tuh udah kita canangkan gitu dari mulai lama gitu, karena kan seperti judulnya ya, kita itu awalnya tongkrongan dari sekolah. Nah, di Cianjur itu ketika kita lihat ekosistem ilustrator itu belum ada nih, tidak seperti misalkan di kota-kota besar seperti di Jakarta atau di Bogor atau di Jabodetabek lainnya, itu kan secara gaungnya dunia kreatif, dunia ilustrasi itu sudah terbentuk gitu dengan banyak komunitas. Nah, kita melihat berkaca dari sana, wah kayaknya di Cianjur nih belum ada, apa kita menginisiasi aja. Nah, akhirlah waktu itu tuh perkumpulan, nah namanya itu belum Kampung Ilustrator Cianjur sih waktu itu.
1: Iya, apa itu?
2: Pas kita berkumpul nih, ternyata makin banyak peminatnya gitu. Dari awalnya 3 orang, 5 orang, dan kemarin tuh di meetup terakhir itu bisa sampai 20 orang gitu. Dan ini mungkin menjadi potensi juga di Cianjur ini, bagaimana kita pengen bangun ekosistem saling support lah itu istilahnya buat para seniman-seniman di Cianjur. Dan kenapa komunitas ini dibangun? Karena kita khususnya di Cianjur tuh melihat bagaimana lingkungan seni di kota kecil itu ternyata ada gitu, ada orang-orangnya tapi mereka tidak naik ke permukaan gitu. Mm-hmm. Kayak misalkan ada siswa atau mahasiswa yang secara kreatif dia lumayan tapi gak ada yang bisa mewadahi itu. Nah, hadirnya Kampung Ilustrator Cianjur itu pengen kita naikin nih orang-orang ini ke permukaan biar publik kenal gitu. Oh ternyata ada perkumpulan ilustrator, ada perkumpulan pelukis di Cianjur loh. Dan khususnya ini secara niche komunitas ini khusus untuk anak-anak muda. Jadi kita menyasar dari kalangan sekolah, terus ada mahasiswa dan juga ya masih muda-muda lah, masih di rentang 18 tahun sampai 30 tahunan gitu Mbak.
1: Nah kalau untuk visi misi dan tujuan utama Kampung Ilustrator ini dalam mengembangkan dunia ilustrasi di daerah ini seperti apa?
2: Ya seperti yang tadi saya katakan, kita pengen orang-orang ini yang misalkan sendirian di rumah gitu, yang berbakat, dan kita percaya mungkin banyak banget di luar sana di Cianjur ini yang punya bakat dan mereka kurang memiliki wadah gitu. Nah, visi dari Kampung Ilustrator Cianjur itu pengen ayo kita kumpul bagaimana kita itu eksis gitu di publik. Dan kita juga sering mengadakan rencananya kita akan mengadakan seperti pameran, seperti kumpulan rutin atau misalkan event. Nah itu kedepannya mudah-mudahan bisa gitu lebih terekspos lagi lingkungan kreatif khususnya untuk anak-anak muda di Cianjur.
1: Nah, kalau dipilihnya ini menggambar ya. Nah, kenapa memilih di menggambar ini sebagai media ini untuk membangun komunitas kreatif? Enggak, kan adalah banyak hal ya. Nah, kenapa memilih menggambar ini? Karena saya lihat di ini ada menggambar, kemudian ada dari komik apa itu ini beberapa di komunitasnya ya.
2: Ya, karena basically kita awalnya perkumpulan menggambar gitu Kak.
1: Berarti orang-orang dan, yang pintar menggambar dan bisa ya di sana ya, yang komunitasnya dan, tapi kalau
2: sebetulnya mereka tuh pada jago-jago gitu. Saya juga kaget, wah ternyata selama ini yang belum kelihatan ternyata pada jago-jago gitu. Kita pas nih momennya berkumpul gitu.
1: Nah, kalau untuk yang baru ingin belajar menggambar, misalnya enggak ada basic tapi ingin nih, apakah bisa masuk ke sana di komunitas ini atau bagaimana?
2: Bisa banget sih. Jadi ya salah satu misi kita gitu, kita pengen bikin semacam ruang edukasi gitu. Entah misalkan kelas, kelas melukis, kelas menggambar, webinar, terus yang semacamnya gitu. Dan kebetulan banget nih Kak, minggu depan kita ada meet up di salah satu kafe di Cianjur dan kita ada satu mentor untuk belajar melukis di kanvas gitu. Nah itu salah satu yang kegiatan kita sih.
1: Oke, berarti yang bergabung mau ke sana nanti minggu depan ini bisa ya belajar di sana juga nanti. Oke.
2: Iya bisa banget. Kita tapi, terbuka untuk semua umur sih.
1: Iya mungkin Cianjur dan sekitarnya tuh mungkin bisa jadi orang Sulawesi Barat bisa ke sana ya, masih ada waktu perjalanan ke sana.
2: tapi uniknya di grup WA-nya itu ternyata bukan orang Cianjur semua.
1: Iya. Berarti ada orang luar juga. Apakah ada juga orang yang online-nya, bentuk online-nya atau bagaimana?
2: Sementara sih belum ada perkumpulan online ya. Tapi kita kan kemarin sempat viral ya satu konten dan kita membuka gitu grup WhatsApp supaya membuka kenalan-kenalan baru gitu. Dan ternyata pas yang gabung itu, ada orang Jawa Tengah, ada orang Kalimantan, ada orang Lampung.
1: Mungkin dari luar-luar pulau ada tahu, bahkan.
2: Ada juga orang Mamuju ya.
1: Nah ini pasti kayaknya ada orang Mamuju. Kenapa ini ada di orang Rising dapat ini? Nah kalau untuk bergabungnya, proses bergabungnya ini seperti apa ini? Kok bisa menemukan ini?
2: Proses bergabungnya ya. Nah, sebetulnya simpel aja sih ya.
1: Media sosial kan? Kalau misalkan
2: ada yang pengen gabung gitu, kita welcome aja. Setiap perkumpulan tuh kan sebulan sekali ya.
1: Iya.
2: Kita sering nih adain misalkan kumpulan batch ini, judulnya ini. Dan kita akan ada activity ini. Nah kalau yang mau gabung, itu bisa banget nih tinggal datang aja, terus kita data di sana sebagai member baru gitu.
1: Iya. Apakah juga harus sudah punya alat? Ini kan menggambar ya, punya alat. Apakah sudah harus atau nanti setelah di sana bisalah misalnya ini komunitas ini yang sediakan nanti misalnya begitu, atau ada beberapa yang emang ke sana sudah lengkap dengan ininya, alat-alatnya, atau siap bertempur dengan ini?
2: Sebetulnya sih ya, pada dasarnya gitu komunitas ini tuh hanya sebagai ruang penghubung gitu. Antara mungkin bisa saja antara penikmat seni ataupun pembuat seni, nah bisa jadi kayak gitu. Jadi gak harus misalkan yang datang tuh seniman, bisa jadi
1: penikmat misalnya,
2: investor mungkin,
1: iya. Ya,
2: atau kolektor. Iya, atau misalkan semacam platform, misalkan kita pengen ada kerjasama dengan platform tertentu misalnya. Jadi gak selalu harus orang yang bisa gambar sih. Dan kita sebetulnya kan dikemasnya bukan sebuah komunitas profesional gimana-gimana gitu ya, yang elitis atau gimana. Tapi kita ngebungkusnya ini ruang yang aman buat kita berkarya bareng. Entah kamu pengen menggambar, kita ada satu sesinya, atau kamu pengen menikmati suasana komunitas seni itu seperti apa. Nah itu welcome banget sih kita.
1: Oke, sharing-sharing ya, bisa jadi di sana ya setiap pertemuan.
2: Dan kita juga biasanya setelah menggambar itu kita menceritakan tuh kamu gambar apa sih, ini maknanya apa sih yang kamu gambar ini. Jadi selain kita bisa berkarya, daripada kita berkarya di kamar mungkin ya pasif dan gak ada sosialisasi, nah di komunitas ini kita pengen sambil ada interaksi dengan orang gitu, sambil sosialisasi, sambil kenalan, bisa jadi sambil nyari relasi, nyari pekerjaan, nyari temen gitu. Jadi secara bungkusnya sih gitu di komunitas ini tuh kak.
1: Iya, nah kalau untuk meningkatkan kemampuan menggambarnya ya, bagi yang suka menggambar, tujuan masuk komunitasnya ini menggambar ini sih, ada nggak yang dilakukan oleh komunitas atau seperti apa kegiatan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya ini?
2: Kegiatan rutin untuk upskill ya. Kita di setiap kumpulan tuh sebetulnya pengen mengadakan satu kali kumpulan, satu kali mentor gitu. Jadi setiap kumpulan tuh tidak hanya kita berkumpul, tapi kita menghadirkan mentor-mentor dari para ahli gitu, para profesional. Misalkan ada pelukis, nah di satu kumpulan kita pengen pelukis itu sharing tentang bagaimana cara melukis. Dan misalkan komikus, kita pengen tahu gimana sih cara perjalanan menjadi komikus tuh. Nah kita sebisa mungkin sharing-sharing gitu dari para praktisi lah istilahnya.
1: Oke, berarti menghadirkan orang-orang yang profesional di bidangnya, dianggap profesional di bidang itu ya. Nah kalau Kan bagaimana kalau di kampung ilustrator ini bagaimana menciptakan ruang yang nyaman ini bagi anggota untuk belajar kemudian berkarya dan saling mendukung ini seperti apa?
2: Gimana kak? Maaf kurang
1: kedengaran. Nah bagaimana kampung ilustrator ini menciptakan ruang yang nyaman bagi anggota untuk belajar, berkarya dan saling mendukung di komunitas ini?
2: Oh ya, bagaimana cara ciptakan ruang yang nyaman gitu ya?
1: Iya.
2: Mungkin ini setiap kumpulan tuh kan lumayan banyak ya. Dan kita setiap kumpulan mungkin nggak sempat untuk mengurus satu persatu member kan.
1: Nah,
2: biasanya kita itu membagi beberapa kelompok nih kak. Jadi misalkan ada 20 orang, nah kita bagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok tuh sebelum kita berkarya nih, kita bisa kenalan dulu nih, ini si A dari mana dan kesini, misalkan tahu dari mana komunitas ini. Terus sukanya gambar apa, sukanya warna apa. Jadi sebelum kita menggambar tuh kita istilahnya berkenalan dulu lah sama si kelompok-kelompoknya itu, kelompok kecil.
1: Oh, saling mengenali dulu sesama anggota komunitas ya.
2: Iya. Kita rutin banget sih. Jadi sebelum menggambar, sebelum bikin kelompok tuh kita kayak semacam ice breaking gitu loh kak. Jadi ice breaking, terus game-game santai lah supaya kita lebih akrab. Dan kayak gini kan nggak bisa ditemuin ya kalau berkarya di kamar ya.
1: Iya. Nah kalau orang-orang introvert ya udah di kamar aja, gambar apa lagi ini nih. Nah karena saya termasuk yang pernah belajar di dunia menggambar tapi karena sendiri itu kayaknya udah stuck, otaknya stuck di situ-situ aja. Nah kayak sepertinya saya butuh ada yang seperti ini.
2: Kalau misalkan di komunitas tuh kita kayak ada semacam apa ya, api semangat baru gitu ketika kita istilahnya kreatif block gitu kan, kurang adanya motivasi. Nah kalau misalkan gabung komunitas itu kayak motivasi itu jalan terus gitu, karena kan kita termotivasi dari orang-orang yang apa ya, istilahnya transfer energi lah ya.
1: Dari teman-teman ini. Oke. Nah kalau menurut masnya sendiri ini seberapa besar potensi industri ilustrasi dan desain kreatif ini di daerah, kalau untuk saat ini?
2: Ini untuk cakupannya nasional mungkin ya?
1: Kita mungkin karena ini sudah beda pulau ya, berarti kita harus berpikirnya nasional ini.
2: potensi industri kreatif mungkin khususnya di bidang ilustrasi ya. Kalau saya lihat sih karena saya juga sering ke Jakarta ya, jadi saya banyak informasi terkait dengan industri ini. Mungkin kedepannya akan lebih maju lagi sih di industri ini, karena kita kan juga ada Kementerian Ekrap ya, Ekonomi Kreatif. Kalau yang saya lihat, Ekrap itu gencar banget dalam mencari bakat-bakat muda gitu. Dia, kalau yang saya lihat, Ekrap tuh sekarang lagi gencar banget nyari IP atau intellectual property gitu. Jadi menurut saya sih kayaknya kalau kita fokus di satu yang difokuskan Ekrap juga, itu jadi masa depan ilustrator sih, masa depan industri kreatif. Dan ilustrator tuh kan sebetulnya nggak berdiri sendiri ya. Dia itu kayak misalkan saya bikin komik. Dan ketika komik saya mungkin terkenal, bisa jadi IP dan mungkin bisa jadi animasi seperti misalkan si Juki atau misalkan kalau misalnya ada juga di yang suka mejeng karyanya di kereta tuh seperti tai lalat atau yang lainnya gitu. Itu menurut saya masih masih bisa sih industri kreatif ini berkembang, dan dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif kayaknya punya masa depan yang cukup lumayan untuk industri kreatif, khususnya di ilustrator ini.
1: Nah, kalau masnya sendiri ini sudah ada yang ini komikus atau apa ini masnya? Jangan dulu, saya mau tanya ini komikus atau apa? Penggambar atau ini di mana ini?
2: Kalau aku sih bisa dibilang ilustrator ya, sesuai bikin komunitas juga kan buat menampung ilustrator. Dan kadang juga ilustrator. Saya punya komik juga.
1: Sudah ada yang terbit mas?
2: Itu
1: sudah ada yang terbit komik?
2: Kalau komik sih belum terbit fisik ya. Saya masih di sosial media gitu. Cuman untuk pekerjaan ilustrasi, kadang ada beberapa brand yang masuk gitu, seperti bikin ilustrasi untuk branding, bikin ilustrasi untuk mural, itu salah satu kerjaan saya sih.
1: Oke. Nah, sebentar kita masuk ini dulu, break sejenak dulu. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, dan pendengar tetaplah bersama kami nih ngobras di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
0: Mamuju malam ini.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Mamuju malam ini.
7: Mamuju malam ini.
8: Ya, mendengar masih di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Dan kami masih mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi bisa melalui nomor 0426232443 atau nomor 0896609096. Dan bagi ingin mungkin meninggalkan pesannya atau komentar di Facebook kami RRI Mamuju atau di YouTube RRI Mamuju di malam hari ini. Dan kami masih bersama dengan Mas Fauzi Arif Suhada di malam ini. Iya, kita kembali lagi ke pembahasan ini masalah ilustrator. Nah, setiap kegiatan ataupun sesuatu itu pasti ada tantangannya ya Mas ya. Nah, kalau di komunitasnya sendiri ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam membangun ekosistem kreatif dan bagaimana cara mengatasinya ini?
9: Kalau tantangan mungkin ya, yang pertama untuk internal komunitas mungkin tantangannya adalah kita mungkin nggak bisa. Ketika kita membuat satu acara, mungkin nggak bisa semuanya hadir ya, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing, dan ketika ada semacam seperti itu, ya kita kadang-kadang nge-reschedule gitu, event-event yang ada gitu. Nah, kalau misalkan tantangannya untuk umum gitu, kayaknya sih di kita tuh entah mungkin saya aja atau mungkin yang lain ya, tantangannya adalah kita kurang atau mungkin dapat klien dari nasional, dari lokal gitu. Jadi apalagi sekarang di era AI ya, kadang-kadang orang udah menggampangkan pekerjaan ilustrasi via AI aja. Sebetulnya gak salah sih ketika orang istilahnya mengandalkan artificial intelligence-nya untuk satu pekerjaan mereka, karena gak semua kebutuhan ilustrasi itu memang penting bagi semua orang gitu. Ada yang memang orang butuh ilustrasi karena memang dia bukan membeli ilustrasinya, tapi membeli reputasi dari seorang artisnya tersebut. Bisa dikatakan misalkan ada ilustrator terkenal seperti Muklai atau seperti Telalat. Kalau misalkan kita melihat dari skillnya ya, atau dari stylenya, mungkin banyak juga ilustrator yang punya kemampuan, punya skill yang sama dengan artis-artis seperti mereka gitu. Tapi yang klien atau brand lihat itu kan bukan semata-mata hanya gambar ya, tapi melihat reputasi, melihat engagement, melihat bagaimana seterkenal apa karya itu, siapa artisnya, dan itu juga salah satu yang bisa kita evaluasi dari ilustrator gitu. Jadi untuk sekarang mungkin untuk pesan saya untuk ilustrator-ilustrator perintis di luar sana ya, jangan ragu untuk bikin personal branding gitu. Entah itu konten atau kita bikin satu karya yang beda dari yang lain. Bisa dikatakan bisa medianya misalkan komik atau misalkan animasi atau ilustrasi buku anak. Yang penting kita punya satu niche personal branding yang kuat banget dan bisa dilirik oleh calon klien gitu.
8: Iya, kalau di anggota komunitasnya sendiri ini, apakah juga mendapatkan kesempatan misalnya untuk mengikuti lomba, pameran, atau proyek ilustrasi profesional itu?
9: Jadi di komunitas ini kita ada beberapa section ya. Jadi kita punya satu grup. Yang di sana ada beberapa section, ada grup diskusi, dan yang kedua ada grup pamer karya, dan yang ketiga nih yang paling unik ada grup cari kerjaan gitu. Jadi kita gak hanya berkumpul, tapi kita saling sharing, saling memberikan informasi terkait kerjaan-kerjaan terkait ilustrasi gitu. Contoh misalkan di Jakarta ada event apa nih, ada event pameran. Nah, itu kan biasanya pamerannya nasional ya. Nah, kita saling share info di sana. Siapa tahu ada yang punya karya bagus, kita bantu nih dari komunitas untuk kesana, mendaftarkan ke event tersebut. Dan kita juga dalam waktu dekat ini juga ada beberapa event sih. Kalau di Cianjur mungkin ada di tanggal 1 Agustus nih besok kita akan ada event di Hotel Cianjur untuk exhibition. Nah itu berkolaborasi nih dengan komunitas yang lain, gak hanya Kampung Ilustrator Cianjur aja, tapi ada komunitas-komunitas lain yang memang basically di Cianjur juga sih, tapi berbeda niche, ya berbeda niche lah. Kalau Kampung Ilustrator Cianjur kan dia niche-nya lebih ke anak muda. Ada juga misalkan komunitas sebelah dia fokusnya ke lebih ke mural. Ada komunitas lain yang fokusnya lebih ke musik. Nah kita pengen di awal bulan depan tuh ada satu event gitu.
8: Oke. Semoga lancar eventnya ya, rencana eventnya. Nah kalau di peran media sosial nih sekarang kan ya, semuanya lewat media sosial nih, tidak ada lagi yang lewat surat ya. Nah, bagaimana peran media sosial dalam memperkenalkan karya anggota nih, sekaligus memperluas jaringan komunitasnya ini?
9: Buat sekarang ya, buat era sekarang peran media sosial itu sangat penting banget ya, terutama untuk membangun yaitu personal branding, terus branding komunitas juga. Kita kan awalnya kan cuman tongkrongan biasa. Nah, ketika kita waktu itu dikontenin gitu, ternyata ada beberapa konten kita yang viral gitu. Dan itu menambah awareness kan buat calon-calon yang mau gabung komunitas. Wah ternyata ada loh komunitas yang cocok dengan saya misalkan. Nah itu menurut saya sih peran media sosial penting banget sih buat, terutama buat anak-anak kreatif. Dan memang secara algoritma ya, media sosial itu cocok gitu untuk orang kreatif. Dia bisa memamerkan karyanya, bisa memamerkan proses berkaryanya mungkin, atau bisa memamerkan ini makna dari karya dia itu seperti apa sih. Nah, tinggal kita bisa belajar mungkin cara storytelling dengan menyampaikan karya kita itu seperti apa, dan itu bisa banget dipelajari dan bisa banget setiap orang terkenal lewat media sosial gitu.
8: Iya, nah kalau di sejauh ini setelah komunitas ini sudah berapa, ini katanya tadi baru ya, saya lupa bertanya, ini sejak tahun berapa nih? Tahun atau bulan ini?
9: Sebetulnya kalau dibilang terbentuk ya, kita itu dulu namanya komunitas Cianjur Berkarya gitu.
8: Tahun berapa
9: jadi,
8: ini?
9: Kalau dulu
8: mulai?
9: Sekitar 2024-an lah. 2024.
8: Ya enggak baru-baru amat ini.
9: Kumpul-kumpul.
8: Ini sudah 2026 loh. Iya, nah. Kalau di ini sejak adanya ini komunitas. Nah, kalau pencapaian yang paling membanggakan bagi Kampung Ilustrator ini sih, ada enggak? Ya pasti ada kan? Iya. Ya seperti apa ini?
9: Sejauh ini mungkin pencapaian dari kami ya, kita bisa menemukan gitu, menemukan perkumpulan yang suportif dan bisa merangkul anak muda gitu. Adapun mungkin kalau pencapaian yang prestasi mungkin ya, itu kayaknya belum ada untuk saat ini, karena seperti yang tadi saya bilang, meskipun komunitas ini dari 2024 ya, tapi kita sempat vakum sekitar setahunan gitu, sebelum akhirnya kita berubah nih dari komunitas Cianjur Berkarya menjadi Kampung Ilustrator Cianjur. Supaya apa? Supaya itu istilahnya rebranding lah, lebih visinya dirubah lagi, terus kita misi-misinya juga dirubah lagi, supaya menyesuaikan dengan member-member baru kita.
8: Iya, nah ini kan anak muda nih, komunitasnya anak muda ya. Nah kalau bagaimana komunitas ini mendorong generasi muda ini agar berani menjadikan hobi menggambar sebagai peluang karir atau usaha ini?
9: Menurut saya sih harus apa ya, segala sesuatu harus mulai dari percaya diri gitu. Nah, gimana cara menumbuhkan percaya diri itu? Ya, itu kita mencari satu wadah untuk terus mengembangkan percaya diri kita gitu. Karena kan misalkan ya di komunitas nih, kita punya satu aktivitas yang mungkin bisa menambah kepercayaan diri kita gitu. Nah, dengan cara itu setiap orang mungkin bisa berkembang di sini gitu, bisa terbuka istilahnya, oh ternyata menjadi seorang ilustrator tuh jalannya ini ya ternyata ya, karena kita berjalan bareng gitu. Tapi mungkin juga ada orang yang saya masih cuman hobi aja gitu. Ada juga yang pengen hobi, ada juga cuman sekedar hangout. Tapi ada juga mungkin di komunitas kita yang pengen berkarir di bidang ilustrasi ini itu gitu. Jadi kita juga saling diskusi sih. Dan memang di bidang ilustrasi pun peluang untuk berkarir itu juga ada gitu. Misalkan jadi ilustrator buku anak, jadi komikus, atau mungkin kalau misalkan pasar luar, kita bisa jadi microstrokers, atau mungkin bisa jadi ilustrator untuk klien luar negeri, itu bisa banget sih.
8: Iya, nah kalau kita mau ke dunia ilustrator ya nih. Nah, apa saja keterampilan yang perlu dimiliki seseorang ini jika ingin menekuni dunia ilustrasi, apalagi ini sekarang di era digital ini?
9: Kalau untuk modal menjadi ilustrator mungkin ya, seperti namanya, jadi ilustrator itu dia mengilustrasikan, bisa mampu mengilustrasikan narasi gitu. Bagaimana ada satu narasi, ada satu cerita. Nah, kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang visual, yang menarik gitu, dan bisa dipahami oleh semua orang. Nah, itu salah satu tujuan ilustrasi itu bisa menyampaikan narasi dalam bentuk visual gitu. Jadi itu modal pertamanya. Dan kalau misalkan ngomongin alat, itu gak terbatas sebetulnya. Orang bisa memulai dengan alat seadanya, mungkin bisa dari kanvas, dari sketchbook, atau mungkin kalau misalkan orang mau jadi komikus, dia bisa mulai dari skrip-skrip kecil-kecilan, mulai bikin komik sendiri, atau kalau dia mungkin pengen bikin animasi, dia bisa dari device yang ada, mungkin dari pen tablet, dari tablet, dari laptop, dan semacamnya gitu. Jadi untuk modal awal sih sebetulnya bukan ke alat ya, tapi imaginasi, bagaimana dia mengembangkan ide itu menjadi sebuah peluang peluang karir gitu. Dia bisa menerjemahkan ide yang dia miliki menjadi pundi-pundi rupiah gitu.
8: Nah, itu dia, saya tidak bisa menggambarkan imajinasi saya meskipun saya suka menggambar ini. Nah, karena ini sepertinya kita dibatasi, ya dibatasi waktu di malam hari ini. Nah, mungkin ada harapan yang Kampung Ilustrator ini terhadap dukungan pemerintah, sekolah maupun masyarakat dalam mengembangkan komunitas kreatifnya ini.
9: Kalau harapan dari pemerintah mungkin ya, kita pengen sih ada semacam event tahunan atau event istilahnya rutin lah yang diadakan, khususnya mungkin kalau Kampung Ilustrator Cianjur, kita pengen Pemprov Cianjur tuh pengen ada event-event resmi dari pemerintah untuk pameran, untuk showcase karya-karya kita. Dan gak apa-apa gitu, ada semacam kurasi, yang penting kita pengen ada satu platform yang bisa bertumbuh bareng gitu, bisa berkompetisi, dan dengan itu kita bisa berkarir di sana gitu. Atau mungkin bisa pendanaan dan semacamnya. Dan itu lebih jauh lagi sih, kalau misalkan pendanaan kita perlu ada perizinan dan lain-lain.
8: Ya, mungkin lebih ke wadah tempat kalian-kalian ini, para ilustrator ini, apa namanya itu, inspirasinya tersalurkan ya ke di sana, di
9: dan kabar baiknya mungkin di Cianjur itu kan ada Cianjur Creative Hub ya. Jadi kita bisa tuh tiap kita kumpulan bisa di sana, di Cianjur Creative Hub. Dan memang gedung itu kan didesain khusus buat orang-orang kreatif ya. Jadi kita pas datang ke sana nih, wah udah disiapin ada podium, ada alat-alat yang kita butuhkan gitu. Jadi sementara ini sih harapan dari kita nih, para pelaku kreatif, untuk pemerintah bisa lebih ditingkatkan pelayanannya, terus ada beberapa macam event yang bisa kita ikutin lah istilahnya. Dan adanya gedung kreatif itu juga salah satu kabar baik sih buat kita.
8: Iya, nah untuk terakhir di malam hari ini, apa pesan dan motivasi bagi anak-anak muda yang masih ragu memulai berkarya karena merasa bakat mereka belum cukup? Mungkin disampaikan pesannya.
9: Pesan mungkin ya untuk anak muda yang masih ragu buat berkarya. Sebetulnya berkarya tuh gak butuh kita skill yang gimana-gimana gitu ya. Asalkan kita punya satu keunikan, dan keunikan itu benar-benar milik kita sendiri gitu. Nah, kita bisa mengembangkan dari sana gitu. Jadi misalkan komik misalkan. Keunikan dari komik saya mungkin komedi. Nah, dengan itu kita bisa kembangkan di ide-ide lain supaya bisa istilahnya mencapai audiens baru gitu. Lebih awareness lagi, lebih terkenal lagi. Jadi kuncinya untuk yang baru mulai mungkin jangan ragu, tetaplah percaya diri dengan karya masing-masing, mungkin dari digital art atau traditional art. Karena mungkin sebagus-bagusnya karya pasti ada aja yang gak suka, tapi seburuk-buruknya karya juga pasti ada yang suka sih.
8: Ya seperti saya di rumah saya, meskipun gambar saya asal-asalan tetap aja disupport kok sama saudara keluarga saya. Oke.
9: Jadi jangan pernah takut berkarya lah.
8: Oke, terima kasih atas kehadirannya di malam ini Mas Fosi Arif Suhada SDS. Ya, saya selalu ini lengkap namanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan sukses terus untuk Kampung Ilustrator Cianjur, dan insya Allah nanti bisa lah ya, ada yang mungkin bisa karyanya yang bisa kita baca atau bisa kita lihat nanti insya Allah ya, dan juga nanti ada di pemerintahnya sana ada wadah untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin karya-karyanya ya, menyampaikan di sana. Dan pendengar, demikian untuk program Ngobras di malam hari ini dengan tema dari Tongkrongan dan Sekolah Bermimpi Bangun Ekosistem Kreatif bersama founder Kampung Ilustrator Cianjur, ada Mas Fosi Asrif Suhada STS. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Ngobras dengan komunitas Kampung Ilustrator, dan kami hadirkan untuk Anda sesaat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini Miga Pika menemani waktu Anda di edisi 21 Juli 2026. Semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu. Malam hari ini kami hadirkan dengan lagu-lagu untuk Anda, lagu bernostalgia malam hari ini. Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 4262323. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Mega.
0: Iya, si Patuo, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat di, alhamdulillah. Bagaimana giginya, sudah sembuh kah?
1: Mana ada?
0: Belum?
1: Iya.
0: Tidak pergi Ki?
1: Aku pakai ini dicabut orang.
0: Ih, daripada nah ini Ki, nah sakiti Ki.
1: Tidak sakit kah itu kah kalau dicabut?
0: Tidak sakit karena ini apa? Dibius.
1: Oh.
0: Asalnya perginya ke ini, ke dokter gigi.
1: Tinggi darah kan nanti.
0: Saya kira ada mi puskesmas di sana, di Karampuang.
1: Oh, belum pi wibak.
0: Oh, belum pi terlalu beroperasi di.
1: Iya.
0: Oh, jadi di mana Ki? Ini tak faskes tak pale. Di situ juga bukan di Karampuang.
1: Jadi sini di Wajak.
0: Oh, begitu. Iya, pergi Miki ke sana baru ini, apalagi diperiksa sama tok dan cabut gini, kasih saja obat.
1: Ya iya.
0: Daripada lama, kayaknya berminggu-minggu ini berapa kali ketemu Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Sehat ya. Oke, iya. Biar menghibur malam ini lagu apa?
1: Lagunya mau yang pesesa.
0: Apa itu?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri ya. Oke, baik. Untuk siapa?
1: Sudah banyak tadi orang lewat.
0: Belum baru kita.
1: Oh, baru saya.
0: Iya.
1: Oh, ada Bobby. Mm-hmm. Ada juga Tondeng. Mm-hmm. Ada juga Pak Maher, mm-hmm. Pak Jamili, Pak Abraham, Pak Gifrang. Mm-hmm. Pendek Janggo.
0: Halo. Halo. Terputus ya si Patuo ya. Tapi lagunya sudah saya simpan dan pendengar juga masih dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu di 0822 9609 0996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam Ibu Lia di Mamuju Tengah, apa kabar Ki?
2: Selamat malam juga Mbak Mega. Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Salam Mbak Mega.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi apa Ki ini?
2: Lagi duduk-duduk ini sambil monitor.
0: Oke. Okay. Duduk-duduk sambil monitor ya. Oke,
2: okay, baik. Iya.
0: Ibu Lia, ada pilihan?
2: Iya.
0: Ada pilihan lagu Ki?
2: Saya mau dengar lagunya Obi Mesak.
0: Apa itu?
2: Kalau di nya.
0: Apa itu? Oh, saya bacakan Ki.
2: Iya.
0: Obi Mesak, ada Adu Rindu, Kisah Kasih di Sekolah, ada juga tunggu ya, saya tarik dulu ya. Di Hatiku, Antara Cinta dan Dusta, Birunya Rinduku, Cobalah Mengerti. Natalia.
2: Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku. Oke, ini saja ya. Untuk siapa?
2: Ya, kirim salam. Lagunya untuk spesial pendengar tanpa terkecuali, kirim salam, ada tadi Ibu Dharma, ada juga Pak Mahir, Mama Mida, Bapak Ulang, ada juga Ani Iwoteng, ada Pak Salman, Mama Nanda, ada Sidan, Bobby, Pak Core, Gibran, Kenik Janggo, Asri Blu Timur, ada juga Anto di Duri, ada juga Ibu Murni, ada juga Pak Roy, Ibu Norma di Babana.

0: Biasanya bola. Kalah tahun Gianluca, kalah kalah di Argentina, enggak apa-apa juga juara di juga.
1: Iya, juara di juga, juara dua.
0: Iya,
1: betul.
0: Alhamdulillah, syukurlah.
1: Disyukur ya. Setidaknya masuk final.
0: Iya. Sudah berjuang itu sih,
1: iya,
0: mati berjuang.
1: Betul betul betul.
0: Masuk bisa masuk final. Alhamdulillah.
1: Ini penggemarnya juga berjuang karena begadang terus.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik Bobby ya, ada pilihan?
0: Lagunya Alda Risma.
1: Alda Risma. Oke, saya cari.
0: Apa di situ Mega?
1: Saya cari dulu di foldernya.
0: Alda
1: Risma. Tunggu dulu ya. Kenapa tidak ada foldernya ini Alda Risma? Saya cari dulu Alda Risma. Kira-kira Bobby maunya lagu apa?
0: Lagu apa ya? Makanya saya minta ini lagu apa di itu.
1: Iya, tidak saya dapat foldernya, coba saya cari ketik ulang ya. Alda Risma ya. Alda Risma, ada Aku Tak Biasa. Ada, saya takutnya ini Alda Lai, Alda Risma kayaknya ini Tangisan.
0: Iya, Alda Risma juga itu.
1: Tangisan Patah Jadi Dua. Kemudian juga Tangis Yang Terakhir, karena yang di sini cuma Alda saja, tak mungkin.
0: Oh iya, itu saja.
1: Yang mana?
0: Yang Tangis Terakhir.
1: Oke, Tangis Terakhir. Ini saja, Dik?
0: Oke, yeah.
1: Baik. Silakan. Salam-salam, Miki.
0: Oke. Okay. Menyapa buat Ibu Lia tadi, ada Ibu Dharma, ada Ibu Norma, Ibu Murni, ada Mida, ada Ani Boteng, kemudian Asri, ada Anto, ada Sultan, ada Pak Salman, ada Pangeran Kodok, Purnama Sari, KMS, Astriani, Alia, Gibran, ada Acos di Polman juga bersama Asra, dan semuanya saja Memega, tanpa terkecuali.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti Megapika kembali lagi ya, tak ingin sendiri.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Birunya Rinduku dari Obi Mesak. Tentunya pendengar, malam itu selalu punya cara untuk menghadirkan rindu ya. Seperti di ruang rindu memori lewat lagu. Mungkin pendengar yang mendengarkan siaran kami setelah mendengarkan Birunya Rinduku ini hadir rasa rindu. Karena rindu itu berbagai macam ya. Mungkin bagi Anda yang jauh dari rumah, rindu akan rumah. Atau rindu masa lalu, ada pula juga yang kadangkala diam-diam merindukan seseorang yang kini masih hinggap di hati. Nah, lagu Birunya Rinduku yang dipopulerkan Obi Mesak ini juga merupakan karya dari Obi Mesak yang dikenal sebagai salah satu pencipta lagu dengan lirik-lirik puitis dan juga penuh makna. Tentunya Birunya Rindu ini bercerita terkait dengan kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang dicintai. Karena kalau kita bicara biru, itu kan identik dengan laut ya. Tapi kalau orang mensimbolkannya biasanya simbol kesunyian, kedalaman rasa seperti dalamnya laut dan juga penantian yang tidak kunjung usai. Meski yang dipisahkan oleh waktu dan jarak, cinta itu tetap hidup dalam setiap kenangan. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-960-90996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Pak Erwin. Apa kabar?
1: Ya, kabar baik Mbak Mega.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Kalau Mbak Mega sendiri?
0: Kabarnya sehat juga Pak Erwin.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini Pak Erwin? Sudah istirahat kah?
1: Ya, lagi duduk-duduk ini Mbak Mega.
0: Oh, masih duduk-duduk ya.
1: Untuk menunggu Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik. Saya kira sudah istirahat. Oke, okay, ya. Baik Pak Erwin.
1: Ya, lagunya kalau ada ya, lagunya Elsa.
0: Elsa?
1: Iya, iya.
0: Apa itu?
1: Tapi Lisa Mak saja ya. Kalau
0: saya carikan Ki dulu di salam-salam ya, ya. Ki.
1: Kirim salam tadi semua di Pulkar, terus ada juga Ibu Lia, ada Pangeran Korok, terus ada juga Astri di Timur, ada untuk Dendekan. Ada Ibu Murni di Kalimamuju, terus ada juga Ani di Boteng bersama Nida, ada Bapak Ulan, ada Bapak Rizal, ada Pak Acik Hairudin, terus ada juga Pak Mahir di sana. Apa kabar Pak Mahir? Terus ada juga Astri Ani di Majene bersama Lady Tander, ada Dina, terus ada juga Le Sardino bersama Lila, Kapal Salman di Galuh Lombok, Bang Sidang di Tolman. Apa kabar semua? Terus ada juga Pak Abrahan, Kibran, ada Maulana, ada Medi Parma. Mm-hmm. Terus ada juga Purnama Sari, Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya, pokoknya semuanya di tempat terkecuali Mbak Mega.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama
0: amin,
1: dengan keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Erwin ya. Pendengar juga bisa menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Mega.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Syukur di.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Syukur?
2: Alhamdulillah. Kabar baik aja ini Mbak Mega.
0: Oke baik. Lagi apa ini Pak Syukur?
2: Lagi santai-santai aja nih Mbak Mega sambil nonton TV nih Mbak Mega.
0: Okay.
2: Sudah habis bola ini Mbak Mega.
0: Tidak ada nih tontonan bola.
2: Iya, tapi entar lama lagi Indonesia nih Mbak Mega.
0: Iya.
2: Piala Hyundai ya kan, yeah. Tanggal 25 sudah anu lagi itu, mulai lagi itu Mbak Mega.
0: Iya. Itu lagi yang dinantikan di.
2: Ini itu lagi ditunggu-tunggu itu Mbak Mega. Iya. Kalau hobi bola ini susah nih Mbak Mega.
0: Iya betul, selalu ada saja yang ditunggu. Yes,
2: ada aja ditunggu-tunggu Mbak Mega.
0: Ya. Baik, Pak Syukur.
2: Oke, lagunya tapi waktunya masih sempat nih Mbak Mega, masih lagunya sempat, diputarin ya. Mbak Mega.
0: Oke, masih aman, Pak.
2: Aman ya, lagunya nah apa jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke. Siapa yang nyanyikan itu?
2: Itu
0: versi siapa ya? Siapa nyanyikan. Bebas ya maksud saya.
2: Iya, bebas saja, iya bebas saja. Perempuan okay, kata cowok juga enggak apa-apa Mbak Mega. Okay. Iya.
0: Silakan untuk
2: punya cewek. Judul. Iya. Salam-salam aja Mbak Mega yang tadi sudah lewat, Pak Erwin tadi Pak ya? Pak Mega ya?
0: Pak Erwin.
2: Ya Pak Erwin, Pak Zedan juga, Pak Maher, Pak siapa lagi ya? Lupa-lupa ingat juga nih Mbak Mega masarnya.
0: Iya, iya.
2: Ibu Murni, si Patuwo, Pak Asri, siapa lagi? Tondeng. Pokoknya semua-semua deh Mbak Mega tanpa terkecuali yang mendengarkan RRI Mamuju di malam hari ini. Semoga sehat semuanya. Amin. Tanpa disebut namanya satu persatu. Pokoknya sehat semuanya buat Mbak Meganya bersama keluarga juga. Sehat juga Mbak Mega.
0: Amin, amin.
2: Dan
0: amin.
2: Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hadirkan dulu ya. Ini kayaknya lagunya Bobby sudah ditunggu juga. Tangisan terakhir, ini lagu dari Aldarisma dan pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
3: Tidak bisa pungkiri bahwa memang tiap tahun.

0: Mendengar lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Ini merupakan salah satu lagu duet yang paling romantis, paling melegenda di Indonesia ya. Yang dipopularkan oleh Marantika dan bersama dengan Dewi Jul. Tentunya dalam sebuah hubungan, terkadang itu cinta belum cukup ya pendengar. Cinta yang membuat tetap bertahan adalah kejujuran dan saling percaya. Jadi kalau misalnya sering ada dusta di antara kita, walaupun ada cinta, kayaknya ada hal-hal yang membuat kita sulit untuk bertahan. Nah, lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Harry Tasman dan hingga kini masih menjadi salah satu lagu kenangan yang sangat dicintai oleh lintas generasi, tidak hanya generasi-generasi boomers dan gen X dan sebagainya ya. Gen Z dan sebagainya juga menyukai lagu ini. Nah, lewat liriknya lagu ini mengajarkan bahwa sebelum melangkah lebih jauh dalam sebuah hubungan, ada satu hal yang penting adalah kejujuran. Karena kejujuran fondasi yang paling penting ya, sebab tidak ada cinta yang akan bertahan lama jika dibangun atas kebohongan. Makanya itu pendengar, kalau misalnya pendengar merasa sering berdusta kepada pasangannya, kayaknya sekarang harus mulai-mulai diintrospeksi ya. Masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu. Karena tadi lagunya Pak Erwin, saya cari Elsa Pitalo, Elsa, saya tidak ada lagunya untuk lagu-lagu yang kenangan, adanya di playlistnya di lagu-lagu yang baru maksud saya di tahun 2020. Jadi nanti saya bantu ganti saja ya untuk Pak Erwin, nanti setelah ini saya informasikan lagu apa yang saya pilihkan untuk Pak Erwin. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Roy.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat malam ini ya?
1: Iya, sehat selalu.
0: Lagi apa ini Bung Roy?
1: Lagi di rumah ini.
0: Oh, lagi di rumah. Sabar, ya. Iya.
1: Keluarga.
0: Biasanya
1: anak-anak
0: ada
1: anak tercinta.
0: Oh, oke. Okay. Insyaallah.
1: Ya, luangkan juga waktu bersama dengan keluarga.
0: Iya, betul. Karena biasanya nih kalau ditanya lagi ada di luar daerah. Kesibukan dia.
1: Rencana mungkin besok lagi keluar.
0: Oh, besok lagi.
1: Keluar daerah, bukan keluar negeri.
0: Oh iya.
1: Dan di Jemaah ya.
0: Kalau keluar negeri ini ya, susah migabung.
1: Itu mir di ada di aplikasi.
0: Iya, betul.
1: Digital. Oh,
0: iya, betul ya.
1: Kuriri semua dijangkau.
0: Siap.
1: Bukan cuma domestik tapi biar di mancanegara kan bisa juga monitor itu. Iya.
0: Pulisannya juga mungkin kayaknya beda tarifnya di. Kalau dari luar.
1: Sambungan langsung internasional.
0: Iya.
1: Dulu.
0: Oke, okay,
1: salam saja semuanya.
0: Iya,
1: tempat terkecuali di malam hari ini, semoga bahagia, damai selalu. Lagunya Mihanu bisa di
0: apa itu?
1: Saya teringat dulu ini Terminal Franky saya Ratu.
0: Oke, Terminal ya.
1: Kalau bisa di.
0: Iya, insya Allah bisa. Silakan.
1: Balik aja.
0: Iwan Fals di
1: Franky saya Ratu.
0: Oh iya, yang duet ini ya sama Iwan Fals, bukan ya?
1: Ya boleh juga lah.
0: Oh iya, ya ini aja yang ada. Oke, baik. Iya.
1: Iya, makasih Mega.
0: Iya.
1: Sampai.
0: Terima kasih, Bung Roy.
1: Salam semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau untuk Pak Erwin nanti saya pilihkan lagunya Ebit G. Ade ya, boleh ya untuk didengarkan nanti. Baik, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat
2: Ruang Rindu. Berbagai rindu.
0: Selamat malam Pak Mahir.
2: Malam juga Mbak Bella.
0: Iya, kabarnya sehat Ji.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Pak Mahir?
2: Iya, masih di depan radio ini, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Masih depan radio, Di. Tidak ada yang di bola jadi mendengar-mendengar Mami kayak lagu. Pak Mahir, lagunya mau ikutan saja, Di?
2: Ikutan, Ye.
0: Iya, silakan. Salam-salam, Mak.
2: Salam-salam dulu. Selamat. Sehat selalu. Ada juga Pak Sultan, Barudin, Bung Murni di Kalimamuju, ada Bapak Rizal, Pak Ulang bersama Mida, Ani, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, Norma di Wibana, Bung Mateng, ada Terbi Pukar, Anto bersama Asri, ada Pak Salman, MSI, dan semuanya pendengar Tuan Rindu Tuan Berbagi Rindu untuk Mbak Mega Pika. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir. Karena waktunya singkat ya, kebersamaan kita di malam ini. Saya mau angkat satu lagi pendengar untuk berkirim salam. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Umur Dot Agung. Assalamualaikum Mbak Mega.
0: Waalaikumsalam. Dengan Asri ini ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Kabarnya sehat Asri?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Mega juga sehat, Di?
0: Iya,
3: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
3: Ya, lagi duduk-duduk sambil dengar.
0: Karena penutup ikutan Mekid ya?
3: Iya, ikutan saja.
0: Salam-salam
3: Mekid. Iya, kirim salam yang baru lewat. Ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodo, ada Erwin, ada Papa Ulan, ada Ani di Boteng, ada Bu Mida juga di sana. Ada Bang Sidan, ada Bobby, ada Sardina Maulana, Bang Kumis, Kainis, ada Anto Dian Rekang, Pak Salman Galung Lombo, Pak Sultan Galung Sulung, ada Abraham, Gibran, Tende Janggo, ada Bain Putra, Gunawan, ada Lidi Parma, Bunda Adi, ada Mama Nanda, Pastirian bersama Alia di Majene, Padila Ani, Ibu Murni, Ibu Lia, ada Ibu Norma, Ibu Dharma juga, ada Indrawati Pasangkayu, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Pak Syukur di Kota Kertanegara, ada Farhan juga di sana, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya baca pesan terakhir ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut, lagu dari Ani di Boteng. Mau dengar lagunya Stinky, judulnya Mungkinkah? Judulnya untuk semua pendengar RRI Mamuju, untuk penyiar lanjut tugas. Terima kasih. Terima kasih Ani sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami dan juga bergabung bersama kami. Tapi mohon maaf ya, waktu membatasi kita malam hari ini. Nanti lagunya boleh ikutan. Dan juga pendengar, mohon maaf ini teleponnya dari tadi masuk, mohon dimaafkan karena tidak terasa ya kebersamaan kita malam hari ini sampai di penghujung. Terima kasih sudah setia mendengarkan kami pendengar di Ruang Rindu malam ini, dan juga salam setiap request dan juga setiap kenangan yang kita hidupkan bersama di malam ini untuk edisi 21 Juli 2026. Insya Allah semoga kita dalam keadaan sehat terus, berjumpa terus dalam setiap program lainnya, dan Ruang Rindu didengarkan terus setiap hari di pukul 22.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup pendengar, saya hadirkan sebuah karya mengingatkan kita bersama bahwa setelah gelapnya malam selalu ada fajar yang membawa harapan baru. Inilah kita hadirkan untuk Anda, LG Esok Pagi. Ini tadi spesial menggantikan lagunya Pak Erwin dari Ebit Kiade. Pendengar, saya pamit menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju frekuensi 96,97,6 dan 100,2 MHz untuk hari ini 21 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menjumpai Anda pendengar tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Mika Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Dengan inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui FM 96 dan 100,2 serta 97,6. Hari ini Rabu 22 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Menjumpai Anda kembali di Mamuju pagi ini bersama saya Randy, menemani di hari Rabu 22 Juli 2026. Semoga di hari ini semuanya dalam keadaan yang tetap sehat dan juga selalu dalam kondisi yang berbahagia. Pendengar, saya Randy menemani Anda hingga jelang pukul 11 nanti atau hingga Mamuju siang akan kami temani Anda dengan rangkaian acara di pagi hari ini. Kami akan awali jumpa kita dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 81. Dibacakan Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia.
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.

Perlindungan Allah adalah hal yang selalu didambakan setiap insan beriman. Dengan perlindungannya, tak akan ada kesulitan dan kekuatan manapun yang dapat menghalangi kita dalam mengarungi hidup ini. Perlindungan Allah membuat jiwa kita merasa tenteram dalam segala kegundahan yang mungkin ditemui. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang taat beribadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang mencintai dan membenci orang lain hanya karena Allah, orang yang mampu menolak melakukan perbuatan tercela dengan wanita ketika kondisinya memungkinkan untuk itu, orang yang ikhlas bersedekah, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga meneteskan air mata. Bila kita ingin mendapat perlindungannya, marilah kita berusaha untuk masuk dalam 7 golongan tersebut."

selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik.

Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mamuju pagi ini kami akan segera hadirkan untuk Anda dialog Mutiara Pagi.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kita menjumpai Anda kembali di Dialog Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah kita berjumpa di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Randi menemani Anda. Dan juga untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD yang sudah bergabung bersama kita melalui virtual. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Abdul Wahab.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: Mamuju. Ya, kabarnya sehat Ustadz pagi ini hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: baik. Dan pagi ini Ustadz kita akan bahas terkait ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam Indonesia.
2: Iya,
1: nanti juga kita buka ruang untuk pendengar. Mungkin di 15 menit terakhir kita akan buka telepon ataupun juga Anda yang mau berkirim pesan boleh lewat WhatsApp 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Untuk pengantar di awal Ustadz, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di pagi ini kita bersyukur masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati bulan keduanya Allah Subhanahu wa taala, bulan Safar dan bulan Juli di Masehi insyaallah. Bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali melanjutkan berkait bahasan kita di Mutiara Pagi Terus Satu RRI Mamuju yang insyaallah terkait dengan fikih mawaris. Di mana sebagaimana yang sampaikan host kita, insyaallah kita akan bahas terkait dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam Indonesia. Para pendengar yang Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waris pengganti ya, ini bisa kita lihat di beberapa buku panduan, buku fikih mawaris terkait dengan ini. Kalau saya mengutip satu buku dari ayat Al-Hayati di hukum waris itu menjelaskan bahwa ahli waris pengganti adalah keturunan dari seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga ia menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima warisan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Minggu Iman. Jadi terkait dengan ahli waris pengganti ini adalah keturunan dari seorang ahli waris itu sendiri, mana telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Sehingga yang menggantikan itu menggantikan kedudukannya itu orang tuanya khususnya, itu menerima bagian warisan. Sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa seorang kakek meninggal dunia, salah seorang anak laki-lakinya telah meninggal lebih dahulu, tapi meninggalkan cucu. Dalam Islam itu cucu tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris. Nah, di dalam hukum kompilasi hukum Islam kita, konsep ahli waris pengganti ini bisa kita lihat di pasal 185 ya, 185 ya, satu kompilasi hukum Islam kitab. Yang mana menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris itu, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173. Nah, selanjutnya bahwa di pasal 185 ayat 2-nya, bagian ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Maksudnya adalah ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan, memperoleh bagian yang lebih besar daripada bagian yang semestinya diterima dari orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sedemikian adanya terkait dengan ahli waris pengganti. Nah, bagaimana dengan pandangan fikih klasik ya? Mayoritas ulama, baik itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, begitu juga yang namanya Hambali, ini tidak mengenal konsep yang namanya ahli waris pengganti, sebagaimana yang diatur di kompilasi hukum Islam kita di Indonesia ini. Jadi fikih klasik itu hanya berlaku pada akrabu yang na'u abda, jadi kerabat yang lebih dekat yang menghalangi kerabat yang lebih jauh. Karenanya disebabkan itulah, maka ketika masih ada anak laki-laki pewaris, maka cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu itu pada umumnya terhalang. Artinya mahjub dalam fikih klasik. Nah, timbullah pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Indonesia itu mengatur ahli waris pengganti? Mengapa di Indonesia ini diatur terkait dengan ahli waris pengganti? Para pakar ulama hukum Islam kita itu menjelaskan bahwa ini ketentuan merupakan hasil ijtihad untuk mewujudkan keadilan, al-adil, dan kemaslahatan, atau biasa dikatakan al-maslahah, di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga konsep ini banyak dipengaruhi oleh Hazairin ya, yang bagaimana menilai bahwa cucu yang kehilangan ayah atau ibunya sebelum pewaris meninggal tetap dapat memperoleh perlindungan hukum agar tidak kehilangan hak ekonomi keluarga. Landasan Al-Qur'annya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah An-Nisa ayat 11 itu, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain, di mana Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Di ayat inilah yang kita pahami menjadi dasar utama ya, selain An-Nisa ini, An-Nisa ayat 11 ini ada 12, ada 176. Di An-Nisa ayat 11 ini menguatkan kita bahwa hukum kewarisan dalam Islam itu telah menunjukkan pembagian warisan merupakan ketetapan yang wajib dipenuhi ataukah wajib dipatuhi. Sehingga ini menguatkan kita terkait dengan dasar hukum kewarisan itu sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita di Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 13. A'udzubillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illah rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itulah batas-batas hukum Allah. Tilka hududullah wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu ya dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min, jadi dimasukkan, saya akan dimasukkan ke dalam surga, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, anhar ya, hajrimin tahtiyal anhar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar prosatu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dipahamilah sedemikian adanya. Nah, kita misalnya lagi kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya berikanlah bagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Nah, adapun sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Ini bisa kita lihat di hadis Bukhari di 6732 dan Muslim 1615. Yang mana fa'irikul faraid bil ahliha wa ma baqiya fa'awliya rajulin zakarin. Artinya berikan bagian warisan kepada yang berhak menerimanya, adapun sisanya itu diberikan kepada kerabat lelaki yang terdekat atau ke yang paling dekat. Di sini kita bisa pahami bahwa dasar pembagian warisan ini menurut sistem faraid itu membuat ada jada, apa maksud saya adalah adanya landasan atau keadaannya dasar bagi jumhur ulama dalam menentukan ahli waris itu. Bagaimana pendapat ulama terkait dengan ini? Misalnya Imam Waba Az-Zuhaili itu menguatkan, menjelaskan kepada kita bahwa dalam fikih klasik itu seorang yang telah meninggal tidak dapat mewariskan hak yang belum ia miliki. Sebab konsep penggantian kedudukan ahli waris itu tidak dikenal dalam pembahasan faraid klasik. Ya. Sementara Khazairin itu bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya demi menjaga keadilan keluarga pemikiran. Inilah yang kemudian banyak mempengaruhi penyusunan kompleks Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RI Mamuju. Insya Allah kita akan banyak berdiskusi dengan ini, baik itu bahasan yang secara umum tentang fikih waris ini. Saya ingin simpulkan secara dasar bahwa memang perlu kita pahami yang namanya ahli waris pengganti ini merupakan konsep yang berlaku dalam hukum Islam positif Indonesia. Melalui yang namanya kumpulasi hukum Islam atau KKHI bukan merupakan ketentuan yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih klasik itu. Olehnya itulah ketika kita menyelesaikan perkara waris atau warisan itu, masyarakat perlu untuk mengetahui apakah penyelesaiannya ini menggunakan ketentuan fikih klasik atau menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya khususnya di pengadilan agama. Karena yakin di pengadilan agama itu akan diberikan dua jalur ini, apakah melalui penyelesaian menggunakan fikih klasik ataukah melalui penguatan di atau dasarnya berasal dari hukum Islam positif di Indonesia ataukah kompilasi hukum Islam kita, ataukah ada juga yang melalui hukum perdata. Jadi sedemikian adanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan terhadap ilmu yang kita anuai yang benar, kemudian bisa menjalankan syarat-syarat ya Allah Subhanahu wa taala dengan adil, dan tentunya kita berharap semoga harta benda kita itu bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat nantinya, dan kita bisa lepas dari pertanyaan terkait dengan harta benda kita. Semoga ini menjadi awal kita. Jadi setelah ini saya serahkan ke kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di awal. Jadi untuk pendengar yang mau menyampaikan pertanyaan, ya silakan Anda boleh sampaikan di line telepon kita ataupun juga boleh berkirim pesan ya di WhatsApp 08229609096. Baik Ustadz, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang diterima. Ya pendengar, ada yang menyampaikan pertanyaan dari Pak Andi Akbar yang ada di Mamasa. Ustaz, pertanyaannya begini, kapan sebaiknya keluarga mulai berdiskusi mengenai persoalan warisan? Nah itu Ustaz, dari Pak Andi Akbar yang ada di Mamasa. Baik, silakan Ustaz.
2: Halo.
1: Iya, silakan Ustaz.
2: Saya nggak jelas tadi apa.
1: Iya, pertanyaan dari Pak Andi Akbar menanyakan kapan sebaiknya keluarga mulai berdiskusi mengenai persoalan warisan.
2: Iya. Berbicara tentang tentang warisan ini, memang tidak ada kepastian secara umum. Saya cek ini dan terima kasih Pak Andi Akbar. Baiknya itu setelah penguburan atau kata selesai dan itu berbicara tentang warisan. Tapi itu tadi, kalau kita berbicara tentang warisan itu sebaiknya setelah si mayit meninggal ya, bagusnya itu kalau setelah dikuburkan dan selesai yang namanya hutangnya, wasiatnya, baru nanti di berbicara tentang bagian warisannya sendiri. Begitu jawaban singkat saya Pak Andi Akbar. Jadi kalau saya jangan dulu bicara kalau sudah belum pada posisi terselesaikan kewajiban kita sebagai muslim itu untuk itu ya memandikan, mengkafani, menguburkan, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Itu kalau sudah tuntas itu saya pikir tidak apa-apa untuk itu. Tapi untuk sebelumnya saya pikir akan banyak pertanyaan ataukah akan menjadi suasana kalau bahasanya air akan menjadi keruh. Kenapa? Karena ada mungkin nanti langsung ditegur, kenapa kamu bicara tentang ini padahal mayit masih ada dan seterusnya. Maksudnya belum diselesaikan kewajiban kita. Begitu jawaban singkat saya, Pak Andi. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Ustadz. Kita ke yang berikut lagi. Terima kasih juga sudah menyampaikan pertanyaan Anda. Ada Pak Rahman di Majene. Ustadz, pertanyaannya begini, katanya assalamualaikum RRI Mamuju, kalau keluarga sepakat membagi rata semua warisan, nah ini seluruh keluarganya katanya sepakat, Ustaz, bagaimana dengan hal ini, apakah dibolehkan dalam hukum Islam? Baik, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan itu secara rata. Di dalam Islam ini terkait ini ketentuan bagian warisan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dasar pembagian itu harus sebenarnya mengikuti hukum faraid terlebih dahulu, karena memang inilah penyebabnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Kenapa? Ketika dibagi rata nanti akan ada banyak problem yang walaupun sebenarnya sudah disepakati. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah betul-betul dia disepakati. Tapi bagi saya dan beberapa kajian beberapa yang saya dapatkan bahwa memang harus diketahui dulu terkait dengan yang namanya pembagiannya. Ya, jadi saya sampaikan yusikumullah fi auladikum li zakir isul hadirun fa. Allah menceritakan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Artinya ini ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batas-batasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tilka hududullah. Jadi semuanya yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ketetapan atau batas ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menguatkan kita bahwa ketetapan Allah itu bukan hasil kesepakatan manusia, ya, bukan hasil kesepakatan manusia. Nah, kalau dikembalikan tadi, bagaimana jika memang sudah disepakati? Yang pertama, jika yang dimasukkan itu adalah langsung mengubah bagian faraid, ya, bagian itu sebelum ya haknya masing-masing dikatakan, maka itu tidak sesuai dengan syariat satu ketentuan syariat. Karena kenapa? Karena hak setiap waris itu belum diketahui. Nah, belum diketahui. Kayak misalnya, contoh misalnya ada anaknya laki-laki dan perempuan langsung dibagi rata. Maka sebenarnya belum diketahui berapa bagian sebenarnya yang dimiliki laki-laki dan perempuan langsung dibagi rata. Sehingga yang dimaksudkan ini harusnya kita mengetahui itu. Karena kenapa? Kalau tujuan pertamanya adalah langsung mengubah bagian faroid itu karena ini, maka inilah dikatakan lebih mengutamakan kesepakatan bersama dibandingkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkait dengan faroid ini Allah yang langsung turun. Kalau ayat-ayat yang lain itu masih butuh penjelasan. Kalau ini sudah jelas, ada yang dapat 1/2, 1/3 dan 1/6, 1/4, 1/8, 1/3 itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan ini, bagian faroid itu telah dihitung dan masing-masing ahli waris itu telah mengetahui haknya. Ya, kemudian inilah yang disebut mereka sadar tanpa paksaan rela menyerahkan sebagian atau seluruh haknya itu kepada ahli waris yang lainnya, sehingga nanti apa namanya pembagian warisan itu menjadi rata misalnya. Maka itu baru dibolehkan. Ini bukan mengubah hukum waris, tapi melainkan adalah sulh ya, atau keperdamaian, ataukah nazul, ataukah bagaimana pelepasan hak secara sukarela. Yang menjadi problem dalam masyarakat kita atau di sekitar kita itu ada satu yang menentukan, ayo bagi rata misalnya tanpa disepakati oleh orang lain. Maaf, misalnya salah satu orang tuanya mengatakan ayo bagi rata saja, hanya orang tuanya, bapaknya meninggal, maka ibunya mengatakan bagi rata saja. Nah, itu sebenarnya tidak disepakati secara keseluruhan. Nanti tinggal mengiyakan-iyakan, karena memang tidak bisa kita juga menantang ya, apalagi kalau orang tua misalnya. Tapi yang itu tadi, makanya kita dengan adanya kegiatan seperti ini, mutiara pagi kita ini, khususnya di Bikin Mawis, kita paham bahwa sebenarnya ketentuan Allah itu di atas segala-galanya. Sehingga nanti kalau sudah diketahui ketentuan Allah bagaimana, baru nanti kita sepakati bersama, ataukah nanti ada pemberian ya, misalnya siapa yang lebih banyak setelah dibagi rata, dibagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada ingin diberikan, ataukah mungkin banyak yang memberi apa namanya membantu orang tuanya, mungkin adiknya yang paling bungsu itu yang banyak bersamanya, nanti kakak-kakaknya yang bahasa saya tahu diri untuk memberikan sebagian lagi kepada adik bungsunya. Kenapa? Karena begitu, karena memang sudah dipahami, dan kalaupun tidak, nanti yang jelasnya laki-laki itu punya tanggung jawab besar terkait dengan ini. Apalagi kalau memang adiknya bungsu itu adalah yang perempuan. Jadi begitu yang saya pahami. Jadi memaafkan dan berdamai, maka itu pahalanya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kumpulasi hukum Islam kita ini memang dipahami bahwa sepakat untuk melakukan perdamaian. Tapi lagi-lagi saya ingin singkatkan begini, Pak Rahman yang berjenek, bahwa jika semua ahli waris ingin membagi warisan sama rata, maka pertama-tama hitung dulu bagiannya masing-masing sesuai syariat. Setiap ahli waris itu mengetahui haknya. Apabila mereka dengan ikhlas tanpa paksaan sepakat memberikan sebagian haknya kepada yang lain, maka itu baru dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu adalah kesepakatan setelah mengetahui haknya, bukan mengganti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Jadi mestinya diketahui lebih dahulu. Karena kenapa? Kadang begini, saya pernah juga sampaikan ini bahwa bagaimana misalnya saya anak pertama laki-laki, kemudian bungsu sekali misalnya itu anak perempuan. Kalau dibagi rata, maka tanggung jawab seorang kakak ini kan kenapa bisa 2:1? Salah satunya adalah kalau dia belum menikah harus mempersiapkan sebagai mahar, kemudian membantu penghidupan keluarganya, ibunya, bapaknya, bahkan anak dari saudaranya, itu dia bertanggung jawab ketika memang misalnya tidak saudaranya itu tidak mampu ya, misalnya tidak mampu. Makanya apalagi yang paling dekat misalnya adiknya, orang tua sudah tua semua dan adiknya butuh bantuan kuliah misalnya, maka ketika dibagi rata akan terasa, nanti baru terasa di situ pun sudah dibagi rata kemarin, sehingga tidak diberikan lagi, merasa bahwasanya tidak ada lagi tanggung jawab terhadapnya. Kenapa dibagi sesuai ketentuan itu, khususnya yang laki-laki itu punya tanggung jawab besar atau punya tanggung jawab setelah ini. Begitu mungkin jawaban singkat saya. Intinya syariat tetap ditegakkan supaya apa? Hak setiap ahli waris itu terlindungi, sehingga semangat musyawarah maupun kerukunan itu tetap terjaga. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti dibagi rata dan dia memang tidak tahu tentang ilmu itu, nanti ketika dia sudah besar dan sebagainya baru sadar terkait dengan itu, oh ternyata besar bagian saya sebenarnya, tapi dibagi rata, nah, itu nanti akan mengurangi keikhlasan dan seterusnya. Makanya perlu untuk diketahui lebih dahulu. Ya, mungkin begitu jawaban singkat saya dari Pak Rahman. Terima kasih untuk Pak Rahman dan semoga kita semua paham.
1: Baik, Ustaz, mungkin ini jadi yang terakhir, satu lagi ya Ustaz ya. Ini dari Pak Burhan yang ada di Polman. Singkat Ustaz, izin ya. Apakah sengketa warisan ini sebaiknya langsung dibawa ke pengadilan? Baik, seperti itu pertanyaannya Ustaz, silakan.
2: Sengketa tentang harta warisan baiknya dimusyawarahkan, tidak dibawa ke pengadilan. Kalau memang sudah tidak ada jalan temunya di antara keluarga, maka boleh didatangkan yang ahlinya tentang penyuluh agama, tentang guru agama, tentang anunya. Kenapa saya tidak mengarahkan ke pengadilan? Karena pasti butuh dana, jangankan butuh dana, untuk kesana saja butuh dana ya, butuh waktu dan seterusnya. Sehingga kalau saya mengatakan solusi terakhir itu dibawa ke pengadilan. Nah begitu, jadi memang kalau sudah ada, tidak ada titik terang terkait sengketa ini di dalam musyawarah keluarga ataukah ada yang penengahnya, maka ada, kan penengah itu bisa saja bukan dari keluarga ya, bisa saja dari keluarga, bukan ahli waris yang memberikan pandangan terkait dengan ini. Nah begitu mungkin jawaban singkat saya untuk Burhan di Polman. Kalau saya jangan diarahkan ke sana. Kita butuh yang namanya apa namanya ini Pak, pendamping hukum juga itu ya, kita pasti bayar gitu.
1: Baik.
2: Banyak yang dikorbankan. Jangan kan itu waktu saya sudah ada anunya. Apalagi kalau misalnya dari kampung mau ke pengadilan kabupaten, kan luar biasa itu perjalanan dan seterusnya.
1: Baik. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, juga pertanyaan daripada pendengar yang sudah kita terima di pagi hari ini. Dan sayang sekali waktu kita tidak bisa berlama-lama Ustaz, terima kasih untuk berjumpaan di Mutiara pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Insya Allah di pekan depan kita berjumpa lagi Ustaz. Baik, kita cukupkan Mutiara pagi hari ini. Saya Randi bersama Ustadz Abdul Wahab SPD SOSMPD undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita, Pemprov Sulbar menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Sebanyak 20 SPPG di Sulbar masih berstatus belum aktif karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Tidak ada, semua proses politik.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penentuan calon wakil gubernur pengganti almarhum Salim S. Mega. Jajaran birokrasi memastikan posisinya netral karena pengisian jabatan tersebut sepenuhnya merupakan ranah partai politik dan legislatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengatakan peran Pemprov Sulbar dalam hal ini sangat terbatas dan hanya bersifat administratif untuk menjembatani proses yang berjalan. Hal tersebut disampaikan Junda Maulana usai memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 20 Juli 2026. Junda menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan ini dimulai dari partai politik pengusung yang wajib menyepakati kolektif dua nama calon. Nama-nama tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Sulbar yang nantinya akan membentuk panitia pemilihan. Hingga saat ini pihak Pemprov Sulbar menegaskan belum menerima dokumen atau nama-nama usulan resmi dari koalisi partai politik pengusung.
1: Tidak ada, semua proses politik. Pemerintah hanya menyalurkan, yang meneruskan usulan yang disampaikan oleh teman-teman dari pemerintah, dari partai pengusung, gubernur, pengusung. Setelah itu, proses DPR, kita sebagai pemerintah daerah, utamanya saya, sekda, dan seluruh jajaran ke bawah, itu tidak memilih siapapun, ya, wakil gubernur, kan itu kan pimpinan kami, atasan kami, nantinya harus kita loyal. Siapapun itu, kita serahkan kepada mekanisme politik yang ada. Ya, kalau pemerintah ini kan menunggu. Jadi mekanismenya itu adalah partai politik pengusung itu mengusulkan dua nama. Ya tidak boleh tiga, harus dua nama kepada gubernur. Nanti gubernur menerima usulan tersebut, kemudian memproses dan melanjutkan ke DPR. Lalu DPR membentuk panitia pemilihan yang ada. Nah, sekarang kalau DPRD-nya sudah siap itu lebih bagus. Tinggal kita menunggu karena ini proses politiknya yaitu di partai pengusung ya harus dua nama, kan belum ada nama-nama yang kita terima dari pengusung dari partai politik itu, harus kolektif. Jadi harus dua nama.
2: Lebih lanjut, Junda menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemprov Sulbar tidak memiliki hak pilih dan akan tunduk kepada siapapun yang terpilih nanti melalui mekanisme konstitusi yang ada. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat dijadwalkan dimulai pada 4 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Laporannya kembali disampaikan Marhadi Umar.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat provinsi terus dimatangkan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan sebanyak 90 calon Paskibraka dari 6 kabupaten mengikuti proses seleksi tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, terpilih 67 peserta yang terdiri atas 2 orang untuk bertugas di tingkat nasional dan 65 orang sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Darwis menjelaskan, hingga saat ini seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Berbagai kebutuhan pendukung mulai dari perlengkapan hingga lokasi pendidikan dan pelatihan telah disiapkan. Ia menambahkan, pendidikan dan pelatihan Paskibraka dijadwalkan dimulai pada 4 Agustus hingga 8 Agustus 2026. Sementara itu, pengukuhan anggota Paskibraka akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2026.
4: Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional dan 65 di tingkat provinsi. Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran. Nah, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi. Insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat.
3: Darwis berharap seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan baik, serta menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT RI dengan optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanusada melaporkan.
0: Pos bantuan hukum komunitas nelayan diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat pesisir. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Dengan pos bantuan hukum ini, masyarakat bisa mengakses keadilan, khususnya nelayan.
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menilai pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum komunitas nelayan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kampung Nelayan Desa Sumare, menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang rentan berhadapan dengan persoalan hukum. Penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Mardiana, mengatakan keberadaan pos bankum diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus meningkatkan pemahaman hukum bagi nelayan agar tidak terjerat pelanggaran akibat minimnya pengetahuan terhadap aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan nelayan yang melakukan pelanggaran hukum karena kurang memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Menurut Mardiana, melalui pos bantuan hukum, Kementerian Hukum tidak hanya menyediakan akses konsultasi dan pendampingan hukum, tetapi juga akan mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat pesisir.
5: Dengan pos bantuan hukum ini, masyarakat bisa mengakses keadilan, khususnya nelayan, karena kita tahu banyak nelayan yang termasuk masyarakat rentan, ya kan? Mereka melakukan tindak pidana karena mereka tidak tahu konsekuensi hukumnya seperti apa, dari apa yang mereka lakukan, kayak itu pembomongan ikan, mereka kan kurang paham. Jadi memang kami dari Kementerian Hukum akan berupaya membantu nelayan, khususnya kami dari penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan senantiasa mengupayakan bagaimana kami bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.
6: Dirinya berharap meningkatnya literasi hukum di kalangan nelayan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan pos bantuan hukum nelayan juga diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara lebih mudah sehingga hak-hak hukum nelayan dapat terlindungi sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang kabarnya mencapai 300 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
8: Kan belum kita tahu ya.
2: Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengungkapkan kekhawatirannya terkait isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang kabarnya mencapai 300 triliun pada tahun 2027. Ia berharap kebijakan tersebut tidak terrealisasi karena selama 2 tahun terakhir, pemotongan anggaran telah membuat pemerintah daerah tertatih-tatih dalam menjalankan program pembangunan dalam pelayanan publik. Sutina juga menjelaskan, selama 2 tahun ini pemerintah daerah harus menanggung pemotongan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat. Akibatnya, banyak program yang telah dijanjikan kepada masyarakat masyarakat yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Bupati juga menyoroti dampak pemotongan terhadap tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, kemungkinan sejumlah tenaga kontrak tidak akan diperpanjang masa kontraknya.
8: Kan belum kita tahu ya, jadi ya kita berharap sih mudah-mudahan tidak ada potongan. Karena dengan kondisi sekarang 2 tahun berturut-turut pemerintah daerah dipotong anggarannya untuk program pemerintah pusat, itu kita sangat tertatih-tatih. Banyak program kita yang kita janjikan ke masyarakat, banyak kita tidak bisa penuhi karena terkendala dengan anggaran. Teman-teman P3K juga banyak yang kita tidak teruskan kontraknya karena yaitu keterbatasan anggaran yang kita miliki. Ya mudah-mudahan tidak ada potongan lagi lah.
2: Sutina berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan dana transfer agar daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Herari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat saat ini masih berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hygiene sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
9: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kejadian luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Gizi.
3: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan pemeriksaan berskala instalasi pengolahan air limbah dapur. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
10: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan pemeriksaan berkala instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dapur MBG di daerahnya. Perwakilan Sekretaris Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat, Sofiawati, menjelaskan pemeriksaan ini penting memastikan limbah dapur ramah lingkungan sebelum dibuang ke sekitar. Menurutnya, pemeriksaan laboratorium akan melibatkan UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup yang juga tergabung dalam Satgas MBG. Ia menjelaskan pemeriksaan berkala dilakukan untuk menjamin limbah dari dapur MBG sesuai baku mutu dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH meminta difasilitasi rapat koordinasi bersama Satgas MBG guna menyepakati jadwal dan mekanisme pemeriksaan limbah dapur.
9: Jadi IPAL itu kemarin yang kena suspend, kemudian pihak dapur itu harus membangun fasilitas untuk IPAL ini. Tetapi 3 bulan setelah beroperasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium, sebenarnya secara berkala ya. Pemeriksaan secara berkala, ada pemeriksaan laboratorium yang itu dilakukan oleh teman-teman dari UPTD di Dinas Lingkungan Hidup. Nah inilah sementara ini teman-teman UPTD juga meminta difasilitasi rapat karena memang juga mereka adalah satgas. Kapan diberlakukan nanti ini untuk menjamin bahwa betul-betul ini dapur ini khusus untuk IPAL-nya sudah terjamin limbah yang keluar ini adalah limbah yang sudah ramah lingkungan, yang sudah layak untuk dibuang ke lingkungan.
10: Sofiawati menambahkan terkait teknis lebih lanjut pemeriksaan IPAL dan pengolahan limbah, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu arahan resmi dari kantor pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 22 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mamuju pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, di mana siaran kami dapat pula Anda akses pendengar melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya Randi menemani Anda di Mamuju pagi ini. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual di pagi ini hingga pukul 9 nanti. Dan semoga di pagi yang cukup cerah di Mamuju, Sulawesi Barat ini, aktivitas Anda semuanya sudah direncanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar nantinya. Dan yang paling penting adalah kita semua masih kondisi sehat dan juga selalu diliputi rasa bahagia untuk memulai pagi. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, kami hadirkan untuk Anda informasi dari dunia olahraga.

Berita. Pendengar, Rodri cetak sejarah usai bawa Spanyol juara dunia. Gelandang Manchester City Rodri membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier Inggris, dan Ballon d'Or. Kepastian ini didapatkan setelah ia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026. Ia juga memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Kini ia menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun sebelumnya. Dilansir laman Man City, Selasa 21 Juli 2026, Rodri menjadi pemain pria ketujuh yang memenangkan gelar Liga Domestik, Piala Dunia, gelar Kontinental, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Sejak pindah ke City Juli 2019 lalu, ia telah memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, dan 4 Piala Liga. Momen terbesar Rodri untuk Manchester City terjadi di final Liga Champions 2023 dengan gol kemenangan atas Inter Milan di Istanbul. Ia juga memenangkan Piala Super UEFA dan Piala Dunia Antar Klub bersama City sebelum membantu Spanyol juara Euro. Rodri menjadi pemain City pertama yang memenangkan Ballon d'Or. Kini dengan tambahan medali Piala Dunia, ia menjadi satu-satunya pesepak bola yang meraih 4 trofi terbesar untuk pemain berbasis di Inggris. 10 pemain lain telah memenangkan Piala Dunia, Liga Champions, Ballon d'Or. Ya, namun Rodri menjadi pemain Spanyol ke-11 dan pertama yang melakukannya. Legenda seperti Beckenbauer, Muller, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, dan Messi juga memiliki pencapaian serupa di level domestik dan kontinental. Ia kini menjadi raja Spanyol setelah mempersembahkan trofi Piala Dunia kedua bagi negaranya. Pemain berusia 30 tahun itu terus menambah koleksi trofi yang semakin gemilang.

0: Ya, mendengar perayaan parade gelar juara Piala Dunia Spanyol di kota Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota. Di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik ditujukan kepada Lamine Yamal seketika viral. Ya, bagaimana tidak, pendengar, spanduk tersebut berhasil membuat Yamal dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final, skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles. Ribuan supporter Spanyol menyambut kedatangan para pemain La Roja dengan berbagai atribut, nyanyian, hingga spanduk kreatif yang mengundang tawa. Melansir Marca, salah satu spanduk dilemparkan ke arah bus terbuka yang ditumpangi para pemain Spanyol. Lamine Yamal menjadi sosok yang pertama kali memperhatikan isi spanduk itu, sebelum akhirnya para pemain lain ikut tertawa. Pada salah satu sisi spanduk terpampang foto adik Lamine Yamal, yakni Kane. Adik Yamal itu sempat viral sepanjang Piala Dunia 2026 berkat ekspresinya saat mendukung sang kakak dari tribun penonton. Sementara di sisi lainnya terdapat tulisan malam tahun ke-7 Paredes versus Gavi. Tulisan tersebut merupakan sindiran yang mengacu pada ajang pertandingan tinju garapan influencer asal Spanyol, Ibai Llanos. Ia rutin mempertemukan sejumlah figur publik dalam duel hiburan. Candaan itu muncul karena duel panas antara Gavi dan gelandang Argentina Leandro Paredes pada akhir laga final Piala Dunia. Melihat isi spanduk itu, Yamal langsung memberikan respon singkat yang disambut gelak tawa orang-orang di sekitarnya.
1: Langkah kuat kita takkan sirna.
0: Ya, pendengar, pada laga final Piala Dunia ini, Leandro Paredes disebut menjadi salah satu pemain Argentina yang paling sering melakukan pelanggaran sepanjang laga. Alhasil, sikap Paredes di tengah lapangan memancing reaksi supporter Spanyol. Ketegangan memuncak ketika Paredes terlibat kontak keras dengan Eric Garcia. Gavi kemudian datang membela rekan setimnya. Ia membuat perselisihan antara kedua pemain berlanjut. Meskipun sempat terjadi adu mulut di lapangan, suasana pada parade juara berubah menjadi penuh canda. Spanduk viral tersebut menjadi salah satu hiburan yang mewarnai pesta kemenangan Spanyol.

Kita ke lapangan bulu tangkis, pendengar ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kus Haryanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dan dan Julie McPherson dalam drama rubber match 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa. Ini merupakan pertemuan pertama Rehan Gloria dengan Alexander dan Julie. Dan menurut Rehan, di gym kedua ia dan Gloria sempat kendur sehingga kehilangan banyak poin hingga akhirnya kalah di set. Ia bersyukur di gym ketiga performa keduanya dapat kembali optimal. Rehan berharap dapat meraih hasil baik di China Open 2026 ini. Dan menurutnya, dengan persaingan ganda campuran yang merata, tidak ada pasangan yang lebih dominan. Sementara menurut Gloria, dampak hiatus bermain selama sebulan begitu terasa di pertandingan ini. Meski demikian, Gloria bersyukur dapat mengatasi tekanan tersebut. Terlepas dari kondisi adaptasi, menurut Gloria, kekeliruan penerapan strategi menjadi penyebab kekalahan di gym kedua. Ia senang perubahan pola di gym ketiga dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pendengar ganda putra Indonesia, Sabar dan Reza mengamankan satu tempat di babak 16 besar China Open setelah mengalahkan pasangan asal Malaysia Aaron Chia dan Aaron Tai Strike set di 21-17 dan 21-19.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang bisa dihadirkan untuk pagi ini. Informasi olahraga lainnya dapat juga Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar, listrik gratis 37 rumah di target rampung Agustus hingga Oktober. Pendengar, Pemprov Sulbar menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Mamuju Tengah rampung antara Agustus hingga awal Oktober 2026 melalui program listrik hemat dan murah atau LHM. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Sulawesi Barat Kamarudin Kamil menjelaskan program LHM untuk 37 rumah tangga tersebut. Saat ini sudah berada pada tahapan perencanaan teknis dan penyiapan dokumen kerja. Ia menargetkan setelah perencanaan selesai, tahapan berikutnya adalah proses pengadaan dan pelaksanaan pemasangan sambungan listrik di lapangan yang dijadwalkan mulai awal Agustus agar seluruh rumah sasaran segera menikmati listrik gratis. Pemerintah berharap seluruh tahapan mulai dari validasi data penerima, perencanaan, pengadaan hingga pemasangan sambungan listrik dapat berjalan tepat waktu hingga 37 rumah tangga sasaran rampung terpasang sesuai target dan mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat.

Ke informasi berikutnya, pendengar. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmen memperkuat tata kelola organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar Saiful Rohim usai mengikuti forum tata kelola kerja kinerja organisasi yang digelar secara daring Selasa kemarin. Dalam pemaparannya, pendengar, disampaikan Ombudsman ini menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta optimalisasi mekanisme pengelolaan pengaduan menjelang penilaian pelayanan publik yang akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Sementara itu, Kementerian Pan-RB memaparkan arah reformasi birokrasi nasional 2025-2029 yang berfokus pada birokrasi adaptif, akuntabel, efisien, inklusif, dan berbasis digital melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan inovasi layanan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kementerian Hukum Sulbar akan memperkuat persiapan menghadapi penilaian pelayanan publik, kemudian juga menyempurnakan standar operasional prosedur layanan, mengoptimalkan SPIP dan manajemen risiko, serta mempercepat transformasi digital layanan. Melalui langkah tersebut, Kementerian Hukum Sulbar berkomitmen menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional dan adaptif, serta pelayanan publik yang semakin akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke informasi berikutnya, pendengar, dalam upaya mempercepat eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Sulbar memfasilitasi pelatihan bagi 30 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan bidan pelaksana program TBC di Puskesmas. Kegiatan pelatihan ini penanggulangan tuberkulosis bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut berlangsung di Mamuju mulai tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama Dinkes P2KB Sulbar dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK Makassar. Kemenkes RI sebagai bagian dari strategi mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Dr. Nur Syamsi Rahim menyampaikan bahwa kualitas layanan penanggulangan TBC sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan di lini terdepan. Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan merupakan bentuk investasi dalam upaya mempercepat eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Dan dalam pelatihan yang dilaksanakan, peserta akan mendapatkan penguatan materi mengenai kebijakan nasional penanggulangan TBC, strategi penemuan kasus aktif, investigasi kontak, tata laksana klinis TBC, pemberian TPT, percepatan dan pelaporan melalui sistem informasi tuberkulosis. Dan lewat pelatihan ini, Dinas P2KB Sulbar menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat yang bebas TBC.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar atau Satpol PP Kabupaten Mamuju meminta para pedagang durian yang berjualan di sekitar pertigaan Jalan Arteri Mamuju dan Jalan Nelayan untuk memindahkan lapaknya ke arah utara. Relokasi dilakukan dengan tetap menempatkan pedagang di sepanjang jalan arteri namun pada bahu jalan yang lebih lebar. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Marhabang mengatakan penertiban dilakukan bersama personil kepolisian dan juga Babin Kamtibmas. Sebanyak 10 lapak pedagang durian telah ditertibkan dan disepakati untuk dipindahkan ke lokasi baru. Ya, Marhabang juga menjelaskan selama pemerintah daerah menyiapkan solusi untuk memindahkan lapak para pedagang durian ke tempat yang lebih layak, para pedagang masih diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan arteri. Namun seluruh lapak nantinya harus dibuat seragam agar kawasan terlihat lebih rapi dan tidak terkesan kumuh. Para pedagang diberi waktu paling lambat 1 hari untuk memindahkan lapaknya ke lokasi yang telah disepakati. Nah, langkah ini diharapkan dapat menciptakan kawasan jalan arteri di Mamuju yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan yang melintas. Kita ke informasi lain, pendengar, masih dari rri.co.id. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulbar mengungkapkan bahwa lalu lintas hewan ternak dan pergerakan produk daging antar wilayah menjadi jalur utama masuknya virus flu babi Afrika ke wilayah Sulawesi Barat. Medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan, Imron Taufik, menjelaskan virus ASF atau African Swine Fever pertama kali ditemukan di Kenya pada 1921, namun akhirnya menyebar ke Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terdeteksi di Sumatera pada 2019 lalu. Ya, dan kemudian menyebar cepat ke berbagai provinsi termasuk Sulbar yang baru terdeteksi pada 2023 di Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Imron menjelaskan penularan awal di Mamasa dipicu oleh tingginya mobilitas warga saat menggelar acara adat atau tradisi kekeluargaan. Dan saat itu sanak keluarga dari luar daerah membawa babi hidup maupun olahan daging babi yang ternyata sudah terinfeksi virus. Melihat fakta tersebut, Imron menekankan krusialnya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk lalu lintas hewan dan produk ternak. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih selektif serta meningkatkan kesadaran bersama agar tidak membawa masuk ternak dari wilayah yang terindikasi terkena wabah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral disiarkan Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan